0: Kelantan sana sini.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Selasa 7 Julai 2026. Pelaksanaan program bantuan subsidi madani Budi Diesel menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Kelantan. Rata-rata pengguna di negeri ini menyifatkan ia sebagai langkah tepat kerajaan dalam memastikan subsidi diesel disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar layak. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi di Kelantan berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan mengesan masih terdapat penduduk tempatan yang menyewa kenderaan kepada etnik Rohingya dengan bayaran serendah RM50 hingga RM500 sebulan. Perbuatan itu dikesan masih berlaku kerana sikap gelap mata penduduk tempatan yang tertarik dengan bayaran yang diberikan. Beberapa tahun lalu, JPJ mengesan banyak kes etnik Rohingya membeli kenderaan menggunakan nama rakyat tempatan. Sindiket pemberdagangan manusia di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand kini menyeludup pendatang asing tanpa izin parti dalam kumpulan yang lebih kecil bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Menurut Brigad Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA, sindiket yang sebelum ini membawa masuk antara 10 hingga 20 parti dalam satu perjalanan kini mengurangkan jumlah itu kepada hanya 2 hingga 4 orang bagi setiap perjalanan. Sindiket lazimnya menggunakan jeti haram dan laluan tikus di sepanjang Sungai Golok, khususnya di Takbai dan Rantau Panjang untuk membawa masuk parti sebelum mengatur pengangkutan ke destinasi seterusnya. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Kelantan sana sini.

Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka deh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi belaka. Saya sahabat pendengar-pendengar di mana-mana saja anda berada. Sepaskala lah kita bersama lagi menerusi pertemuan kita untuk Gu Pagi. Kita masuk ke jam yang ketiga dah kita bersama untuk pagi ni. Dan seperti biasalah, waktu lah ni kita akan bersama menerusi satu rancangan. Yang mana rancangan ni kita panggil rancangan gapo? Rancangan yang kita panggil

0: setiap Selasa 8.10 minit pagi di Kelantan FM.
1: Okey, setiap Selasa 8.10 minit pagi di Kelantan FM, seperti biasalah kita bersama menerusi siapa itu. Jadi anda kena dengar ke karakter hak kita main ke. Lepas tu anda kena tekalah gapo ni? Cerita gapo, siapa pelakonnya, tahun bila. Jadi boleh pakai teka deh. Jadi dengar ke karakter dia. Ni dia karakter untuk anda dengar ke. Des. Lepas ni anda boleh telefon kita 743-3858 7488-030.
2: Along, kau nak gandakan duit kau, besok hari minggu ikut aku. Kita pergi main.

Ah, tu dia. Jadi siapa yang tahu cerita gapo, sorok siapa saat ini tu boleh telefon kita 743385874888930.

0: Masih lagi terus setia bersama-sama mendengar Kegu Pagi Gu kita berlakon. Terima kasihlah untuk anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi. 8.22 minit pagi dah kita learn ni. Karakter kita dah main ke. Tapi kalau ada di antara anda yang rasanya tak apa-apa cegak, dengar sekali lagi dah karakter dia yang berbunyi.
1: Along kau nak gandakan duit kau, besok hari minggu ikut aku. Kita pergi main.
0: Tu dia keratannya yang berbunyi. Okey, dengar ke siapa-siapa saat ini tu boleh telefon kita lah 743-3858 7488-030. Dah pun berada di talian kita lah ni, pemanggil kita yang pertama di talian. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Bagi saya solo hari ni tu.
0: Ya, hari ni tu solo. Terima kasih Kak Weh kita dari Tanah Merah dem.
2: Ya.
0: Kak Weh, cerita ke apa saat ni Kak Weh?
2: Kita tak tahu, tapi suara tu Pak Amin Gurka.
0: Suara Pak Amin Gurka.
2: Kita tak ingat lah siapa.
0: Cerita memang tak ingat cerita gapo.
2: Kita tak ingat. Nak banyak cerita dia belakang-belakang, tapi so tak ingat sama mana so.
0: Alright. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kak Wei dia kata suara Pak Amin Gurka tapi cerita tak tahu cerita gapo. Pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Sore ke? Sore hari ni Pak Ding.
3: Yalah.
0: Tapi tak apalah, Pak Ding ada, Kak Wei kita ada, pendengar-pendengar kita lain semuanya ada belaka.
3: Ada belaka.
0: Okey, cerita apa saat ni Pak Ding?
3: Cerita tu pilih komedi klasik itu, Sikit Punya Gila.
0: Sikit Punya Gila komedi klasik, lakonnya?
3: Saya ada ambil berkah pelakonnya, dah Ma'ruf Ar-Rasyid, Nolia Gani. Pengaruh dia Raja Ismail tahun 1982.
0: Alright.
3: Nah, cukup
0: dah tu. Cukup lekat belakang dah tu. Alright, terima kasih Pak Ding.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Ding kata suara Pak Amin Gurka tapi lakon yang bersama dengan Derma Harun Rashid dan tahun 1982. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Suli. Cerita apa saat ni Pak Suli?
4: Cerita tu Pak Suli tak tahu. Tapi suara tu suara Amik Gurka.
0: Suara Amik, Pak Amik Gurka. Ya. Cerita tak tahu cerita apa?
4: Nuria Ramli belakang tu.
0: Nuria Ramli ke Nuria Gani?
4: Nuria Gani.
0: Okey, baik. Terima kasih Pak Suli. Alright, assalamualaikum.
4: Salam.
0: Itu dia Pak Su kita. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Ya, Kak Sah.
5: Ya.
0: Kak Sah minat ke cerita saat ini?
5: Minat juga, tapi tak ingat tahu apa-apa sah.
0: Tapi tajuk dia tahu ke?
5: Moda-moda gitu.
0: Tajuk ke apa dia tu?
5: Tajuk tak ingat juga tu sah.
0: Tajuk pun tak ingat juga. Soro kena. Soro siapa? Soro
5: tak ingat. Soro Amik Gergar.
0: Amik ke apa?
5: Amik Gergar.
0: Gergar? Bukan Gurga, Gurka. Ya. Okey, baik, terima kasih Kak Sa. Terima kasih Kak Sa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum. Cuba lagi 743-3858 7488-030 yang masih lagi cuba untuk meneka suara siapa saat itu, boleh telefon kita. Halo, assalamualaikum. Alright. Kita beribu dulu seketika bersama dengan Malam-Malam dari Persembahan Nuha Baharin dan juga X Mimpi. Terus dengar kami di Gugu Pagi, Gugu Kita Belakang.

0: Masih lagi terus setia bersama-sama mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka 8.29 minit pagi dan kita lah ni masih lagi bertemu ke Syah Mahsun ni untuk terus setia menemani anda walau di mana-mana saja anda berada. Okey, dan juga kalau kita boleh kongsikan kepada anda ini mengenai dengan perlawanan yang berlangsung ni pertemuan di antara Amerika Syarikat dan juga Belgium. Jadi keputusan semasanya Amerika 0 Belgium 1 dengan Belgium mendahului hasil jaringan Charles D. Cattarelli dan juga dibantu oleh Nicholas Reskin. Jadi itu keputusannya yang mana Belgium telah pun menjaringkan satu gol untuk memastikan kutipan mata terus di depan dan juga mungkin juga untuk memastikan supaya Amerika Syarikat gagal untuk terus beraksi pada pusingan ataupun saingan yang berikutnya. Jadi kalau boleh saya kongsikan juga kepada anda penguasaan Amerika Syarikat dan juga Belgium yang mana Belgium menguasai perlawanan dengan 54%, Amerika Syarikat 46%. Ada 7 percubaan yang cuba dilakukan oleh kedua-dua pasukan pasukan Belgium dan 3 percubaan tepat oleh Belgium dan sepakan penjuru juga telah pun diperolehi oleh pasukan Belgium dan foul ada 3 untuk Belgium, 2 untuk Amerika Syarikat. Setakat ini belum ada layanan kad kuning ataupun kad merah yang diberikan dan ada satu offside untuk pasukan Belgium dan ada 2 tangkapan yang dilakukan oleh pasukan Amerika Syarikat. Jadi itulah antara yang boleh saya berikan sedikit mengenai dengan statistik pasukan dan juga perlawanan yang sedang berlangsung. Ya, itu dia baru saja mendapat jaringan pasukan ataupun pasukan Amerika Syarikat yang baru saja menyamakan kedudukannya baru sebentar tadi pada minit ke-31 oleh Malik Tillman yang berjaya untuk menyamakan kedudukan. Jadi keputusan ketika ini dah pun berubah dengan kedudukannya satu sama. Okey. Jadi kita masih lagi terus bersama menerusi ruangan siapa itu. Boleh dengarkan keratan yang kita mainkan ini dan teka untuk anda yang cuba nak meneka keratan yang kita mainkan.
1: Kalau kau nak gandakan duit kau, besok hari Minggu ikut aku. Kita pergi main.
0: Kuda. Tu dia. Suara siapakah itu dan filem apakah? Boleh telefon kita 7433858 7488630.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Masih lagi terus setia bersama-sama mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Okey, Lenny, kita dah pukul 8.41 minit pagi. Amor nak berkongsi kepada anda mengenai dengan perlawanan yang sedang berlangsung, Lenny. FIFA World Cup pusingnya ke-16, pertemuan di antara Amerika Syarikat dan juga Belgium, yang mana Belgium menambah satu lagi jaringan pada minit yang ke-33. Hanya 2 minit selepas jaringan dilakukan oleh Amerika Syarikat. Dan kedudukan ini untuk memastikan sedikit jarak pertemuan antara Amerika dan juga Belgium. Jadi setakat ini saya boleh kongsikan kepada anda, 1 Amerika Syarikat, 2 Belgium. Keputusan semasa perlawanan yang sedang berlangsung ketika ini. Dan sekarang ini dah masuk ke minit yang ke-41 perlawanan sebelum rehat separuh masa yang pertama. Walau bagaimanapun, dapat dikongsikan kepada anda juga, penguasaan untuk perlawanan pagi ini, Belgium lebih menguasai perlawanan dan sentiasa berada di hadapan pintu gol pasukan Amerika Syarikat. Okey, jadi kita nak berkongsi juga kepada anda, kita dah tutup untuk ruangan siapa tu. Jadi untuk ruangan siapa tu, kalau boleh saya kongsikan kepada anda, itu adalah merupakan filem Sikit Punya Gila. Sikit Punya Gila ini merupakan sebuah filem cakera komedi dan juga drama Melayu yang diterbitkan oleh Indra Film Production Distribution Cinema Berhad pada tahun 1982, dan filem ini diklasifikasikan sebagai tayangan umum, yang mana untuk filem ini pengarahnya adalah Raja Ismail dan dibintangi oleh Dharma Harun Al-Rashid, Hamid Gurka, Nora Samsudin dan juga Norlia Ghani. Dan filem ini telah pun mula ditayangkan pada 16 Oktober 1982 dengan masa tayangannya sepanjang 97 minit. Filem ini telah pun diarahkan oleh Raja Ismail dan diterbitkan oleh 2 orang pemilik syarikat penerbitan tersebut, iaitu Zain dan juga Zahran. Filem ini seakan-akan kesinambungan kepada filem Setinggan kerana menampilkan 3 orang yang pernah terlibat dalam filem tersebut, iaitu Yusni Jaafar, Ibrahim Pendek dan juga Tok Bomo. Tetapi kedua-dua jalan cerita jauh berbeza, dan filem ini tidak menampilkan sebarang elemen seram yang ada dalam filem tersebut. Ceritanya mengenai dengan kehidupan 2 orang, iaitu Hamid dan juga Dharma, yang merantau dari kampung untuk mencari kekayaan di bandar. Hamid adalah seorang penjual jagung rebus yang menggunakan basika sorong, manakala Dharma adalah penjaga lift untuk sebuah bangunan yang menempatkan kompleks membeli belah dan juga pejabat. Jadi mereka ni tinggal di sebuah rumah sewa kepunyaan pasangan suami isteri, iaitu Pak Ibrahim dan juga Kak Yusni, dan berjiran bersama dengan Nora yang bekerja sebagai penjaga kaunter di sebuah pejabat. Sementara itu Nolia menjadi penjaga tempat meletak kenderaan. Okey, jadi pada permulaannya Dharma dan juga Hamid, Nora dan juga Nolia ni tinggal berjiran di sebuah rumah sewa milik Pak Hamid. Walaupun perhubungan mereka baik, tetapi Dharma sesekali merasa jengkel dengan Nora dan juga Nolia yang dilihat sebagai mata duitan. Jadi Pak Ibrahim pula menjadi penyewa kepada mereka, dilihat tidak berkira dengan mereka walaupun mereka sentiasa berhutang dengan Pak Ibrahim. Jadi kehidupan Pak Hamid dan juga Dharma yang dilanda hutang piutang menyebabkan mereka sentiasa dirundung masalah kewangan, sehinggakan ada antara mereka ini tidak mampu untuk membayar taman bas walaupun mereka bekerja. Mereka tidak berhemah dan juga dalam membelanjakan wang mereka, dan ada di antaranya menghabiskan wang mereka untuk bertaruh dalam pertandingan kuda longkang pada setiap hujung minggu.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

Masih lagi terus setia bersama bertemankan Gu Pagi Gu kita belaka. Lani pukul 8.53 minit pagi. Jadi sepuluh sekala lah kita nak berhenti dulu sebentar untuk kita ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita menerusi berita utama 9 pagi. Dan selepas tu kita klik mari semula lah untuk kita teruskan kesenambungan pertemuan kita untuk jam yang terakhir. Ada sejak lagi bersama dengan DJ Syah yang akan tetap setia untuk menemani anda semua. Jadi apa-apa pun ambo harapkan semoga adik kakak kita akan tetap setia untuk terus bersama mendengarkan Kelantan FM menerusi frekuensi kami di seluruh negeri Kelantan lah. Kalau di Kota Baru ni mudah je, frekuensi dia 102.9. bagi saya sobat kita yang berada di Macai, Tanah Merah, di Pasir Putih, boleh juga mengikuti kami di 97.3. manakala yang berada di Paluh, Gua Musel 88.1, di Gua Musel sendirinya 92.0, di Jeli 90.0, dan juga Bukit Bintang 107.1, dan juga di Dabong 107.2. tu antara frekuensi lah untuk anda yang nak dengar ke Kelantan FM sama-sama deh. Ataupun anda juga boleh memuat turun aplikasi RTM Click untuk anda dengar Kelantan FM. Jadi jangan pergi ke mana-mana, kekalkan kesetiaan anda, teruskan bersama-sama dengan kami, dengarkan kami walau di mana saja anda berada. Pastinya bertemu ke Gu Pagi Gu kita belakang.

0: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awazmin di Markas Mualis Baren Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini, saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat hadir lebih awal untuk membuat semangkan daftar pemilih sebelum pusat mengundi di sini dibuka. Dan suka untuk saya kongsikan juga Kai, mengikut data Suruhanjaya pilihan raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru bersempena dengan proses undi hari ini pula. Sehingga kini pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu sahaja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angka Seburi.
0: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat. RUU itu bertujuan memperkukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikekalkan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pindaan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
2: Melalui reformasi undang-undang yang kita bawa, melalui dua RUU ini, kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MyCC itu dapat diperkukuhkan. Dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MyCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikekalkan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengekalkan Peraturan-Peraturan Sewa Beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
3: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Harifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di klinik kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kerupaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memantras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya Dato' Eddie Fadli Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
4: Kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 16.1, Seksyen 243.1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat, dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis untuk warga asing, 6 notis, dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 4-4 seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu Fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa, manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi Fasa 2 bermula esok.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat, menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere. De Jong kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan de Ketelaere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-1 kepada Spanyol. Martinez, 52 tahun yang dilantik mengendalikan Portugal pada 2023, sering dikritik kerana terus mengangkalkan Cristiano Ronaldo dalam keselamatan utama meskipun prestasinya dipersoalkan. Sebelum membimbing Portugal, beliau pernah mengendalikan Belgium. Selain mempunyai pengalaman melatih beberapa kelab di England termasuk Swansea City, Wigan Athletic dan Everton, kontrak Martinez bersama Portugal sememangnya dijangka berakhir selepas kempen Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya Persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Kelantan FM.

Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali kita bersama bertemu untuk jam yang terakhir bersama dengan Ambo DJ Syah yang akan tetap setia untuk terus menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Dan sudah pastinya anda akan tetap bersama sehinggalah ke pukul 10 pagi menerusi Gu Pagi Gu kita belaka. Okey, teruskan kesetiaan anda untuk bersama dengan kami walau di mana-mana saja anda berada. Saya akan terus setia untuk terus menemani anda.

Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Gu Pagi Gu kita belaka. 9.27 minit pagi kita kini. Terima kasihlah untuk anda yang tetap setia bersama walau di mana-mana jua anda berada. Dan untuk keputusan perlawanan yang sedang berlangsung, keputusan semasa sekarang ini, Belgium meninggalkan Amerika Syarikat dengan 3-1. Yang mana jaringan telah pun berjaya dihasilkan pada minit yang ke-57 dari Hans Vaneken yang berjaya menambah satu lagi jaringan untuk memastikan Belgium terus berada di depan. Okey, jadi itulah keputusan semasa yang boleh saya kongsikan kepada anda untuk setakat ini. Walau bagaimanapun, juga berbagai lagi perkongsian yang bakal saya kongsikan kepada anda semua, pastinya yang terus setia bersama bertemankan Kelantan FM dan pastinya bertemankan Gu Pagi Gu kita belaka. Okey, kita hari ininya dah pun 7 hari bulan 7 tahun 2026. Tak lama lagi kita nak menyambut kemerdekaan negara kita. Jadi suka untuk saya maklumkan kepada anda bahawasanya tema untuk tahun ni yang mana temanya tetap samalah. Yang mana logo rasmi pun logo rasmi Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, menampilkan pelbagai elemen yang mencerminkan identiti negara, semangat perpaduan serta nilai kebangsaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi antara elemen utama logo jalur merah dan juga putih yang melambangkan lima jari serta kepada rukun negara asas ideologi negara. Dan bulan sabit merah juga menggambarkan Islam sebagai agama persekutuan, manakala bintang 14 bucu melambangkan perpaduan antara 13 negeri dan juga 3 wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Jadi reka bentuk bulatan berwarna biru melambangkan permufakatan serta perpaduan rakyat, sejajar dengan aspirasi Malaysia Madani yang menekankan keharmonian dan juga kesejahteraan bersama. Dari segi warna, kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan, merah mencerminkan semangat serta keberanian rakyat, biru membawa maksud perpaduan masyarakat berbilang kaum, manakala putih melambangkan keikhlasan, keamanan dan juga kemerdekaan negara. Jadi logo dan juga tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, diharap terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan serta menggalakkan rakyat bersama-sama menjayakan agenda pembangunan negara.

Masih lagi terus bersama mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Sekarang ni kita dah pukul 9.46 pagi dah. Sekejap je masa deh. Pertemuan kita tu. Let's start.

hujung-hujung dah pertemuan kita ni untuk hari ni. Tapi sebelum tu nya, Amanda berkongsi juga kepada anda yang mana kerajaan memperluaskan penyertaan produk tempat teh dalam program sumbangan asas rahmah ataupun SARA bagi memberi lebih banyak pilihan kepada penerima bantuan di samping merancangkan pertumbuhan perusahaan tempat teh. Jadi langkah tu membolehkan lebih banyak produk keluar usahawan tempat teh dipasarkan melalui rangkaian peruncit yang mengambil bahagian dalam program berkenaan. Jadi antara manfaatnya, manfaat utama dianya adalah pelaksanaan inisiatif ni ialah untuk meningkatkan pilihan produk tempatan di pasaran, memenuhi keperluan serta citarasa pengguna selain menjana pendapatan usahawan dan juga peruncit tempatan lah. Jadi usaha berkenaan juga dijangka memperkukuhkan ekosistem perusahaan kecil dan juga sederhana PKS sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi domestik serta memperkasa agenda Malaysia Madani. Jadi program SARA ni merupakan antara inisiatif kerajaan lah bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat sambil menggalakkan pembelian barang buatan Malaysia yang berkualiti dan juga berdaya saing. Okey, jadi tu sedikit perkongsian untuk kita semua. Walau bagaimanapun, Amba nak berkongsi juga perkembangan semasa pertemuan di antara Amerika Syarikat dan juga Belgium yang masih lagi berlangsung ketika ini. Lani masuk ke minit yang ke-84. Amerika Syarikat masih lagi ketinggalan dengan Belgium mendahului 3-1 ketika ini. Jadi jaringan gol dari pasukan Belgium telah pun dihasilkan oleh Charles D pada minit yang ke-9 dan juga minit yang ke-33, dan tambahan satu lagi jaringan dilakukan oleh Hans Wenneken pada minit yang ke-57. Manakala gol untuk pasukan Amerika Syarikat telah pun dijaringkan pada minit 31 oleh Malik Tillman. Okey, jadi itulah keputusannya untuk setakat ini sebelum whistle panjang dibunyikan, sebelum tambahan masa diberikan. Jadi harapnya akan ada perubahan yang mungkin boleh berlaku untuk pasukan Amerika Syarikat, sebab kita ketahui bahawasanya Amerika Syarikat adalah merupakan tuan rumah bagi Piala Dunia 2026. Jadi sama-sama saksikan, masih lagi berlangsung di TV OK ketika ini. Kedudukan yang masih lagi berbaki kurang lebih 5 minit sebelum perlawanan ataupun sebelum whistle panjang dibunyikan. Jadi cukup sampai di sini dulu. Selepas ini anda akan bertemankan Aina dan juga Nuha yang akan terus menemani anda. Jadi sampai masanya untuk saya undur diri terlebih dahulu. Jaga diri baik-baik, jangan nakal-nakal, senyum-senyum selalu. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi, Gu Kita Belaka. Assalamualaikum, balik dulu.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan Hari Undi Awal bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang melibatkan 64 pusat mengundi. Untuk situasi semasa, ikuti laporan Sofi Nawawi. Silakan.
1: Terima kasih, Kai. Saya kini berada di Kem Iskandar Mersing yang merupakan penempatan bagi anggota 21 Grup Grahas. Kem ini menjadi lokasi utama proses pengundian awal bagi Dewan Undangan Negeri N33 Tenggaruh. Bagi pengundian awal kali ini, seramai 1,472 pengundi terdiri daripada anggota tentera dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab di Kem Iskandar ini. Bagi melancarkan proses pengundian, sebanyak 3 saluran mengundi dibuka di Kem Iskandar ini. Saya juga difahamkan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Osman dijangka hadir ke Kem Iskandar sekitar pukul 10.45 pagi nanti bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dan Dun Tenggaruh menyaksikan persaingan 3 penjuru melibatkan Muhammad Yusof Dawam mewakili Pakatan Harapan, Muhammad Amirul Muhammad daripada Perikatan Nasional dan Muhammad Yozaimi Yusof daripada Barisan Nasional. Dan ketika ini, suasana di pusat pengundian ini, di Kem Iskandar ini berlangsung dalam keadaan yang cukup tenang dan teratur dengan anggota keselamatan yang hadir juga, saya lihat secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Keadaan cuaca juga cukup baik, memudahkan lagi proses pengundian berlangsung ketika ini. Sekian laporan saya, Safi Nawawi untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Saufi. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Halehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas, dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di Selatan Lubnan, 4 individu termasuk 3 wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis meskipun gencatan senjata antara Israel Hizbullah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lubnan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Spanyol mengesalkan tempat kepusingan suku akhir selepas menundukkan Portugal 1-0 di Stadium Dallas. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres, sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal, Cristiano Ronaldo, di pentas antarabangsa. Turun mara kepusingan suku akhir Belgium yang menewaskan Amerika Syarikat 4-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles Diakité. Tuan rumah kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31 sebelum Diakité meledak gol kedua selang 2 minit kemudian. Belgium terus garang apabila memperoleh gol ketiga menerusi jaringan muda Hans Vaneken pada minit ke-57. Romelu Lukaku terus menghukum lawan apabila membantu Belgium meraih gol keempat pada lewat permainan. Sabtu ini Belgium dijadual menentang Spanyol untuk merebut slot ke separuh akhir. Susulan penangguhan kad merah terhadap pemain Amerika Syarikat Florin Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM. Di mana jua?
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 di 9. Tarikh untuk pendaftaran

0: Okey, hai, assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Hari ini hari Selasa 7 Julai bersamaan 21 Muharram 1448 Hijriah.
1: Baik, bersama dengan DJ Nuha dan juga DJ Nah. Yep. Siapa sekala lah tiap-tiap hari Selasanya. Pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang. Kami temankan anda di Gugalik Kelantan FM. Ada macam-macam pengisian lah yang kita nak bawakan hari ini, ya Nuha.
0: Ya, yeah, betul.
1: Jadinya harap anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami lah. Terima kasih banyak-banyak untuk adik kakak kita belakang yang mana mendengarkan Kelantan FM. Tak kira di mana jua anda berada lon ini. Mungkin ada yang di tempat kerja, ada yang sekarang ini on the way baru nak pergi kerja, ada juga yang duduk di kedai makan. Terima kasih lah.
0: Dan mungkin juga hari ini dia terpaksa minta cuti, mungkin ada perkara penting untuk disertakan ataupun hal kecemasan. Tapi apa pun, semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan. Baik, sekejap lagi pelbagai lagi info-info menarik, info tentang piala, perkembangan piala dunia dan juga lagu-lagu terbaik yang kami akan sajikan kepada anda semua. Teruskan layan Gugalik ada sokmo.
2: Jom adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat bintang kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154. 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik. Pencarian bintang kecil 2026.

0: nak dan nak pecah. Kau yang nombor satu. Kau yang nombor satu. Tak dan nak percaya bahawa kau yang nombor satu. Tak pernah
1: kusangka. Terus dengar Kelantan FM. Kelantan FM.

0: Ya, hari ni pun ramai orang question Nuha, Ina. Bapun apa macam bad mood, sedih pun muram duja hari ni. Sebabnya kita punya legenda kita pun kiyok juga malam.
1: Ada apa dah lah. Ni lah orang tengok ni. Patik kali yang tengok drama ke. Drama sedih kat Adi. Kan dia rialah jeriknya. Jadi ini kita nak kongsikan satu cerita dengan anda lah eh. Yang mana tular lah beberapa hari ni kan Nuha ke.
0: Yep.
1: Mengenai seorang legenda bola sepak tak lain tak bukanlah Cristiano Ronaldo. Yang mana Portugal tersingkir selepas tewas 0-1 kepada Spanyol dalam pusingan kalah mati Piala Dunia hasil jaringan lewat Michael Merino. Jadi untuk yang peminat bola, ini bukan sekadar keputusan perlawanan tapi ini mungkin akan menjadi babak terakhir perjalanan legenda bola sepak dunia iaitu Cristiano Ronaldo di pentas Piala Dunia.
0: Ya, yeah, dan yang ini kita nampak pada wajah dia bukan sekadar kecewa tapi itu wajah seorang yang kata sudah berhidupnya, seluruh hidupnya kepada satu impian. Mana kata dia bertahun-tahun berlatih, jatuh bangun, dipuji, dikeji, dikritik tetapi akhirnya tetap juga terima hakikat bahawa tak semua impian ni berakhir seperti yang kita mahukan.
1: Ya, yeah, itulah kenapa kadang-kadang kita tengok orang ni kuat tapi dalam hati dia siapa
0: betul
1: yang tahu.
0: Betul.
1: Orang kuat pun boleh jerit.
0: Yeah.
1: Siapa kata orang kuat ni kita nampak dia kuat itu jerit. Dia jerit
0: dalam media.
1: Sebenarnya nak jadi kuat tu dia jerit banyak kali.
0: Betul. Ha. Kadang-kadang orang yang selalu menik pun ada juga dia kena terima kekalahan dia.
1: Betul. Dan juga apa yang paling menyakitkan bukan sebab kita tak cuba Nuha. Tapi sebab kita dah cuba sehabis baik dan tetap tidak cukup.
0: Ya. Yeah. Dalam hidup ni akan ada fasa di mana kita kena terima juga kekalahan dengan tenang. Bukan sebab kita lemah tapi sebab kita ni manusia.
1: Yeah.
0: Menang ni tak selamanya. Kalah juga bukan satu pengakhir. Dan menangis juga bukan memalukan. Tetapi salah satu kekuatan.
1: Betul. Dan yang penting sebenarnya kita pernah berjuang dengan sepenuh hati. Apa yang kita nilai adalah usaha kita.
0: Betul.
1: Kalah dan menang ke, berjaya ataupun tidak berjaya tu, itu benda yang kedua. Yang penting kita usaha dulu Nuha.
0: Itulah kita kata kehidupan. Ada ada menang dia dan ada hari kita down, ada hari kita kalah. Tapi apa pun, kita sebagai manusia kena teruskan juga ke mana. Yeah.
1: Walaupun manusia ni memang sememangnya akan menilai kepada hasil.
0: Betul.
1: Tapi kita kena ingat segala usaha kita ni pun dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Itu dia Ustazah.
1: Subhanallah.
0: Ustazah Aina.
1: Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
0: Okay.
1: Di jam yang pertama ini ada macam-macam lagi kita nak bawakan kepada anda. Itulah dia. Dalam pagi-pagi ni kena buat positif.
0: Positif. Tak apa. Benda pun dah berlaku dah. Kita kenang balik. Kita recap balik. Momen-momen yang macam banyak kali dah dia sumbat aku. Recap. Sorry. Kita dah leh kelas ini kau ni.
1: Gitulah. Kalau dah lidah Kelantan ni kasi awak. Tak usah lah.
0: Ya tak boleh lagi dah.
1: Tak usah kecek orang putih lah. Kalau dah kecek kan, ya ke bau bodoh juga. Walaupun kecek orang putih.
0: Ya ke kegak juga bata bodoh.
1: Kocok bata bodoh. Mari kita dengar lagu pula. Sebelum berkocok-kocok lagi bata bodoh tu.
0: Lagu daripada Aizah, Vince, Atilia dan juga Dayang Nur Faizah. Di mana kan ku cari ganti. Terus layan Google Ado semua.

0: Tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Trivia Piala Dunia.

0: Itu dia lagu terbaru dari Shakira.
1: Yeah.
0: Untuk tahun 2026 ni.
1: Okay. Tiap-tiap tahun akan ada lagu baru semua.
0: Yep. Lagu-lagunya rancak belakang.
1: Baik, ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai apa ni, Piala Dunia.
0: Yep.
1: Apa cerita ni, Nuha? Ceritanya, Jordan Henderson yang mana dijangka tidak akan lagi beraksi dalam kempen Piala Dunia 2020 ni. Selepas memerlukan pembedahan disebabkan oleh kecederaan luar biasa pada pergelangan tangan yang dialaminya ketika England menewaskan Mexico pada pusingan 16 terakhir.
0: Pemain tengah Brentford itu terjatuh dalam keadaan yang janggal selepas tergelincir ketika memanjat papan iklan sewaktu meraihkan kemenangan dramatik 3-2 di Stadion Azteca.
1: Apa ya panjat tu?
0: Excited. Sangat-sangat kali.
1: Dan juga selepas dikeluarkan dari padang menggunakan pengusung dan diberikan bantuan oksigen, Henderson dibawa ke hospital di Mexico City lah. Dan tidak pulang bersama skuad kendalian Thomas Tuchel ke kem latihan England di Kansas City.
0: Ya.
1: Excitednya siapa kau rukah? Rukah papa iklan tu nyo. Alah, ni lah kata ke, jangan suka sangat, boleh sakit.
0: Betul. Tua-tua semua duk besar, jangan duk suka, jangan duk bergaluk sangat. Namun ke, ada hari
1: betul.
0: Dia.
1: Betul. Tapi kita bukanlah percaya dengan kata-kata tu. Dia bukanlah kata kita tak boleh duk suka. Boleh tapi
0: berpada-padalah.
1: Yo.
0: Kalau macam berlebih-lebih nanti ada mudarat dia.
1: Boleh sakit.
0: Betul.
1: Supaya inilah. Okey, baik untuk anda pagi ini bersama dengan DJ Nuha dan juga DJ Nda di Gugali pukul 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang. Jadi mana-mana adalah pendengar-pendengar kita ni kan, dia royak.
0: Yep.
1: Radio tak bunyi lagi ni Mekna weh.
0: Dia lama jugalah sebabnya dia start 24 Jun yang lepas dan juga dianggar ke bila 14 Julai ke.
1: 14 Julai lah dijangkanya baru sudah kita punya selenggara tu.
0: Mungkin akan bunyi macam tak berapa nak jelas ataupun tiba-tiba senyap ke. Itu kita kata untuk penaik tarafan kita punya ni lah kata macam pencawai kita. Tapi apapun, kalau nak lebih senang boleh dengarkan Kelantan FM di RTM Klik ataupun muat turun sahaja, segalanya percuma, boleh tengok di mana-mana sahaja.
1: Ini ada komen daripada Daddy Ratu di live TikTok Kelantan FM. Kata-kata hari ni gapo nak nak kau kata-kata. Mari kita dengar lagu dulu. Pani nak mikir kata-kata ni.
0: Hanya untuk anda di Google ada semua.
2: Tahukah anda, kita mungkin berisiko mengidap kencing manis, hati berlemak, masalah tidur dan kesukaran bernafas. Selain itu, risiko penyakit lain seperti strok, jantung koronari, lemah jantung, gout dan sakit sendi juga bakal dihidapi. Apabila membicarakan tentang isu obesiti, penyakit yang disebutkan tadi bakal mendatangkan implikasi kepada kesihatan kita. Bersamalah kita tingkatkan kesedaran berkenaan risiko penyakit kronik yang berpunca daripada obesiti. Amalkan pemakanan sihat dan bergerak aktif setiap hari. Kawal kalori, cegah obesiti. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: di situ semuanya hujung jari belakang. Tapi pastikan anda tengok tu hok Kelantan FM betul-betul punya
1: takut,
0: Facebook
1: takut
0: lah.
1: Takut tukar je.
0: Oh, takut ada hok lain COVID dia jenar pun tak tahu deh.
1: Iya.
0: Okey. Baik, untuk anda yang terus mendengarkan Kelantan FM pagi ini, jangan lupa untuk follow-follow kita punya media sosial dan jangan lupa terus ikuti Kelantan FM. Sama juga macam apa ni pendengar-pendengar kita yang mana kata tak dengar radionya. Orang boleh-boleh goyak aduh kok radio apa eh. Tapi yolok lah, muka tak dengar radio ke.
1: Jadi kita tahu lah tu. Jadi kita nak goyak sekali lagi, kita nak war-warkan sekali lagi. Mungkin kita punya line di radio atau apa nak okey lah ni, sebabnya kita tengah naik taraf. Untuk kita nak sediakan perkhidmatan yang lagi better lah. Jadinya mungkin kalau anda dengar melalui radio, dia akan mari kokak-kokak ke atau mari kukak senyap ke.
0: Kokak-kokak pula dah.
1: Okey, nak lebih senang muak turun je aplikasi RTM Klik. Boleh dengar duduk mana, tapi pasti ke ada line lah ataupun ada rangkaian internet.
0: Betul. Yep. Waktu tu sendiri berhak lah. Jangan dengar DJ Nuha pula. Mena tadi nak dengar ni. Di RTM Klik pun ke mana internet tak ada pula. Lepas tu nak suruh Mena. Nak suruh Mena
1: belajar sponsor ke kan?
0: Okey, sekarang ini dah pun berada di pukul 10.48 minit pagi. Masih lagi di jam yang pertama Nuha kita.
1: Dan sekejap lagi kita nak masuk ke jam yang kedua untuk berita Kelantan FM dan juga pelbagai lagi info-info menarik, lagu-lagu terbaik yang kami akan sajikan kepada anda semua. Teruskan dengar Gugalik Ado Sokmo.
2: Ada kalanya kita terpaksa korbankan masa untuk sebuah kejayaan. Ada kalanya kita terpaksa korbankan duit untuk insan tersayang. Dan ada kalanya kita terpaksa korban hati untuk kebahagiaan orang lain. Tapi Amran DBN akan sentiasa berkorban untuk menghasilkan lagu-lagu dikir yang berkualiti untuk pendengar Kelantan FM, pastinya penuhi cita.

Mek Bengah mari pula. Alah, hujan panah. Alah, Mek Bengah tengok sekeliling. Rumah Mek Bengah ni penuhlah air. Dih bertakunglah. Mogonya alat pagi, dia cerah. Alah, kepetih sikit dengan malam hujan. Loh ni tak menentulah. Kadang-kadang ke, bila duk main hujan panah gini, kawasan sekeliling rumah kita tu, kat mana ada bekah-bekah tu. Aku kita kelih teh. Aku sing Mek Bengah sebenarnya. Takut ada nyamuk edih ataupun jentik-jentik dalam tu. Bila dia membiok banyak-banyak gak, apa dia lagi? Nantilah nak kena ke jamai denggi gak. Mek Bengah tak asyik. Takut. Mek Bengah tak lagi-lagi kena. Tapi kat Mek Bengah takut lah kalau dengar daripada cerita-cerita orang ke. Oh, denggi ni sakit deh. Oh, nak nyari penawar dia pun. Payahlah juga kadang-kadang. Siapa kata ada denggi berdarah? Nah, ni paling bahaya. Sebab itulah kita ni kena sentiasa menjaga apa sekitaran rumah kita tu. Bila ada masa hak terluai sikit tu, kita bersih ke deh. Buai lah. Mana-mana ada air takung ke kapal tu. Jangan duduk biar, duduk lok je. Mek Bengah takut kalau mari orang kesihatan dah. Habis lagi kita kena dendam. Kalau tak sih, jaga kawasan rumah kita. Mek Bengah tak

0: Eh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun. Setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mul account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Solehah Mazim menerusi berita Kelantan FM. Jabatan Peguam Negara memaklumkan kes kematian pelajar Tahfiz Allahyarham Wan Ahmad Faris Wan Abdul Rahman yang ditemui mati dipercayai dibunuh pada 2013 diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar berkata, hasil siasatan menyeluruh yang dijalankan mendapati tiada keterangan yang dapat mengaitkan mana-mana individu lain dengan kematian Allahyarham. Sehubungan itu, selepas meneliti keseluruhan keterangan yang diperoleh, Jabatan Peguam Negara berpandangan bahawa tiada sebarang petunjuk untuk mengaitkan mana-mana individu dengan perlakuan kesalahan, khususnya di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Beliau berkata demikian menerusi surat pemakluman bertarikh 3 Julai yang diterima peguam mewakili keluarga Allahyarham Wan Ahmad Faris semalam. Katanya Jabatan Peguam Negara turut menzahirkan rasa simpati dan ucapan takziah kepada seluruh keluarga atas kehilangan Allahyarham. Pada Disember 2013, Wan Ahmad Faris pelajar tingkatan 4 ditemui tergantung di dalam tandas asrama Mahad Tahfiz Sains Nurul Aman, Kut Lanas. Batalion 8 Pasukan Gerakan UMNO PJA menumpaskan kegiatan penyeludupan migran selepas menahan 10 warga asing termasuk seorang warga Thailand yang dipercayai bertindak sebagai tekong di Jalan Kampung Kubang Bemban, Pengkalang Kubur, Tumpat pada 22 Jun lepas. Komander Brigade Tenggara PJA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, anggota yang melakukan rondaan mengesan sebuah kereta dalam keadaan mencurigakan sebelum pemandunya cuba melarikan diri dengan mengundurkan kenderaan itu hingga terbabas ke kawasan semak. Beliau berkata, polis kemudian memecahkan cermin kenderaan dan menahan suspek selepas berlaku pergelutan. Pemeriksaan menemukan 9 warga asing yang gagal mengemukakan dokumen perjalanan sah terdiri daripada 7 warga China dan 2 warga Myanmar berusia antara 22 hingga 31 tahun. Manakala pemandu berusia 25 tahun didapati positif metamfetamin. Semua migran dipercayai memasuki negara ini melalui laluan tidak sah di sekitar Sungai Golok dan dipercayai terlibat dalam kegiatan penipuan dalam talian berdasarkan rampasan 22 telefon bimbit serta sebuah komputer riba. Kes disiasat mengikut Seksyen 267J Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 ETIPSON, Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-63 serta Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA Negeri Kelantan dan Terengganu dengan kerjasama Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan akan ke lokasi kejadian serangan gajah liar di beberapa pos penempatan orang asli di Gua Musang bagi membuat pemantauan dan siasatan menyeluruh. Pengarahnya Muhammad Faizal Muhammad berkata, pihaknya dengan kerjasama perhilitan akan menilai implikasi keselamatan di lapangan serta menyelaras proses taksiran bagi bantuan kerugian harta benda dan tanaman BKHT demi meringankan beban penduduk orang asli yang terjejas. Menurutnya, pihaknya memandang serius insiden pencerobohan kumpulan gajah liar di kawasan penempatan orang asli sehingga menjejaskan sumber makanan mereka dan mengancam keselamatan penduduk. Muhammad Faizal berkata, pihaknya turut menghargai setiap kerjasama dan laporan yang dibuat oleh penduduk orang asli terhadap ancaman haiwan liar di penempatan mereka sehingga tindakan susulan dapat diambil dengan segera. Katanya, JAKOA bersama perhilitan akan terus memantau situasi ini secara konsisten bagi memastikan keselamatan penduduk orang asli dilindungi. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mek Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Masih lagi bersama dengan Nuha dan juga Aina untuk jam yang kedua di Kugalik.
1: Kita masih lagi bersama-sama dengan anda di jam yang kedua. Sekarang ini pukul 11.12 minit pagi. Bertarikhnya hari ini, Nuha. 7 hari bulan 7, 2020. Oh, comel tarikh hari ini tu, Nuha. Kok ada lah dia. Ada di antara kita hari ini, buat bewah.
0: Ataupun yang macam nak tunai ke, nak merisik ke.
1: Permudahkanlah segala urusan anda hari ini, insyaAllah. Yang pentingnya, walaupun tengah tunai, kereta FM tak tinggal. Lain macam.
0: Lain macam tu semangat tu.
1: Bila-bila nak makan tu kan, yang pasal kereta FM.
0: Pasal kau spek up besar tu ni.
1: Baik, kita nak kongsikan. Ini apa ni, kita nak memperkenalkan kepada anda calculator.
0: Yep.
1: Kalkulator.
0: Kalkulator ni untuk siapa je sebenarnya boleh guna?
1: Kalkulator tidak kata guna time sekolah je ni. Tapi ia guna sepanjang hidup kita. Wow. Yang mana ini kalkulator perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW untuk kumpulan berkeperluan khas. Yang mana meliputi orang kurang upaya lah, OKU, pesakit dan warga emas untuk sediakan anggaran kos kehidupan yang lebih tepat dan inklusif. Jadi pengiraan PAKW ni, dia mengambil kira keperluan berbeza lah ikut kategori untuk pastikan nilai yang dihasilkan mencerminkan kehidupan wajar golongan berkenaan.
0: Jadi kita juga boleh untuk kemas kini bagi kumpulan berkeperluan khas dimuat naik dalam kalkulator MyPAKW pada Ogos 2026 menerusi mypakw.dosm.gov.my ataupun terus ni melalui aplikasi MyPAKW.
1: Dan untuk pengetahuan anda juga, PAKW ini juga dibangunkan DOSM dengan kerjasama daripada KKM juga
0: dan Jabatan juga, Kebajikan Masyarakat.
1: Dan inisiatif ini selaras dengan matlamat pembangunan mampan SDG, khususnya prinsip tiada satu pun yang tertinggal bagi memastikan setiap golongan diambil kira dalam penyediaan statistik rasmi negara.
0: Bagusnya kita duduk di Malaysia ni. Betul. Kemudahan gini disediakan untuk orang kurang berupaya untuk memudahkan urusan-urusan mereka lah.
1: Sebenarnya dengan bantuan-bantuan daripada kerajaan ni kan, sokongan daripada kerajaan inilah yang sedikit sebanyak membantu kita.
0: Betul.
1: Membantu kehidupan harian semua rakyat
0: meringankan
1: Malaysia.
0: Beban mereka juga sebenarnya.
1: Dan supaya kita ni tidak stres lah dengan kehidupan kita dalam melon.
0: Betul.
1: Ada sokongan daripada kerajaan juga. Baik. Pukul 11.14 minit pagi sekarang ini. Harapnya anda terus kekal bersama dengan kami di Kelantan FM. Dengarkan di frekuensi-frekuensi kita. Kalau tak dapat capai menerusi frekuensi,
0: buka je aplikasi RTM Klik. Nak lebih senang, download je terus. Boleh dengar di mana-mana sahaja anda berada.
1: Ini kita ada baca ucapan daripada rakan kita yang bernama Ahmad Syahril Mohmadi. Salam dari Syahril PCB kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan FM yang mana mengenali saya. Siapa kenal tu dia ni? Cuba ayat komen lah. Semak aku tak benar tu dia.
0: Dah lagi. Tapi tak kisahlah. Tak kira lah sama ada anda tengah memandu ataupun di mana sahaja anda berada. Semoga segala urusan anda dipermudahkan. Dan juga ya, amin. Dan juga kepada pemandu tu, sebelum nak masuk simpan tu, bagilah signal. Ataupun tengok dulu kiri kanan. Kalau rasa macam nak bawa slow, nak relax, nak kosong ke fikiran hari ni, duduklah di sebelah kiri. Betul. Jangan pula duduk di sebelah kanan.
1: Kena tahu sebenarnya, kita masuk kelas memandu tu, kan tidak sahaja-sahaja. Buku yang dibagi tu tidak kosong.
0: Bukan. Tu kita boleh perhatikan bila kita berada di atas jalan raya.
1: Kita kena menelaah lah buku tu sampai habis. Ada menelaah
0: lah. Kena kan tu?
1: Biar kita tahu peraturan, biar kita tahu kalau duduk rambak tu kita kena duduk alik mana kalau nak masuk sipen tu sipen ni. Lagu tu cara-caranya.
0: Mari pun Tuhan nyaris no accident kata. Dia break ngejuk. Mujurnya kita tak galik, mujurnya kita tak main telefon. Kalau tidak kan? Jenulah tu kecekik kau situ.
1: Juga lah yang kena dielakkan.
0: Betul.
1: Banyaklah sebenarnya benda-benda jalan raya ni kita kena ambil tahu, kena ambil cano. Tidak kata pasal break saja. Macam-macam. Lepas tu masuk kelas orang kata jangan tidur. Baiklah kita dengar lagu. Bosan pula main nak dengar pun.
0: Kita dengarkan persembahan dari Datuk Hatan dan Hazama dan juga Black Hitam Manis. Terus layan Gugalik ado semua.
2: Jom adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat bintang kecil Sarawak 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat Bintang Kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154. 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik. Pencarian Bintang Kecil 2026.
3: Assalamualaikum, apa khabar?

0: Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
2: Yep, pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Jadi yang mana kata ada suara-suara gemersik, suara-suara maha ataupun suara-suara yang hampir ataupun mirip serupa dengan Allahyarham Tan Sri Piramli ni, bolehlah hantar ke video nyanyian ke Telegram Kelantan FM di talian 014-975-0154 sebelum 15 hari bulan 7 ni.
3: Ya, selain daripada bintang kecil, bintang dewasa pun ada juga.
2: Ada juga.
3: Yang mana kita panggil sebagai bintang Piramli. Tapi yeah, terbuka hanya untuk lelaki sahaja kan?
2: Hanya untuk lelaki sahaja.
3: Ya, sebabnya nama lagi bintang Piramli.
2: Lainlah kalau situ dia sertakan sekali.
3: Kita mahu mencari Piramli.
2: Ya. Yeah. Kalau dia sertakan sekali dengan bintang Saloma, tu boleh untuk perempuan.
3: Ya,
2: pun
3: betul,
2: boleh.
3: Betul, sama sekali. Baik, inilah antara platform-platform yang anda boleh join untuk tonjolkan bakat anda di tahun 2020 ni. Pukul ada yang berimpian katanya.
2: Mungkin
3: 2020 ni katanya nak Soho. Nak ada nama.
2: Sebab pasal Soho ni
3: ada bakat.
2: Ya, mungkin setengah orang ni dia ada bakat tapi dia tak tahu nak tunjuk ke di medan mana ataupun dia tak tahu sama ada dia ni memang boleh gi. Gitu. Jadi bolehlah hantar ke video ni di Telegram sekali lagi Nuha sebut 014-975-0154. Okey, untuk yang mana nak serta ini, pastikan anda warga negara Malaysia yang berumur 18 sehingga 60 tahun sahaja.
3: Ya, betul. Sampai 60 tahun jadi. Ya, kalau lebih daripada tu takut mari dengan tokak, tak cekak. Tapi gagah lagi orang Malaysia
2: lagi,
3: ni.
2: Penuh
3: peluk orang Kelantan. Alah, umur 70 pun kena orang lagi Nuha.
2: Semangat orang kata Syairuski.
3: Kita limitkan lah sampai 60 tahun je. Kalau kita enjok lagi takut kau orang ramah mari.
2: Yelah, takut jadi jenuh kita nak dengar so-so.
3: Takut gitulah. Audition tu kan nero. Okay, baiklah.
2: Jadi siapa-siapa yang rasa macam berbakat ataupun dia tak tahu nak tampilkan bakat dia di mana, inilah platform yang paling sesuai. Serlahkan bakat anda. Mana tahu rezeki anda, tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu.
3: Ya, Kelantan FM yang terus temankan anda lepas ini. Siapalah kemalai kare. Cumanya sekarang ini masih lagi bersama dengan Guralik. Dengan DJ Nuha dan juga DJ Na. Ada orang tak cek rupanya ada DJ Nuha. Adalah awak.
2: Adalah.
3: Sampai kata tu lah. Tak cek. Sama DJ Nuha super DJ Na.
2: Bapa yang ramai orang tanya gitu. Tapi bila dengar semula, ada kelainan dia tu sama lah sangat orang kata.
3: DJ Na kena tukar. Dah peti soro ni. Kena jadi Cik Mak kau lagu mana tak tahu.
2: Boleh setting ke?
3: Boleh. Kalau boleh ni boleh berlaku.
2: Super boleh deh. Tak apalah, kita setting lepas-lepas ni kita dengar dulu lagu dari Rosie Kemang Berduri Tupe Bucu Dunia. Lagu baru ni.
3: Tu dia. Yeah. Lagu Rosie Kemang Berduri antara lagu yang the best kan.
2: Tak pernah mengecewakan saya.
3: Betul. Satu lagu yang kita boleh jadikan pedoman.
2: Pedoman
3: sebenarnya.
2: Hidup. Banyak cerita di sebalik lagu-lagu dia tu
3: kena
2: sebenarnya.
3: Ya, kena lah. Lirik lagu tu kalau tak payah ya payah kau lain.
2: Jadi kita lah.
3: Jom kita dengarkan.
2: Terus lagu. Layan Guralik ada semua.

0: Dengarkan Kelantan FM.
1: Kota Baru 102.9 MHz. Jeli 90.0 MHz. Macang Pasir Putih 97.3 MHz. Besut 107.1 MHz.

0: Kualiti bukan letak pada gogo. Kualiti bukan letak pada jenama. Kualiti juga bukan letak pada barang tu asal dari mana. Tapi kualiti tu letak pada usaha, kesabaran, keikhlasan, sabarlah ke kejayaan kita. Saya Afi Solah nak ayak, cuba untuk tidak menjadi seorang yang berjaya, tetapi cuba untuk menjadi seorang yang bernilai. Pesanan ikhlas untuk semua pendengar Radio Kelantan FM.
1: Sobat, oh bere, bere, bere, bere, kamu malah layan. Oh bere, bere, bere, bere, basuh banget depe.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: Pak Jeng, teh tadi gelas besar so deh.
1: Air mani pula. Sani air mani dah. Eh, kena kecil mani ke?
0: Alah, tak apa eh. Bukan sama-sama pun.
1: Yalah, bukan sama-sama tapi acak jadi.
0: Bukan sama-sama tapi acak aja. Beringat. Sebabnya, teh tarik ni, manis dia tu ada sesetengahnya boleh sampai 7 sudu teh gula. Sedekah, pertubuhan kesihatan sedunia WHO nasihat, gula tak boleh lebih 10% pengambilan sehari. Atau KM mudahnya, 10 sudu teh ni bersama dengan 50 gram je. Tu pun termasuk sekali dengan gula ada dalam makanan tu. Jadi kalau ikut kak, ramalah orang langgar taruh. Cuba ubah gaya pemakanan kita, moga hidup sehat sejahtera.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
3: Bukan sama-sama tapi acak aja. Ha, itu dia kesan dia kalau gula berlebih boleh rosakkan jantung kita.
4: Baik. Betul. Jadi kena pakai jagalah belaka. Pemakanan kita ni, lon ini kalau kita tengok macam-macam jenis makanan yang ada.
3: Iya, double triple nyoleh ayam manis.
4: Betul.
3: Ini kita nak kongsikan, gula berlebih boleh cetuskan keradang yang senyap dalam salur darah dan juga organ. Mungkin ini juga ramai orang yang tak nampak lah. Setiap kali kita ambil gula berlebih, terutamanya daripada air manis, teh tarik, kopi 3-in-1 ataupun minuman kotak ataupun dessert, kuih ataupun makanan ultra proses, paras gula dalam darah kita ni boleh naik dengan sangat-sangat cepat.
4: Ya, dan kalau perkara ini berlaku terlalu kerap, tubuh kita ni ya akan mula berada dalam keadaan tertekan dari dalam sebenarnya.
3: Betul.
4: Yang akan memberikan kesan-kesan kepada kesihatan yang lain lah. Dan salur darah yang sepatutnya, salur darah kita ni kalau ikutkan dia lembut dan juga elastik. Bila terlebih gula, dia boleh mengalami keradangan kecil secara berulang.
3: Sebab kita punya dinding salur darah ni, dia jadi lebih gosok. Sebabnya aliran darah ni boleh terganggu. Organ penting seperti jantung, buah pinggir, mata dan otot kita ni akhirnya menanggung kesan jangka panjang. Contohnya kalau kita ambil segelas air manis hari ni, esok kopi 3-in-1, lusa teh o manis, minggu depan minum air manis yang sama-sama setiap kali, berulang-ulang kali. Dan bila kita buat ni setiap hari selama bertahun-tahun lamanya, kemungkinan salur darah dan organ kita yang akan menanggung beban.
4: Ya, sebenarnya jaga makan ni bukan sekadar kita nak kuruh tu.
3: Betul.
4: Tapi bila kita jaga makan ni, kita sebenarnya melindungi tubuh badan kita lagi-lagi dalaman. Daripada dalam inilah dia akan memancarkan status kesihatan kita di luar.
3: Daripada segi raut wajah kita, tubuh badan kita ke.
4: Kita boleh tengok muka orang sakit lagu mana dia bermain ataupun tidak. Kalau kita tubuh badan sehat, dalaman kita sehat, badan kita, muka kita ni orang tengok pun, oh sehat, segar dia.
3: Yep, betul.
4: Jadi gula ni, dia bukan racun sebenarnya. Boleh ya, termasuk aloh nak ambil dia. Tapi
3: boleh, cuma berpada-pada.
4: Ya, kurang-kurangkan. Ada contoh dalam seminggu tu, kita set lah. Deh, mungkin ada dalam dua hari kau kita minum-minuman manis. Hari lain kita elakkan, kurangkan sikit. Gitu.
3: Kalau nak ambil boleh, kurangkan lah. Takatnya janganlah macam triple layer, janganlah gitu. Sebab kita mungkin tak dapat tengok ataupun dalam jangka masa yang cepat. Mungkin ke depan hari ataupun dalam jangka masa yang lama, kita punya badai lah.
4: Jadi penting jaga kesihatan zaman sekarang ini. Dengan ada kepelbagaian makanan yang dicipta kan. Kunafa tak kunafa lah.
3: Kunafa pistachio lah. Lepas tu apa dia lagi? Nasi lemak pistachio.
4: Macam-macam lah. Dia ada pelbagai. Kepelbagaian makanan sebab apa? Sebab orang nak kejar sale.
3: Bila
4: sebabnya orang kita ni. Lagi-lagi orang Kelantan, apa yang dijina perhasil lah. Orang Kelantan ni dia patah sangat-sangat dengan benda-benda viral, benda-benda susah yang didapati di luar Kelantan. Benda-benda orang pelik, dia suka lah.
3: Inilah yang kita sebut sebagai FOMO, takut ketinggalan.
4: Ya, dia takut ketinggalan. Jadi nak juga join train.
3: Mula-mula rasa nak terah aja. Terah bukannya somo-somo. Rupa-rupanya hari-hari pergi beli.
4: Ya, betul. Jadi kena berhati-hati. Tak kira lah dewasa ke, kanak-kanak ke, sama sahaja.
3: Ya, macam Nuha pergi hospital pun memang ramai orang-orang yang kata masih muda lagi tapi halah daripada kaki, serangai, macam-macam.
4: Kencing manis ni tak nanti kau tua.
3: Betul?
4: Orang muda pun ramai sangat-sangat yang mengalami kencing manis, yang mengalami obesiti sebenarnya. Jangan sangka orang yang kita semua menyangka ke, kalau yang berbadan besar itu sahaja yang Okey, ada banyak penyakit.
3: Tidak semestinya. Okay, yang kuku kita tengok pada zahirnya pun rupa-rupanya banyak. Kalau pergi cek dekat klinik kesihatan, dia punya status kesihatan dia tu.
4: Satu lagi mengenai kesihatan pun, kalau boleh deh, apa ni, setahun sekali pun tak apa dah. Yeah. Checklah kesihatan kita.
3: Sebab mungkin kita rasa macam kita sihat, tak ada sakit kepala, geng-geng tubuh. Kita tak tahu sebenarnya tubuh badan kita ni dah lama memberontak. Kita tak
4: berontak
3: tahu.
4: Berontak dia? Berontak lah. Takutnya dengar. Okay, baik. Kita dengarkan lagu seterusnya. Nuha sekarang ini berada di jam yang kedua lagi. Kejap lagi.
3: Ya, yeah, kejap lagi kita akan menyusul. Masuk ke jam yang ketiga.
4: Ya, yeah, di jam yang ketiga ada macam-macam lagi lah. Kita nak memainkan dengan kakak belakang. Hanya di Gu Galik.
3: Aduh, semua.
5: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Tahukah anda?
2: Menurut Scientific American, kucing sebenarnya tidak boleh merasa rasa manis. Ini berlaku kerana gen yang bertanggungjawab mengesan rasa manis pada lidah mereka tidak berfungsi. Sebab itu, kebanyakan kucing lebih tertarik kepada makanan tinggi protein seperti ikan dan ayam berbanding makanan bergula. Walaupun begitu, ada kucing yang tertarik kepada aiskrim atau kek. Bukan kerana rasa manis, tetapi kerana kandungan lemak dan susu di dalam makanan tersebut. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Kerajaan akan mendapatkan maklumat lanjut dan mengadakan perbincangan dengan syarikat minyak berhubung dakwaan bahawa pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api sebelum ini. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan menghargai kerjasama syarikat dan stesen minyak dalam menjayakan pelaksanaan penyasaran subsidi petrol RON 95 dan diesel. Polis menahan tiga warga Myanmar yang melarikan diri selepas kereta dinaiki mereka terlibat kemalangan di kilometer 23 Jalan Lipis Merapo berhampiran sebuah stesen minyak di Padang Tengku, Kuala Lipis. Ketua Polis Daerah Lipis, Superintendent Ismail Ban berkata pihaknya menahan seorang wanita dan dua lelaki di sebuah ladang kelapa sawit kira-kira 2 km dari lokasi kemalangan. Semua suspek mengalami kecederaan ringan selepas terlibat dalam kemalangan itu. Sementara itu, seorang lelaki maut dalam kejadian langgar lari ketika mengalihkan tanda amaran selepas selesai menukar tayar kereta di kilometer 13 Lubu Raya Ceras Kajang. Ketua Polis Daerah Kajang, ACP Nazrun Abdul Yusof berkata mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Luar negara, ujian peluru berpandu strategik China dan latihan tentera laut bersama yang sedang dijalankan dengan Rusia tidak ditujukan terhadap mana-mana negara. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov menyifatkan kerjasama ketenteraan antara Moskow dan Beijing sebagai faktor penting bagi keselamatan serantau. Tegasnya, China mempunyai hak berdaulat untuk menjalankan ujian peluru berpandu dan memperkukuh keupayaan ketenteraannya. Sukan jaguh lompat jauh para negara, Dato' Abdul Latif Romli tekad memecahkan rekod dunia 7.67 meter miliknya pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Beliau mahu menjadikan penampilan sulung acara itu sebagai detik bersejarah buat dirinya dan negara selepas menunggu dua edisi untuk melihat acara lompat jauh lelaki T20 kecacatan intelektual dipertandingkan di pentas Sukan Commonwealth. Juara dunia para lima kali ini dan pemenang dua pingat emas Sukan Paralimpik itu berkata persiapannya kini berada pada tahap 95% serta bebas kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kelantan FM. Di mana
1: jua? 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 net. Boleh ikuti mursi TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
2: Jadi adalah yang bertanya, Kak, bila yang kuis Piala Dunia 2020 Kelantan FM ni ada ke hari ni untuk saya menggugalik ni? Ada, jangan risau.
3: Cuma kita lah lewat sikit. Saja nak buat surprise. Nalin tu, nalin belakang tu.
2: Pakai dulu nunggu tu.
3: Nak boleh kau JSC free ke? Kena jawab soalan lah you all. Baik, kita sekarang ini nak buat kuis untuk Piala Dunia 2026. Jadinya untuk anda yang mana tengah dengar ni, boleh telefon dulu deh di talian kita nombor berapa?
2: Okey, boleh telefon dulu di talian kita di nombor sekejap ya.
3: Nah, kita tenang dah kata. 7433
2: di 014974
3: tu WhatsApp.
2: Tu WhatsApp.
3: Ya, itu WhatsApp.
2: Okay, I'm sorry.
3: Talian Kelantan FM kita yang satu lagi tu. Okey, 029 tu.
2: Yang ni 0974338858. Sekali lagi Nuha sebut 0974338858 ataupun satu lagi talian di 0974888830.
3: Ya, boleh telefon kita di dua talian tersebut. Dan sambil-sambil anda dial talian kita, ini soalannya.
2: Lionel Messi menjaringkan hat-trick pertamanya di Piala Dunia 2026 menentang pasukan Gapo. Saya ulang lagi sekali. Lionel Messi menjaringkan hat-trick pertamanya di Piala Dunia 2020 ni menentang pasukan apa?
3: Ya, kalau anda ada jawapan anda, bolehlah telefon kita di talian yang kita kongsikan tadi. Ya, ada dah.
2: Okey, dah ada dah. Sekejap Okey, di talian dua.
3: Hello.
4: Assalamualaikum.
3: Ya, salam. Siapa tu?
4: Nama Amir.
3: Amir. Daripada mana ni?
4: Daripada Terek.
3: Aduh, Terek. Ni nak tahu jawapan orang Terek. Ni betul ke?
2: Terek boleh gori hari ni ke?
3: Okey, jawapan Amir. Ke apa?
4: Dia skor lawan Argentina 3-0.
2: Argentina?
3: Yolah ke?
2: Yolah, betul. Yakin?
4: Yalah, yakin.
3: Aduh, jangan lari. Yakin mana tu?
2: Tapi salah jawapannya, Amir.
3: Gana ni, Amir.
2: Amir?
3: Tengok bola tak habis ni. Ya, tengok pemain saja. You tak tengok negara ke apa. Adalah, Amir. Tak apa, Amir. Nanti kita... Pani kita ada lagi kuis untuk di segmen aku. Boleh try pula segmen aku.
2: Boleh join di segmen aku pula lah.
3: Terima kasih Amir. Itu dia Amir dengan yakinnya. Katanya daripada Argentina.
2: Okey, seterusnya punya. Kita ada seorang lagi pemanggil kita di talian. Sekejap ya. Assalamualaikum.
3: Dia putus tali.
2: Putus pula.
3: Itulah ya, terkejut tadi. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
5: Hello, assalamualaikum.
3: Ya, siapa tu?
5: Ni, Besut.
2: Besut?
3: Ya. Daripada Besut.
2: Nak bahasa apa ni?
3: Namanya.
5: Mi.
2: Jadi okey, Duha baca lagi soalan dia. Baca pula. Lionel Messi menjaringkan hat-trick pertamanya di Piala 2020 ni menentang pasukan Gapo.
5: Tak silap, Algeria.
2: Betul ke? Yakin ke Algeria?
3: Dekat-dekat tu Argentina. Algeria tu lama salah pula.
2: Yakin? Betul?
3: Yakin ke? Yakin ke tak tu benar? Ada dua. Yakin tu?
6: Yakin.
2: Tahniah.
3: Ah, tu dia. Bambi kita.
2: Bambi kita terjawab hari ni.
3: Ya. Bambi kita tu jangan letak talian lagi deh.
2: Jangan letak deh.
3: Sebabnya kita ada nak minta sedikit maklumat lah untuk kita bui Jesse Free ni. Kau Bambi kita.
2: Ingat tu jangan letak talian lagi tu.
3: Okay. Baik, terima kasih Abemi kita.
2: Baik, terima kasih.
3: Ya, baik. Itu dia jawapan daripada Abemi, orang besuk kita. Pemenang untuk apa ni soalan kuis Go Galik. Boleh okay, kepada orang
2: DJ Is ni.
3: DJ Is ni.
2: Besuk ke cale-cale.
3: Jauh mari. Okey, baik. Okay, kita baik. Nak bagi tahu juga kita punya baju jersey ni di sponsor.
2: Okay. Untuk kita punya baju jersey ni disponsor oleh Regular Sportswear. Daripada segi kualiti dia punya fabric kain dia memang sangat-sangat best lah.
3: Dan untuk pendengar-pendengar kita yang nak dapatkan jersey, bolehlah untuk dapatkan dengan Regulus.
2: Ya, daripada Regulus Sportswear. Siapa-siapa yang berminat boleh pergi ke media sosial Regulus Paseho.
3: Okay, ya. Baik.
2: Sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu Waka Waka Shakira feat Freshly Ground. Teruskan layan Google Ada Semua.

0: Kau ni Fahan. Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui atas semua tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Yap, masih lagi bersama Nuha dan juga Aina temani anda sehingga pukul 2 petang nanti. Ya, sambil-sambil tu kita nak kongsikanlah ini kejadian yang berlaku pada semalam, malam dulu. Hmm. Di mana seorang pelajar perempuan berusia 15 tahun yang menjadi mangsa tikaman dalam kejadian di sebuah sekolah menengah dilaporkan dalam keadaan sedar dan juga dah stabil lah.
8: Dan untuk pengetahuan anda, pada mangsa ada kira-kira 14 hingga 16 kesan tikaman yang dilaporkan pada mangsa, dan kebanyakan tikaman tu tertumpu di bahagian belakang dengan beberapa luka di muka, termasuklah bibir, dagu dan juga pipi.
7: Dan bapa dimaklumkan guru kelas kira-kira 9.30 minit pagi sebelum bergegas ke sekolah dan hospital. Dan suspek berusia 15 tahun ditahan polis, motif masih disiasat dan mangsa dikatakan mengenali suspek.
8: Ya, dan apa juga yang dikongsi macam-macam lah yang kongsikan sebenarnya, yang mana suspek tersebut ada senarai nama yang dia nak next target lah kononnya, macam tu. Tapi itulah kan, benda-benda macam ni satu kejadian yang agak membimbangkan sebenarnya. Dan saya harapkan juga yang mana-mana netizen-netizen kita ni,
7: jangan buat spekulasi yang bukan-bukanlah.
8: Itu antaranya. Dan biarlah pihak berkuasa yang selesaikan masalah ini. Cuma apa yang boleh saya kongsikan dengan anda, yang mana bila perkara sebegini berlaku, apa sebenarnya puncanya, Nuha? Mungkin pendedahan daripada sosial media pun boleh jadi.
7: Nuha kan? Rasa mungkinlah gitu. Dan cuma kata macam tidak ada kawale. Mana kata macam kanak-kanak ataupun remaja ni boleh tengok kok-sekok-dek cerita lo ni.
8: Betul.
7: Boleh buat macam asyik-asyik yang tak sepatutnya. Dan bila budak lo ni, dia ada perasaan ingin tahu kalau dia buat gini jadi gano. Dan dia mungkinnya tahu benda ni molek kodok, memberikan risiko kodok. Dia
8: akan ada perasaan ingin cuba tu. Tapi itulah, berusia 15 tahun ni kalau ikut ke 15 tahun ni dah boleh fikir dah sebenarnya baik dan buruk. Dan ada yang mengatakan kononnya suspek ada masalah dari segi mental, kan? Dan kalau kita lihat kanak-kanak di usia 15 tahun dah mengalami sakit mental, sebenarnya apa-apa yang berlaku pada anak-anak ni semuanya bermula pada rumah.
7: Betul.
8: Kalau rumah tidak menjadi tempat yang selamat, sebab itulah anak-anak kita ni yang macam-macam jadi.
7: Mungkin dia dah terbiasa tengok keganasan ke ataupun jadi benda-benda biasa bagi dia.
8: Cuma didikan utama anak-anak ni adalah bermula pada rumah, bukan sekolah. Betul. Sebenarnya ada mak ayah dia salah faham. Dia mengharap ke cikgu
7: sepenuhnya yang didik anak dia.
8: Cikgu lah kena jaga anak dia, tengok anak dia. Sebenarnya pendidikan utama, pendidikan pertama adalah daripada rumah, bukan sekolah. Jadi tanggungjawab anak-anak ni bukan jatuh sepenuhnya kepada cikgu.
7: Ibu bapa ni main peranan yang sangat-sangat penting sebenarnya. Sebab itulah adanya peribahasa, melentur buluh biarlah dari rebungnya.
8: Betul, sama sekali. Okay? Jadi kena tengok-tengoklah anak-anak anda, apa yang anak anda tengok, apa yang anak anda akses. Semuanya kena kawal. Lagi-lagi zaman lon ini, zaman yang semua budak ada telefon, Nuha.
7: Semua ada. Daripada budak kecil ke, tak kisahlah umur 15 tahun ke, 5 tahun ke,
8: budak je satu ada telefon dah, Nuha. Jadi bila benda ni tidak terkawal, mak ayah pula loh yang anak main telefon, kita tak tahu anak-anak tu buat apa di telefon. Tidak ada pemantauan. Inilah antaranya. Antara
7: dan apa yang mereka tengok,
8: benda-benda yang boleh terjadi,
7: dia akan mempengaruhi perbuatan set dia tu.
8: Ya, okey. So pakar-pakar berjagalah belakang. Pakar-pakar jagalah anak-anak anda. Okey. Risau. Sebabnya ini melibatkan nyawa, Nuha.
7: Sebab sehari demi sehari dia semakin menular tau kes ni.
8: Betul. Kalau zaman dulu kan bergocoh tu biasa lah.
7: Kalau gocoh tu biasa, jagalah untuk kita dengar tikamen ni memang sangat-sangat jagalah.
8: Kalau bergocoh tu, biasalah nakal, budak-budak nakal kan. Nak tunjuk hero kata. Tapi bila dah sampai tahap tikam menikam ni kan,
7: Nuha. Ini kes serius lah. Kita tak boleh pandai rengek.
8: Kita umur 20 hari ni pun berasa takut nak ngadap dunia luar. Setara budak 5 tahun. Boleh fikir sejauh itu.
7: Betul. Sebab itulah cikgu-cikgu sekarang ni, dia sangat-sangat takut juga untuk mendegur
8: cabaran lah budak-budak. Cabaran
7: besar sebenarnya.
8: Sebenarnya ini bukan cabaran untuk mak ayah je, tapi cabaran untuk kita semua.
7: Ya, betul.
8: Kita pun sebagai pengguna media sosial pun sama juga. Mm-hmm. Janganlah kita upload benda-benda yang tidak bermanfaat di media sosial kita. Okay.
7: Sebab benda tu mereka yang tengok ni, mereka budak-budak. Ikuti apa yang kita post, apa yang kita paparkan sebenarnya. Baik, sekejap lagi kita akan bertemu semua dengan seorang peguam dalam segmen terbaru, iaitu Buka File yang akan bersiaran setiap hari Selasa. Ya, dari pukul 12:30 hari sehingga pukul 1 petang nanti. Jadi teruskan layan Gurali Ado Somo.
0: Pakat dengar Radio Kelantan tu.
9: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
10: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa 12:30 hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rts.gov.my.
11: Jom adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat bintang kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154, 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik, pencarian bintang kecil 2026.
12: Trivia Piala Dunia.

0: Okey, assalamualaikum. Kita dah pun sampai ke pukul 12.30 minit tengah hari. Dan hari ni kita ada tetamu yang cukup istimewa, iaitu Puan Rosyalizawati binti Muhammad. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Puan kerana sudi menerima kehadiran saya pada hari ini pada Pusat Bantuan Guaman, Majlis Peguam, Kelantan.
0: Terima kasih juga kerana sudi datang terima jemputan kami ya, dan datang di Konti Wow Kelantan FM. Baik, tajuknya untuk hari ini iaitu Pusat Bantuan Guaman dan Yayasan Bantuan Guaman, Majlis Peguam Kelantan. Benar. Jadi boleh Puan terangkan secara ringkas sebenarnya apa Pusat Bantuan Guaman dan Majlis Peguam Kelantan dan Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK dan sebenarnya apa peranan utama dia?
1: Okay, terima kasih Puan. Sebagaimana yang nyatakan tadi, tajuk segmen hari ini adalah Buka File.
0: Yep.
1: Jadi segmen hari ini Buka File ini yang mana peguam-peguam yang diajak adalah daripada peguam-peguam sekalian daripada Pusat Bantuan Guaman. Baik. Dan juga Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan, keduanya bawah siliaan Majlis Peguam. Mm-hmm. Jadi Majlis Peguam, sebagaimana kita tahu, Majlis Peguam ada satu badan yang ditubuhkan di bawah undang-undang untuk mengawal silia peguam-peguam. Jadi antara lain apa yang kita buat juga, kita juga mengendalikan bantuan guaman percuma ataupun nasihat guaman kepada Baik. Yang tidak berkemampuan. Macam nasihat bantuan guaman, ianya adalah percuma untuk apa-apa sahaja isu perundangan, mereka yang hadir, okay, mereka yang call, kita akan bagi nasihat percuma. Dan selain pada itu, kita juga bagi khidmat guaman percuma. Itu kepada yang berkemampuan lah. Jadi saya jelaskan sedikit lah apakah dia Pusat Bantuan Guaman.
0: Baik.
1: Pusat Bantuan Guaman ni adalah satu inisiatif bawah Majlis Peguam. Yang mana Majlis Peguam, kita ada pusat kita di Kuala Lumpur. Dan kita tubuhkan Pusat Bantuan Guaman Kebangsaan lah.
0: Yep.
1: Dan bawah Pusat Bantuan Kebangsaan tu, dia ada juga branch dia atau pencawangan-cawangannya di setiap negeri kecuali Sabah dan Sarawak lah. Sebab itu bukan bawah bidang kuasa Majlis Peguam Malaysia.
0: Okay.
1: Jadi macam di Kelantan ni, kita dikendalikan bawah jawatan kuasa peguam di Kelantan, iaitu Majlis Peguam Bahagian Negeri. Di Kelantan kita punya address kita di Tanjung Mas. Jadi apa yang Pusat Bantuan Guaman buat, kita sediakan nasihat guaman percuma. Yang ada isu-isu berkenaan dengan undang-undang boleh hadir ke pusat kita, boleh tanya dan kita akan dapatkan peguam untuk mendengar isu-isu masalah-masalah yang dihadapi. Dan kita akan bagi jawapan atau penyelesaian. Dan kalau perlu lebih lagi, boleh buka file. Nah, ini yang dikatakan buka file ni.
0: Okay.
1: Boleh buka file dan kalau layak lah. Kalau layak, sebab kita akan ada min test apa semua kan. Min test tu maksudnya ujian kelayakan. Dan dia akan diberikan peguam lah untuk kes-kes yang mana dikendalikan oleh Pusat Bantuan Guaman. Yang ini nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Itu secara ringkas berkenaan dengan Pusat Bantuan Guaman. Dan Pusat Bantuan Guaman ni macam mana dia beroperasi? Duit ni dia daripada mana? Sebab nak operasi ni mungkin ada staff, mungkin ada pejabat.
0: Betul.
1: Macam mana beroperasi? Ini yang menariknya oleh Majlis Peguam ni. Sebab kita satu-satunya badan yang kita wajibkan members kita untuk bayar RM100 setahun. Masa nak buat lesen tu, kena bayar RM100 setahun sebagai caruman untuk bantuan guaman. Dan RM100 setahun ni lah yang digunakan, yang dikumpul daripada 25,000 peguam yang ada di seluruh Semenanjung ni. Dan digunakan untuk program-program macam ni. Itu Pusat Bantuan Guaman di bawah Majlis Peguam. Dan Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan, YBGK, jangan ada yang tertukar. Yayasan Bantuan Guaman ni adalah satu inisiatif oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib dululah, zaman tahun 2011. Dengan inisiatif daripada Bakangsa juga lah, Majlis Peguam juga berbincang. Jadi tertubuhlah satu Yayasan Bantuan Guaman dan mula berkuat kuasa beroperasi pada tahun 2012. Yang ini untuk kes-kes jenayah sahaja. Macam Pusat Bantuan Guaman tadi, dia semua kes dia boleh. Tapi bila dah wujudnya Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan, maka Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan ni take over yang kes-kes yang jenayah sahaja. Hmm. Jadi macam ada orang kena tangkap, kena reman, kena tuduh. Yang ni dibuat oleh Yayasan Mahathir Guaman Kebangsaan. Hmm. Yang mana kita ada panel-panel peguam di setiap negeri dan mereka hadir ke mahkamah untuk membantu OKT-OKT ataupun OYDS. OKT ni orang kena tangkap atau orang kena tuduh. YDS orang yang disyaki. Maksudnya bila ditangkap ada peguam yang akan wakil di mahkamah bila kena reman. Ataupun boleh hadir ke balai polis untuk membantu mereka yang ditangkap. Ataupun bila dituduh untuk dapatkan jamin ataupun untuk mitigasi rayuan pengurangan hukuman. Ataupun untuk bicara sekali. Dan untuk bicara sekali pun kena pergi ke Mintas lah. Yang ni yang pergi ujian kemampuan. Maksudnya yang gaji RM50,000 setahun ada layak untuk mendapat bantuan Yayasan Mahathir Guaman Kebangsaan untuk kes-kes untuk bicara. Jadi dia ada dua Yayasan Mahathir Guaman ni. Satu kes-kes yang sebelum bicara dipanggil pra bicara, satu kes-kes yang selepas bicara. Yang selepas untuk bicara. Untuk bicara ni kena ada Mintas dan peguam akan wakil daripada bicara sampailah ke tahap rayuan ke mahkamah rayuan. Ini semua dilaksanakan oleh Yayasan Mahathir Guaman yang mana dikendalikan juga oleh Majlis Peguam. Kalau kita ni yang di Pusat Bantuan Guaman lah yang di Kelantan, yang sekarang ni kita bertempat di mahkamah Kompleks Mahkamah Kota Baru di Tunjung.
0: Okey, baik. Secara ringkasnya, boleh Puan terangkan sebenarnya apa hak-hak asasi yang dijamin oleh Perlembagaan Malaysia sebenarnya?
1: Okey, saya faham kenapa kita tiba-tiba berlompat kepada perlembagaan. Sebabnya ianya berkait rapat dengan tadilah Pusat Bantuan Guaman. Kenapa ditubuhkan? Pusat Bantuan Guaman ditubuhkan untuk membantu memberikan nasihat kepada dan juga bantuan guaman kepada yang tidak berkemampuan, yang perlukan peguam tapi tidak mampu untuk lantik. Ataupun mungkin mampu, dia nak dapatkan nasihat dulu, dia nak jumpa kita pun boleh untuk nasihat saja. Ataupun kes-kes yang kita tak buat tapi bukan bawah bidang kuasa kita, tapi kita masih boleh bagi nasihat. Dan nasihat-nasihat tersebut dan perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan tu berkait rapat dengan menjamin hak asasi rakyat kita. Okey, apa yang dimasukkan dengan hak asasi-asasi yang dijamin oleh perlembagaan?
0: Ya.
1: Okey, kita ada beberapa hak asasi-asas lah. Hak asasi yang dijamin oleh perlembagaan itu, yang pertamanya, hak kepada kehidupan dan kebebasan negeri. Ini saya tak boleh explain lah bawa artikel apa semua kan. Cuma kita ni sebagai rakyat Malaysia ni mempunyai hak asasi untuk bergerak. Kebebasan diri. Betul. Maksudnya kita tidak boleh ditangkap tanpa apa-apa sebab yang sebab munasabah. Mudah-mudah yang tertangkap, tak ada alasan. Okey. Jadi bila seseorang tu ditangkap, dia kena tahu kenapa dia ditangkap. Dia ada hak untuk melantik peguam. Dia ada hak untuk menghubungi peguam. Dia ada hak untuk tahu kenapa. Apakah berada dalam tahanan tu, dia ada hak untuk kalau dia sakit dia harus diberikan ubatan masa dalam tahanan. And then dari segi boleh ditangkap selama-lamanya? Boleh. Adakah tangkap tu duduk je dalam lokap tak buat apa? Tak boleh. So dia ada bila ditangkap dalam masa 4 jam tu kena bawa pergi untuk reman. Jadi memang tak tahu. Kena bawa tu 4 jam, jangan lebih. Even lebih pun memang sepatutnya tak boleh. Dia kena bawa, contohnya tangkap hari ni, pukul 4 petang. So esok kena bawa by pukul 4 petang esok, kena bawa kepada magistrate untuk reman. Sebab dia ada masa 4 jam je untuk tangkap dan siasat. Kalau perlu lagi lanjutan masa, kena bawa. And then pada masa itulah peguam-peguam ni main peranan. Dia akan bantah reman. Kalau kata, dia dituduh untuk kata mencuri. Sedangkan kita kata, dia tidak ada di tempat kejadian pada masa tersebut. Dan peguam boleh buktikan. Semua tidak ada kaitan dengan dirinya sendiri. Dengan yang disyaki mencuri tersebut. Jadi peguam boleh bantah. Maksudnya tidak ada pertalian antara kes yang disiasat, yang dituduh dengan si YDS tu, orang yang disyaki tersebut. Ini yang kita buat ni. So kita hadir untuk reman. Itu hak kehidupan dan kebebasan diri. Yang seterusnya hak untuk keabdian dan kerja paksa. Maksudnya kita tak boleh dipaksa untuk bekerja. Kalau bekerja kena kena bayar gaji. And then kalau bekerja lebih daripada masa, kena ada OT. Ini semua bawah Akta Pekerjaan. Jadi antara bidang-bidang tugas yang kita buat sebagai peguam LAC, Pusat Bantuan Guaman. Jadi yang seterusnya, apa lagi? Hak kebebasan bergerak. Maksudnya tak boleh ditangkap kalau tidak ada apa-apa alasan yang munasabah. Macam
0: kalau tidak ada alasan yang kukuh lah.
1: Kalau tak ada alasan yang kukuh. Hak kesemerataan, tak ada diskriminasi. So ini yang kita cuba untuk orang kata jaga dan lindungi. Ini adalah sebab antara Pusat Bantuan Guaman ditubuhkan. Hak untuk kebebasan bercakap. Okey, semua orang boleh cakap. Tapi hak ini bergantung kepada undang-undang yang sudah ada. Nak bercakap boleh, tapi jangan fitnah, jangan buat cerita. Kata tak betul, jangan share. Kan? Itu hak kebebasan yang dilindungi oleh perlembagaan, tapi dia adalah tertakluk juga pada undang-undang yang sedia ada. Hak untuk berhimpun, boleh berhimpun, tapi kalau ramai-ramai, lebih pada 5 orang, kena minta lesen. Kena minta permit. Dan seharusnya permit bila diminta mestilah diberikan lah. Hak untuk membuat persatuan. Jadi ini adalah benda yang kita lindungi. Itulah kenapa isu berkenaan dengan hak asasi ditimbulkan pada hari ini. Sebab kita jaga dan kita lindungi hak tersebut melalui Pusat Bantuan Guaman kita lah.
0: Okey, ada juga rakan kita yang bertanya di TikTok. Bila sebut pasal kita nak dapatkan khidmat daripada peguam ni, adakah kena bayar? Ataupun ada jumlah-jumlah yang boleh memampukan mereka untuk membayarnya? Untuk mendapatkan keadilan?
1: Okey, macam ni. Tadi kita kata kita ada Pusat Bantuan Guaman, Buah Majlis Peguam, kita ada Yayasan Bantuan Guaman. Yayasan Bantuan Guaman Kepasangan untuk kes jenayah. Pusat Bantuan Guaman untuk kes civil, dia lain. Untuk Pusat Bantuan Guaman yang Buah Majlis Peguam ini, buat inisiatif Majlis Peguam sendiri ini, satu kita bagi nasihat guaman. Nasihat guaman ini percuma, tidak ada bayaran langsung untuk nasihat guaman, untuk apa-apa sahaja isu. Okay, yang keduanya untuk mendapatkan khidmat peguam. Peguam nak faikan kes, peguam nak menghadiri mahkamah. Ini ada kes-kes bawah bidang kuasa yang bawah bidang kuasa kita saja. Maksudnya macam kalau kes Pusat Bantuan Guaman ni, kita banyak buat kes civil lah, sebab kes jenayah kita dah bagi kepada Yayasan Bantuan Guaman. Jadi kes civil macam contohnya kes jenayah syariah. Nak bercerai, nak tuntut hak penjagaan anak, nak tuntut nafkah isteri ataupun nafkah kelakangan, nafkah edah. Yang ini semua adalah free untuk peguam, cuma dia kena bayar kos untuk pemfailan. Tapi untuk makluman, di Pusat Bantuan Guaman Kelantan ni, kita ada hubungan yang baik dengan Mahkamah Syariah, yang mana kita dapat kebenaran pada Mahkamah Syariah untuk memfailkan kes tanpa bayaran. Kita dapat pengecualian bayaran. Tapi mungkin kena bayar, adalah bayaran sikit untuk kos peguam nak print.
0: Dokumen kan charge lah sikit.
1: Ya, charge sikit lah. Tapi itu pun dalam tak lebih daripada 500. Mungkin nak bayar minyak sikit. Tapi banyak je peguam yang bila buat kes ni, dia orang tak tuntut pun.
0: Faham.
1: Tapi tak lebih daripada itulah. Berkenaan dengan Yayasan Bantuan Guaman, Yayasan Bantuan Guaman ni adalah sebuah syarikat yang limited by guarantee lah. Dia bukan, dia kira gabungan antara kerajaan dengan Bar Council dan juga PGSM yang mengendalikan skes-skes jenayah syariah, yang mana kesemua kata dana datang daripada kerajaan. Datang daripada kerajaan dan public ataupun orang ramai tidak perlu bayar langsung. Tidak ada apa-apa bayaran. Bagi jenayah satu, dia tak ada bayaran dah. Dan peguam sendiri pun dia panggil low bono. Maksudnya ada bayaran sikit dibayar kepada peguam, tapi tidak dibayar oleh orang ramai. Dibayar oleh Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan, HQ yang di Putrajaya. Jadi yang jenayah tak ada bayaran langsung. Cuma ada kes-kes yang dikendalikan yang dikendalikan oleh WBJK, ada kes-kes yang tidak dikendalikan. Yang tidak dikendalikan oleh WBJK, satu, untuk bukan warga negara tak boleh kecuali kanak-kanak bawah 18 tahun. Kes-kes yang melibatkan hukuman mati. Hukuman mati ni macam kes mengedar dadah, kes 9B, kes membunuh. Kenapa WBJK tak kendalikan kes-kes ini? Sebabnya sudah ada satu badan lain ataupun satu inisiatif lain yang dikendalikan bawah mahkamah, bawah judiciary sendiri. Yang mana mahkamah sendiri ada lantik peguam sendiri untuk membantu mereka-mereka yang terlibat dalam kes 39B ni, kes mengedar dadah dengan kes 302 yang melibatkan kes hukuman mati.
0: Okey.
1: Dan juga kes-kes yang melibatkan Atipsum. Atipsum ni adalah kes-kes yang pemenagang manusia. Yang banyak kan yang bawa Grab, bawa orang tak ada tak ada pasport, nak datang daripada Thailand.
0: Yang orang baru nak minta hijau.
1: Yang kes Atipsum ni WBJK tak buat. Jadi pusat bantuan guaman ambil. Yang kita akan bantu defense kes inilah.
0: Okey. Baik puan. Sebelum tu kita berehat sekejap. Kita berhibur dulu dengan lagu Temberang oleh Mimi Fly. Terus layan Gugali Ado Somo.

0: Okey, baik, kita kembali bersama dengan Puan Rosyali Zawati dan kita terus untuk mengupas isu Bukafa inilah. Okey, sebenarnya Puan, bagaimana prosedur untuk seseorang memohon bantuan guaman tu? Adakah dokumen yang perlu disediakan dalam bentuk macam mana tu?
1: Okey. Sebenarnya saya kata tadi, pusat bantuan guaman kita ni pejabat kita kat mahkamah, kompleks mahkamah di Kota Baru lah. Jadi boleh datang ke kompleks mahkamah yang mana kita buka setiap hari pada Ahad hingga Khamis. Hingga Khamis kita buka pukul, bermula daripada pukul 8 pagi lah, sehingga pukul 4.30 petang. Hari Khamis kita tutup awal, 3.30 petang. And then bila boleh datang, jumpa dengan pegawai kami. Kami ada dua orang pegawai yang bertugas di Pusat Bantuan Guaman setiap hari. Atau dan juga WBJK, dia sekali satu ofis. Atau kalau kata tak nak datang lagi, boleh call. Tapi digalakkan call dululah. Sebabnya mungkin kita
0: tak tahu ada ke tak, ataupun sibuk ke.
1: Yang pentingnya kena ada peguam masa tu nak nasihat.
0: Betul.
1: Jadi, dan juga bila call ni, kita boleh cakap terus apa dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi, tak perlulah datang banyak kali. Datang itu nak kena balik sediakan dokumen. Jadi, bawa dokumen seperti kita nak kad pengenalan, apa tu, kad penjamin, kalau yang kes-kes jenayah lah. Kalau yang melibatkan yang dah kahwin, surat nikah, surat beranak, anak dan tanggungan, apa ni, account bank, sebab kita nak tengok bukti kelayakan tu.
0: Baik.
1: Slip gaji kalau ada, bil api, bil air. Dan juga kalau dah ada dokumen mahkamah, mungkin kes tu dah berjalan, dia ada dah dokumen. Jadi bawa semua. So bila bawa tu, kita dengar apa isu dan sama ada masih bawah bidang kuasa kita atau tak. Kalau bawah bidang kuasa kita, kita akan dengar dan kita akan buat mintes, ujian kemampuan. Dan kalau layak lah, kalau kes civil, mungkin dia nak bercerai, kes syariah ke, ataupun yang bukan Muslim, untuk bercerai secara yang bukan Islam, layak dan kita akan apa ni, buat lantik seorang peguam lah. Baik. Untuk ni. Kalau yang kes jenayah, bukan kes-kes yang kita tak buat, semua kita buat lah. Dan kelayakan dia RM50,000 ke bawah setahun. Jadi bila layak tu, kita akan lantik peguam, dan peguam akan mewakili lah sama ada OKT ataupun si penuntut ni lah. Penuntut ataupun kalau kes melibatkan pembelaan untuk defendant. Jadi kalau kata jauh sekalipun lah, mungkin lah, sebab kita ada sebelum-sebelum ni macam datang daripada Gua Musang ataupun Kuala Krai, dan tidak berkemampuan lah kata nak datang ke Kota Baru, ada juga macam tu. Kita boleh dapatkan nasihat melalui telefon terlebih dulu, dan kita juga untuk dokumen-dokumen, kita ada peguam yang yang buka firm kat sana. Kita boleh minta untuk peguam tolong apa ni, interview untuk tahu apa isu ataupun dokumen-dokumen, dan kita akan proses daripada sini. Kita nak cuba untuk mudahkan lah.
0: Jadi sebagai penutup, apakah sebenarnya pesanan Puan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan nasihat guaman ni tetapi masih ragu-ragu ataupun macam dia mikir, mahal ni nak bayar, tak berkemampu ni. Jadi dia macam tak boleh nak dapat keadilan untuk diri ni sendiri. Jadi boleh bagi khidmat nasihat undang-undang.
1: Yang pertama, datang dulu kita, ataupun kalau rasa ragu-ragu tu cuba call lah dulu. And then lagi senang datang dan kita akan letak peguam untuk dengar cerita dia dan juga bagi nasihat. Sebab kalau kita ragu-ragu, contohnya kita dapat apa ni, saman, kita tak bersalah. Macam hutang tu kita tak buat, mungkin ada orang guna nama kita, tapi kita takut nak jumpa peguam, takut jumpa peguam nak kena bayar buat semua kan, untuk
0: takut
1: nasihat.
0: Takut habis ribuan ringgit.
1: So kita boleh bagi nasihat, walaupun untuk hutang-hutang ni kita tak buat sebenarnya, kita boleh bagi nasihat. Sebab bila main dengan prosedur mahkamah ni, dia ada proses-proses dia.

0: Betul.
1: So bila datang kata dah dapat notis tuntutan, kita akan cakap, oh apa yang you boleh buat, masukkan kehadiran dulu supaya kata tidaklah ada penghakiman dimasukkan ke atas kita tanpa kita lawan. Jadi kita boleh bagi nasihat. Ataupun kalau kata contohnya kes dah bercerai tapi suami tak bagi nafkah. Datang tempat kita. Biasa negara-negara macam ni, ibu tunggal, kemampuan untuk lantik peguam tak ada duit.
0: Betul.
1: Kita akan wakili dan kita akan verifikan notis tuntutan di mahkamah untuk mendapatkan nafkah tertunggak sama ada untuk isteri ataupun untuk anak. Jadi kalau kita biarkan apa persoalan kita tu tidak terjawab, takut makin lama makin baik. Tiba-tiba dapat penghakiman, orang dah pergi rumah, dah pergi sita semua rumah. Barang kat rumah.
0: Jadi sebab, boleh buat apa sahaja kat kita. Sebab kita mikir macam takut nak refer kau peguam ke.
1: Kita mesti dapatkan nasihat. Sebab kita tak tahu dari segi perundangan macam mana. Tapi lawyer yang ada boleh bantu. Boleh bantu dan boleh bagi. Okay, cara mana yang dia boleh ni. Untuk mendapatkan kata pembelaan. Terutama macam kes jenayah lah. Kalau tak kita tak salah. Kita ada bicara. Kita tak pandai nak bicara sendiri.
0: Betul.
1: So datang. Pendapatan 4,000 apa ni 50,000 ke bawah akan dapat peguam lah bawah
0: datang dulu dapatkan bangsa. Nasihat dulu lepas tu baru kita fikir pasal soal bayaran dan sebagainya.
1: Betul.
0: Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Rosyalizawati binti Muhammad kerana sudi memberikan penjelasan untuk kita punya segmen terbaru Buka Fine ni. Dan juga kita dah pun nak masuk ke jam yang terakhir. Dan kepada mereka yang ada pelbagai masalah yang bergelumit dengan masalah ni, jangan panik. Boleh berjumpa dulu dengan peguam dan juga boleh kata discussion dululah. Dia tak ada lah kata kena bayar sekaligus. Boleh juga Puan K macam kalau tak mampu nak bayar sekaligus, bayar monthly ke boleh ke?
1: Kita sebenarnya kalau dia dah layak untuk dapat peguam ni tak perlu bayar pun. Cuma yang saya kata tadi, bayar untuk ni je, kos-kos mahkamah saja.
0: Iya.
1: Okey,
0: baik Puan. Terima kasih untuk Puan Rosyalizawati. Baik, sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu. Teruskan layan Gugale Ado semua.
2: Tak payah nak

0: Sebar. Langkah semak berita palsu. Semak sebelum sebar. Tidak pasti, jangan kongsi. Kongsi sesuatu berita jika tertera sumber yang sahih daripada pihak berautoriti dan akhbar utama tempatan. Ambil masa dan berfikir seketika menilai sejauh mana sesuatu berita yang diterima sama ada memberi manfaat atau tidak. Jika tidak sahih dan tidak bermanfaat, batalkan saja hasrat untuk berkongsi kepada orang lain. Untuk menampakkan sesuatu berita palsu kononnya lebih nyata dan benar, ia akan dimanipulasi penceritaan berbaur sensasi dan beremosi. Jom semak dahulu di portal sebenarnya.my.
1: Oloh lah, jam lah Kelantan lah ni. Kalau gitu, baik aku dengar radio, what the meh. Doh, gewe tak ada doh.

0: dimulakan dengan perkembangan hari undi awal sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama Fairuz Yin untuk perkembangan proses undi awal oleh kontingen PDRM.
1: Proses pengundian awal Pilihan Raya Negeri PRN Johor melibatkan anggota polis Diraja Malaysia di negeri ini berlangsung lancar tanpa sebarang insiden yang menjejaskan perjalanan proses pengundian. Sehingga pukul 10.30 pagi tadi, seramai 4,257 anggota polis telah menunaikan tanggungjawab mengundi, mewakili 36.3% daripada keseluruhan pengundi awal PDRM di Johor. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arshad berkata, pengundian awal dijalankan di 53 pusat mengundi di seluruh negeri dan setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang aduan atau insiden yang boleh menjejaskan kelancaran proses berkenaan. Beliau turut memaklumkan keputusan peratusan keseluruhan keluar mengundi akan diumumkan selepas semua pusat pengundian ditutup pada pukul 5 petang nanti melalui satu kenyataan media.
0: Seterusnya bersama Syuhada Balkis untuk laporan semasa undi awal oleh anggota Angkatan Tentera Malaysia. Silakan.
2: Proses pengundian awal bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di Pusat Pengundian Awal Kemah Kota Keluang berlangsung lancar dengan kehadiran pengundi yang hadir secara berperingkat sejak pusat pengundian dibuka pada jam 8 pagi tadi. Di pusat pengundian ini, seramai 4,085 pengundi berdaftar yang terdiri daripada warga Angkatan Tentera Malaysia ATM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab mereka sehingga pusat pengundian ditutup pada jam 5 petang. Setakat ini, suasana di pusat pengundian kekal tenang dan juga teratur dengan urusan semakan identiti serta proses pengundian berjalan mengikut tata cara yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga kerjasama yang baik daripada pengundi dan petugas turut memastikan keseluruhan proses berjalan lancar. Berdasarkan maklumat peratusan keluar mengundi melibatkan tentera dan pasangan iaitu 55.63%. Angka itu dijangka terus meningkat berikutan masih terdapat pengundi yang akan hadir secara berperingkat sepanjang tempoh pengundian. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Endo 9 Mahkota, saksikan saingan tiga penjuru melibatkan calon Barisan Nasional Syed Hussein, calon Pakatan Harapan Dr. Zuhan dan calon bersama Abdul Hamid Ali. Baik, sekian sahaja laporan saya, Syuhada Balkis Johali dari Pusat Pengundian Awal Kemah Kota bagi Dewan Undangan Negeri Endo 9 Mahkota untuk berita RTM.
0: Baik, terima kasih Syuhada. Kecederaan pada kaki kanan tidak menghalang seorang anggota polis menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sempena dengan hari undi awal PRN Johor hari ini. Anggota polis Sarjan Syahrizal Musa yang bertugas di Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam IPK Johor berkata, walaupun terpaksa menggunakan kerusi roda akibat kecederaan, beliau tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi. Katanya kecederaan yang dialami ketika bermain sepak takraw tidak mematahkan semangat untuk hadir ke pusat pengundian. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari bermula hari ini. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan SS Vijaswari Dewi mewakili suspek pada hari ini turut mengesahkan anak guamnya merupakan OKU autistik. Kestabilan harga minyak mentah dunia pada paras antara $70 hingga $75 setong dijangka memberi impak positif kepada ekonomi global khususnya dalam mengurangkan kos operasi perniagaan, meredakan tekanan inflasi serta merangsang aktiviti pelaburan dan perbelanjaan pengguna. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Muhammad Siddiq Jantan berkata, sekiranya harga minyak kekal pada paras tersebut, ia berpotensi mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih kondusif menerusi penurunan kos input berkaitan tenaga selain membantu syarikat menguruskan perbelanjaan operasi dengan lebih berkesan. Perusahaan kecil dan sederhana perlu memperkukuh ketahanan operasi dengan mengenal pasti serta mengurus risiko rantaian bekalan lebih awal. Menurut penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, Dr. Mikael Rosli, syarikat tidak lagi boleh bergantung kepada satu sumber bekalan kerana keadaan itu meningkatkan tahap pendedahan kepada risiko sekiranya berlaku gangguan rantaian bekalan global.
3: Syarikat-syarikat kecil patut memikirkan, jikalau ada sesuatu yang berlaku pada hari ini, apakah langkah saya yang saya patut laksanakan? Adakah input-input pada bisnes saya yang satu saja sumber? Kalau satu saja sumber, maknanya exposure ini sangat besar. Jadi syarikat-syarikat tersebut kena memastikan dan memetakan apa yang menjadi risiko dalam bisnes mereka. Kita kena bergerak daripada kecekapan hanya pada bisnes yang cekap kepada bisnes yang cekal untuk bagi masa depan.
0: Dalam pada itu, Dr. Mikael berkata perubahan strategi syarikat global menerusi fenomena China Plus One, susulan ketidaktentuan geopolitik membuka peluang kepada Malaysia menarik lebih banyak pelaburan berkualiti.
3: Benda yang kita patut manfaatkan dalam peluang ini adalah kita memastikan kita tak jadi tempat pasang barang sahaja. Kita kena bergerak menaik ke atas rantaian nilai. Dia prinsip dia senang. Kita kena memastikan yang kita akan membawa bukan sahaja produk dan kilang tetapi kemahiran kepada Malaysia. Kerana itu kunci kepada ekonomi yang kaya.
0: Dr. Mikael Rosli. Semua tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas di pusingan 16 terakhir. Kupasannya selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Semua pasukan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas kepada lawan masing-masing pada peringkat 16 pasukan terbaik. Terbaru, Amerika Syarikat terpaksa akur dengan kehebatan Belgium setelah tewas 1-4. Penyerang skuad Belgium yang popular dengan nama julukan The Red Devils, Charles de Ketelaere, menjadi wira pasukan apabila meledak 2 gol sekaligus mematikan semangat lebih 67,000 penyokong tuan rumah. Kemenangan itu menyaksikan Belgium mereka suku akhir untuk berdepan Spanyol yang terlebih dahulu mengetepikan cabaran Portugal menerusi kemenangan 1-0. Dengan pemain tengah Arsenal, Mikel Merino menjadi penjaring tunggal dalam saingan awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe dan rakan sepasukan meneruskan persiapan menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi. Mbappe menjadi wira skuad Le Blue apabila sepakan penaltinya menyingkirkan Paraguay 1-0. Bagaimanapun, kemenangan itu dicemari serangan berbau perkauman daripada seorang senator Paraguay, Celeste Amaria, yang melontarkan kenyataan menghina terhadap Mbappe menerusi platform X. Amaria menyifatkan Mbappe sebagai orang Kamerun yang dijajah dan cuba mengaku sebagai rakyat Perancis. Sementara itu, Mbappe membalas kenyataan tersebut dengan tegas, bukan sahaja mempertahankan dirinya tetapi turut membela pemain Paraguay. Persatuan Bola Sepak Perancis turut mengambil tindakan dengan menyatakan hasrat untuk membuat laporan jenayah sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai sangat keterlaluan dan tidak sepatutnya berlaku. Kerajaan Paraguay pula mengecam kenyataan Amaria, menegaskan ia bertentangan dengan nilai hormat terhadap maruah manusia serta keharmonian masyarakat. Pemimpin Badan Perundangan Paraguay, Basilio Nunes, turut menjelaskan pandangan tersebut tidak mewakili nilai sebenar rakyat Paraguay.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, serangan udara besar-besaran Rusia ke atas beberapa kawasan perumahan di wilayah Kiev mengorbankan sekurang-kurangnya 26 orang awam. Insiden tercetus hanya beberapa hari selepas serangan terdahulu yang meragut lebih 30 nyawa serta menjelang sidang kemuncak NATO yang dijadual berlangsung di Turki. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengecam tindakan tersebut dan menyifatkan Moskow mahu menghancurkan Ukraine. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pada itu mendakwa pihaknya hanya menyasar premis ketenteraan dan kemudahan tenaga serta bahan bakar Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan azan Zuhur menandakan masuknya waktu Zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan pada pukul 1.19 tengah hari. Kami di Kelantan FM ingin mengucapkan selamat menunaikan fardu Zuhur kepada seluruh kaum Muslimin dan Muslimat. Allah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Kuantan FM.
1: Sembilan kemuliaan orang yang menjaga solat. Pertama, dicintai Allah SWT. Kedua, badan selalu sihat. Ketiga, dijaga oleh para malaikat. Keempat, turun berkat pada rumahnya. Kelima, tampak pada wajahnya tanda orang yang soleh. Keenam, Allah akan melembutkan hatinya. Ketujuh, lalui sirat, yakni titian, sepantas kilat. Kelapan, diselamatkan oleh Allah daripada api neraka. Dan kesembilan, Allah menempatkannya bersama orang yang tidak takut dan tidak bersedih. Petikan ungkapan Saidina Uthman bin Affan.

الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد، yang saya hormati seluruh barisan pegawai tadbir Masjid Muhammadi Kota Baru yang saya sayangi sekalian, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya memohon keizinan kepada seluruh asatizah, orang-orang alim yang ada, untuk saya berada di hadapan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, untuk saya berada di hadapan tuan-tuan, mudah-mudahan dengan keizinan daripada tuan-tuan, muslimin, muslimat, seluruh orang-orang alim dan asatizah yang ada, Allah memberikan kepada saya keberkatan dan ilham serta irsyad untuk kita sama-sama bermuhasabah diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon keizinan kepada muslimin muslimat untuk saya menyampaikan akan beberapa perkataan yang khususnya untuk menasihati diri saya sendiri, kerana saya ni bukan orang alim, saya bukan ustaz, saya bukan orang yang serba-serbi tahu dan orang yang tahu seperti mana asatizah yang lain dan guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya datang ke sini bukan untuk memberikan ceramah ataupun tausiah, tetapi kedatangan saya adalah untuk menghubungkan silah. Mudah-mudahan kedatangan saya di Kota Baru ini menjadi asbab saya mendapat syafaatul muslimin besok di yaumil akhirah. Kerana pada saat kita di yaumil akhirah, kita memerlukan syafaat selain daripada syafaatun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita memerlukan syafaat orang Islam saat besok di padang mahsyar. Muslimin muslimat melihat saya dalam keadaan yang tidak baik. Mudah-mudahan muslimin muslimat dapat mengakui di hadapan Allah Rabbul Izzah, ya Allah, saya pernah mengenali insan ini, saya pernah mengenali saudara Islam ini. Mudah-mudahan dengan syafaat itu Allah mengurangkan akan azabnya yang Allah telah tentukan ke atas saya. Perjalanan hidup kita ini adalah untuk menjadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada lainnya.
tidak ada selebihnya. Apa yang kita buat dalam hidup ini adalah sebagai satu pengakuan kita. Apakah kita masih boleh untuk menjadi hamba Allah, ataupun kita telah menjadi hamba selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, sewaktu kita di alam roh, pertanyaan yang Allah tanya kepada kita semua, siapa Allah? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Dan saat kita direzekikan untuk melihat alam dunia ini, direzekikan untuk mendapat nikmat dunia ini, kita disambut dengan kalimah syahadah, iaitu diazankan dan diiqamahkan pada telinga, mengingatkan kita semula tentang Allah, mengingatkan tentang pengakuan kita, syahadah kita yang pertama di alam roh, bahawa alam ini adalah alam ujian. Dunia ini adalah suatu tempat yang bernama la'ibun walahun, permainan, kelalaian. Dan manusia banyaknya tewas apabila direzekikan untuk berada di dalam dunia ini, kerana dunia ini tempat main yang mengasyikkan, sehingga kita terlupa kita dengan permainan dunia ini. Kita terlupa kenapa Allah wujudkan kita dan jadikan kita di dalam dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan jika kita terus lupa, Allah menjanjikan kepada kita, fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Maka Allah mengatakan dia akan lupa kita besok di yaumil akhirah. Dan jika kita terus bermain, kerana dunia ini adalah la'ibun walahun, tetapi jika kita masih istiqamah dengan apa yang kita syahadahkan dan perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saat kita balik menemui Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka dapatlah kita mengingati akan syahadah kita semula. Maka Nabi menyatakan kepada kita, siapa yang akhir kalamnya dapat menyebut la ilaha illallah, maka janji daripada Sayyidina Rasul, dakhal al-jannah. Maka pengakhiran kita juga adalah syahadah. Lalu seawal pertanyaan, hari pertama kita di alam kubur, perkara yang pertama ditanya bukan harta kita, bukan nama kita, bukan ilmu kita, bukan sebanyak mana amalan kita, bukan banyak mana rumah kita, bukan banyak mana harta yang kita berusaha kita himpunkan selama hidup ini yang tidak pernah kita berhenti mengusahakannya, sehinggakan kita lupa untuk mengusahakan perkara yang sepatutnya kita usahakan selepas kematian kita. Lalu perkara yang pertama ditanya adalah, siapa Tuhan kamu? Kamu masih ingat lagi atau tidak siapakah Tuhan kamu? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Jika semasa hidup ini kita gagal untuk kita mengingati Allah, mentaati Allah, mengikut perintah Allah dengan sebenarnya, maka lidah kita akan gagal untuk mengatakan Allahu Rabbi, Allah itu adalah Tuhanku. Saat kita ini ditanya, apakah kamu kenal akan pemuda tersebut? Pemuda yang begitu cantik, pemuda yang wajahnya begitu indah, pemuda yang semasa hidup ini kita zahirkan
أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. Yang mana wajahnya penuh dengan nur, dengan cahaya, yang tidak semua umatnya mampu untuk melihat, tidak semua umatnya yang direzekikan untuk melihat akan wajah, akan insan ini. Tetapi perkara itu yang akan ditanya besok di alam barzah, apakah kamu kenal siapakah pemuda itu? Tetapi jika di dalam dunia kita tidak mengindahkannya, kita tidak mahu mengikut akan setiap apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan, tidak ada qalbun nabi dalam hati kita, tidak ada akhlakun nabi dalam zahir kita, tidak ada lisanun nabi pada perkataan kita. Perkataan, perbuatan dan hati kita, nescaya kita tidak akan mengenal akan insan tersebut. Lalu kita tidak boleh mengatakan bahawa itulah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan hidup kita adalah sama ada kita berjaya atau tidak untuk mengekalkan diri kita sebagai seorang mukmin dan seorang muslim. Jika kita gagal untuk mengekalkan kedudukan kita sebagai seorang mukmin dan seorang muslim, nescaya kita akan gagal di yaumil akhirah. Sebab itu yang dirisaukan oleh Sayyidina Rasul adalah di yaumil akhirah. Yang digelisahkan oleh Nabi adalah yaumil akhirah. Yang difikirkan oleh Nabi kepada umatnya adalah kedudukan kita besok di yaumil akhirah. Kesakitan dalam dunia ada berakhirnya, kesusahan dalam dunia ada berakhirnya, kesakitan di dalam dunia ada berakhirnya, tetapi kesusahan di akhirat tidak ada akhirnya. Kesakitan di akhirat tidak ada akhirnya, kesusahan di akhirat tidak ada akhirnya. Sebab itu saya kena berhati-hati dan semua orang kena berhati-hati, kerana kita bersedia atau tidak bersedia, kita akan menuju kepada akhirat. Kita suka atau tidak suka, kita akan menuju kepada akhirat. Kita redha atau tidak redha, kita akan menuju kepada akhirat. Tetapi apa yang telah kita buat untuk kita menuju kepada hadrah Allah Rabbul Izzah, apa yang telah kita lakukan dalam dunia ini untuk kita berhadapan dengan Allah Rabbul Izzah, apa yang telah kita gunakan segala nikmat Allah yang Allah berikan kita di dalam dunia ini untuk kita berhadapan dengan Rabbul Izzah, apa yang telah kita pakai segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam dunia untuk kita berhadapan dengan Rabbul Izzah. Kerana summa latus'alunna yawma izin anin na'im, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dipersoal satu persatu tanpa ada tinggalnya. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berganjak dua kaki anak Adam selagi tidak selesai ditanya dengan empat perkara. Yang pertama ditanya tentang ilmu. Ilmu yang kita belajar selama ini, apakah dia dapat menunjukkan kita ke arah kebaikan? Ilmu yang kita belajar selama ini, dapatkah kita
mengikut apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab-kitabnya, alamatun ilmun nafi' itu. Orang yang berilmu, orang yang tahu, apakah tahu kita dapat jadi orang baik? Apakah tahu kita dapat meninggalkan kejahatan? Atau tahu kita sekadar kita menjadi orang yang tahu pada sisi manusia, tetapi kita tidak tahu pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahawasanya orang yang takut kepada Allah daripada hambanya yang mempunyai ilmu pengetahuan. Semakin banyak ilmu kita, semakin takut kita kepada Allah Rabbul Izzah. Semakin bertambah ilmu kita, semakin meningkat khasyah kita kepada Allah. Semakin bertambah ilmu kita, semakin gemetar hati kita kepada Allah Rabbul Izzah. Semakin tinggi ilmu kita, semakin bergoncang kalbun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Subhanahu wa ta'ala. Bahawasanya orang yang benar-benar beriman, kata Allah, apabila disebut nama Allah, hatinya bergoncang. Apabila disebut tentang Allah, hatinya kecut. Apabila disebut tentang Allah, hatinya bergetar. Apabila disebut tentang Allah, hatinya seolah-olah hancur. Apabila disebut tentang Allah, tubuhnya lemah. Apabila disebut tentang Allah, badannya kaku, lisannya keluh, kerana dia tidak mampu berhadapan di hadapan Rabbul Izzah yang Maha Agung. Kerana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saya bertanya dengan diri saya sendiri, saat bila saya rasa demikian, ataupun nama Allah ini tidak mampu melembutkan hati kita, nama Allah ini tidak mampu menggoncangkan jiwa kita, nama Allah ini tidak mampu melembutkan hati-hati kita, nama Allah ini tidak mampu merobek-robek akan hati kita, yang kita tepuk dada mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi saat kita diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang akhirah, diingatkan tentang neraka Allah, maka hati kita tidak tercuit sedikit pun, tidak merasakan apa-apa tentang perkara tersebut. Wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan atas mereka itu akan ayat-ayat Allah, lalu iman mereka bertambah. Sebab itu kita akan ditanya tentang ilmu. Kedua, kita akan ditanya tentang harta. Ketiga, kita akan ditanya tentang sihat kita. Keempat, kita akan ditanya tentang masa lapang kita. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tuan-tuan nak datang masjid tuan-tuan ni, saya rasa takut sebenarnya. Sampai saat ini masih tidak hilang lagi rasa takut saya dengan tuan-tuan. Saya takut tu sebab saya ni bukan orang alim. Cukup takut. Saya cukup takut nak datang masjid ni. Nak datang di Kelantan ini, saya cukup rasa takut. Sebab saya bukan orang pandai. Tapi saya tak boleh tolak takdir Tuhan. Tak ada siapa boleh tolak takdir Allah. Sebab kita tidak boleh membuat takdir kita. Kerana kita kena ikut takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Inilah yang paling kita takutkan. Saat takdir yang Allah berikan kepada kita adalah suatu takdir yang tidak baik. Sebab itu, sebagai seorang hamba Allah, saat ia menerima takdir, saat itu dia sentiasa berharap kepada Allah agar segala takdir yang ditentukan kepadanya itu sentiasa di dalam rahmah, di dalam petunjuk, di dalam taufik Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Wish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu bang.
2: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan tek

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita Cegah Jenayah Komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

0: Okey, baik dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Yeah. Selamat bersama kita di segmen akak kita untuk petang ni, Pak Do.
1: Ya, yeah, gitulah. Kita agak adik akak semua sihat, dilindungi dan juga dimurahkan rezeki.
0: Amin.
1: Kali apa saja tugas adik akak tak kira lah.
0: Lepas-lepas zuhur ni berdoa lah dek akak weh. Dek, sebab kita kata setiap doa tu insya-Allah akan didengari oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya, doa ni adik akak kena doa sokmo,
0: bukan
1: tangis maya aja. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dia maha mendengar.
0: Ni?
1: Allah Ta'ala nak dengar semua doa-doa daripada kita ni.
0: Yalah.
1: Cuma adik kita ya, tak semaya ya doa tak.
0: Kali tidak semaya tak doa.
1: Tak semaya tak doa.
0: Tapi kalau kita niat semua zikir, semua dari hati, tak apa.
1: Tak apa lah. Jangan waktu semaya saja tak. Doa lah bila-bila masa pun.
0: Sepanjang masa.
1: Maknanya kita ingat ke dia semua.
0: Betul?
1: Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang. Allah Maha Mendengar.
0: Betul.
1: Itu dia. Biar ada sokmo benda-benda begitu kan.
0: Ya.
1: Kita dekatlah dengan Allah Ta'ala ni.
0: InsyaAllah.
1: Buka panggung kita.
0: Dulu bentar. Pak Dan.

0: Tu dia ada kat buka panggung bersama dengan Zaidi Buluh Perindu dengan lagunya Juwita.
1: Juwita. Ni antara lagu Soho gitu lah dia kat dia.
0: Ya. Soho siapa kelon ni pada.
1: Soho siapa kelon ni.
0: Ni walaupun tu yang tak ada dah. Ya. Tapi kata legacy dia tu diwarisi oleh anak-anak dia lah. Tu dia. Alhamdulillah tak apalah.
1: Ni. Baik. Buku 2.9 minit petang ni adik akak. Terima kasih banyak-banyak lah setia bersama dengan rancangan akak kita hari ni. Pada dengan Kak Ngoh Mari.
0: Ya.
1: Bertemu kata jemput-jemput kira percara kita dah betul ni. Pada nak kongsi cerita pasal demo-demo hok ada hutan.
0: Ada hutan pula ada hari ni. Ha, boleh tak panggil. Boleh tak panggil konti hari Ahad tu hari ni cerita pasal hutan dia.
1: Nak cerita sebab ramai di antara kita ni Kak Ngoh. Hutan-hutan hok tidak dibayar. Bukan hutan hok kita dengan orang ni.
0: Oh, apa hutan dengan siapa?
1: Hutan tak kira lah hutan dengan bank kau, hutan ke beli kereta kau, hutan ke beli rumah kau, gapo kau. Jadi kadang-kadang kita ni bukan kata tak siap bayar, tak ada nak bayar. Tak ada nak bayar lepas bulan sebulan jadi lama kau banyak, kau banyak, banyak. Kau tak ada nak bayar.
0: Ya, bertimbul-timbul dia jadi tertungguk-tertungguk adik akak.
1: Ada sesengah daripada kita ni dia jadi fobia. Fobia bila bunyi telefon takut nak akak. Sebab takut-takut orang bank lah.
0: Orang bank lah.
1: Takut orang bank.
0: Kutip hutan lah.
1: Takut orang kutip hutan. Tapi kok mana-mana pun hutan ni wajib dibayar, kena bayar. Tak. Jadi kita nak keceknya pasal hok tadi itulah hok orang kata bank tadi. Dia bank ni kan kau. Tak apa sehat lagi ni.
0: Cerita lagu mana bank
1: dia
0: tu?
1: Dia bank ni bila dia tak boleh kutip dalam tempoh yang ditetapkan. Contohnya 5 tahun sepatutnya bank bayar itu lesat dah. Tapi peminjam dia tak boleh bayar deh. Jadi berlarut teh sampai 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Tapi sebenarnya agreement dia habis dah. Sepatut 5 tahun dia kena kutip dah.
0: Lepas tu?
1: Tak, jadi lama-lama hutang tu dia jadi hutang lapuk. Bagi pihak bank deh. Jadi hutang lapuk.
0: Dia kena dengar dia kat Kangoh pun tak tahu belah mana hutang lapuk
1: tu. Dia jadi hutang lapuk ni hutang yang bank tak boleh nak collect duit dia tu.
0: Okay,
1: dia sepatut 5 tahun. Selesai dah antara dia dengan peminjam.
0: Patut 5 tahun habis dah hutang tu.
1: Tapi tak boleh minta dalam masa tu tak boleh minta sehinggalah dia berusaha-berusaha sampai ke 7-8 tahun pun tak boleh juga.
0: Tu kan nombor telefon dah. lari dah lah tuannya. Kita kau apa dah?
1: Tak apalah.
0: Kita biar air pas ni pada.
1: Jadi bank dia terpaksa jual. Dia terpaksa jual senarai peminjam-peminjam hutang lapuk ni kepada pihak ketiga. Dia jual. Maksudnya pihak ketiga tu bayarlah ke dia. Berapa nilai dia. Bank pun tak sih rugi juga kan. Jadi pihak ketiga ni lah yang akan menghubungi kita. Bukan orang bank dah.
0: Okay.
1: Syarikat ketiga ni dia akan hubungi kita lah. Kononnya dia sudah atas surat samel lah daripada syarikat loyal. Banyaklah adik aku terima benda-benda gini dah. Tapi tu prosedur dia. Maknanya bank sudah jual senarai nama-nama hok dia tak boleh kutip hutang ni, hutang lapuk ni kepada pihak ketiga. Jadi baru-baru ni bank negara telah umum dah. Dia kata benda tu memang berlaku lah di kalangan bank dengan pihak ketiga. Cuma bank negara nasihatkan supaya tidak ada ugutan pihak ketiga kepada peminjam lapuk ni. Sebab kebanyakan pihak ketiga ni dia ngugut. Dia ugut kata nak sita lah. Dia ugut kata nak
0: Mahkamah lah.
1: Dia ugut macam-macam dia ugut. Jadi
0: dia istihar muflih lah.
1: Tapi sebenarnya tidak semudah tu pihak ketiga boleh buat keputusan. Tidak semudah tu. Dan tidak dibenarkan dia mengganggu emosi peminjam ni. Jadi dan dia pihak ketiga juga tidak dibenarkan untuk mari cari atau pergi di rumah. Tak boleh. Dia boleh berusaha dengan cara menghubungi dengan cara beretika lah. Tak boleh nak main ugut-ugut ke apa gitu.
0: Lepas tu Kak Ngopo tu fikir juga Pak Adah deh. Kalau sekiranya kita ada etika-etika, ada undang-undang lah deh. Pihak ketiga ni nak ambil apa ni hutang daripada si pemiutang. Pemiutang ni. Apa ni dah kita nak pergi rumah tak leh. Ugut tak leh. Wi surat same ke surat nama tak boleh.
1: Boleh wi surat same boleh.
0: Wi surat same boleh.
1: Boleh.
0: Jadi lagu mana kaedah untuk dapat KPT tu balik?
1: Dianya. pihak bank tu lah tu.
0: Pihak ketiga dia kena guna. Bank tu selesai dah.
1: Dia kena cara guna bijaksana lah.
0: Oh.
1: Bijaksana tanpa ada unsur-unsur ugut teh.
0: Tak ada unsur ugut teh lah.
1: Maknanya dia tak boleh sehingga apa ni mengganggu peminjam tadi tu. Dan dia juga
0: syarat dia.
1: Syarat tak
0: boleh negara. Tak boleh tekan ni. Kepada peminjam.
1: Tak boleh bank bagi warning dah. Mu nak jual boleh tapi orang yang kutip hutang ni dia tak boleh lebih pada waktu pejabat. Dia ada undang-undang dia. Ini kadang-kadang kita dah ku 7 ku 8 dah mau nak telefon lagi. Duk ugut nak minta hutang lemah tak boleh tu sebenarnya salah. Tak boleh lepas pada waktu pejabat tak boleh, hari minggu tak boleh. Banyaklah syarat-syarat dia. Jadi benda-benda gini pada nak share dengan adik kakak kena, orang kata kena tahulah. Apa dia syarat-syarat dia tu. Boleh rujuk kepada bank negara.
0: Boleh
1: tengok dalam sistem dah. Dalam tu kita boleh tahu okey syarat-syarat dia setakat ni tu.
0: Maknanya kalau demo tu mari buat ugut teh kat nama salah etika lah tu.
1: Tak boleh. Sehingga mengganggu si peminjam.
0: Kita boleh sambil dia balik tak?
1: Boleh lah kalau kita ada VT nak sambil dia kan.
0: kita boleh sambil balik lah.
1: Tapi kok mana-mana pun tak usah lari lah. Dek kakak hutang dia kena bayar.
0: Tak sudah.
1: Yalah. Hidup tak sudah, mati pun tak sudah. Jadi hutang kena bayar. Kok mana pun gitulah. Tutup mic dulu kat ngau nak batuk pula dah.

adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

0: Ha, tu dia baru sup.
1: Baru sup nombor kita dengan Pak Habib dah.
0: Ni?
1: Ha, kau nak ajak apa tadi? Ya,
0: sanilah sesudah daripada hak pada duk royak ni lah pihak ketiga hak bagi pungut-pungut hotel ataupun kutip-kutip hotel ni dia tak boleh buat secara paksa eh.
1: Ya,
0: tak boleh ganggu
1: ketenterame
0: si pemute ni. Jadi ni kat ngoh adalah tertengok kebetulan tu dia gon ni dia pehel jiwa kita dak kita dak kecek-kecek tu selalu. Masalahnya seorang ibu tunggal ni
1: bapanya
0: yang hanya mampu dikenali sebagai Marissa dia akui dalam ketakut telonning sebabnya didakwa menerima gangguan berterusan daripada syarikat kutip hotel yang menurut laporan dia nya hotel dia tu mencecah 40 ribu ya. Ha, ni adalah hotel lama, hotel apa ni,
1: lah
0: kad kredit lah.
1: Kad kredit, interest lah tu.
0: Bawa kali deh. Jadi pengalaman ni start daripada tahun 2020 lagi. Dia ni terima email daripada syarikat kutip hotel. Lepas tu didakwa akaun kad kredit milik dia sudah pun dijual kepada pihak bank. Macam-macam lah alasan dia tu. Jadinya dia kata apa ni sebenarnya hak sebenarnya hutang dia sebenarnya RM1,000 sahaja pada tahun 2012 tu pada
1: 2012
0: jadi masuk 2020 ni mencecah sampai 40,000 ya.
1: Dia gini cerita dia tu dia gini dia sebenarnya kita bila keadaan jadi gitu kita minta pihak bank ataupun kita pergi bincang dengan pihak bank.
0: Sebab berapa? Ni boleh buat ke bank ni deh.
1: Ha, berapa sebenarnya yang dia kena bayar? Pada rasa tak apa pun. Tak apa pun 40,000 tu kalau bincang tak apa. Mengotel sebenarnya ada 9,000 ya apa.
0: Ha, tak? Sebenarnya 9,000 sahaja.
1: Jadi pergi bincang dekat bank lah. Tapi anda katalah demo ni duk ugu dah.
0: Ha.
1: Duk ugu kalau tak boleh nak bayar kena sita rumah ke apa. Tak usah pakar lah waktu tu.
0: Ya.
1: Dia sita menyita ni. Kerja mahkamah.
0: Tidak semudah itu.
1: Tidak semudah tu. Tu kerja mahkamah.
0: Ya.
1: Maknanya sebelum jatuh kau sita ni kita pergi cara dulu.
0: Kaedah dia.
1: Kaedah dia. Maknanya kalau dia tahap ni, kalau pada lah. Kalau pada siapa kau tahap ni, dia mau kata 40 ribu. Tak apalah. Buat surat kena kok lah.
0: Maknanya kita lawai di kok lah.
1: Kita lawan di kok lah. Di mahkamah lah. Sebab di mahkamah kita ada peluang untuk buat rayuan.
0: Gitu.
1: Lagi bagus sebenarnya. Jadi dia sebenarnya bank negara ni, dia tidak melantik pihak ketiga untuk pungut hutang. Bukan bank negara.
0: Empat?
1: Yang melantik pihak ni adalah orang bank.
0: Orang bank.
1: Syarikat bank tu
0: syarikat
1: lah.
0: Bank lah.
1: Bank negara dia tak lantik orang. Dia tak lantik orang di pungut hutang. Ni apa? Pihak ketiga dia tak lantik. Yang melantik pihak ketiga ni bank. Dia jual. Dia jual
0: apa ni?
1: Pemutih lama ni kepada satu ni. Agensi ni. Agensi pengutip hutang ni. Bank yang jual bukan bank negara.
0: Ya.
1: Peranan bank negara adalah, tadilah undang-undang tu dia kena ikut. Undang-undang hak dia mau nak pengutip hutang tu dia kena ikut.
0: Ya, maknanya bank negara ni bagi panduan. Bagi panduan lah.
1: Bagi panduan. Bagi panduan. Syarat-syarat. Jadi kalau ada di antara kita yang kena ugu. Kena ugu ataupun kata rumah nak kena lelong. Banyak dah ni kita dengar. Kalau dia mau tak bayar dalam bulan depan, kita terpaksa sita lah rumah. Dia tak boleh royak gitu. Sebabnya sita menyita ni adalah kerja mahkamah.
0: Ya.
1: Ya ugut lah tu. Bila kita terima ugut tag itu, kita boleh telefon kepada bank negara buat report. Buat report ke nombor 1-300-88-5405.
0: Okey. 1-300-88. Online lah ni dek.
1: 88-5405. Kita berhak untuk buat aduan kepada bank negara apabila kita diugut. That's all lagi. Moleknya kita standby dengan telefon kita. Rekod masa perbualan kita. Dia boleh mari di rumah. Tak ada masalah. Tetapi kita boleh menolak. Nak ayat kita pun power besar juga.
0: Yeah.
1: Tapi masalahnya kita takut deh.
0: Betul.
1: Kita takut.
0: Lepas tu kita ni mudah panik.
1: Jadi deh. kalau kita terima dia, dia tak boleh kecek rasa. Dia cuma boleh royak. Gapa dia nak royak ya. Dia tak boleh ugut.
0: Dia tak boleh ugut.
1: Macam tadilah kalau cik tok ayah kita mari-mari dah ni. Cik bulan depan saya terpaksa sita lah rumah ni. Dia tak boleh royak gitu. Sebab tu kerja mahkamah.
0: Iya.
1: Arah sita rumah kau apa tu kerja mahkamah. Kita jangan takut tu. Kau molek masa dia mari tu rekod dengan telefon. Sebab kalau ada unsur-unsur ugutan,
0: kita boleh report pula.
1: Kita video kita tu dah jadi bahan bukti kita tu. Jadi lawannya orang takut dengan telefon jangan main-main.
0: Yalah.
1: Kita waktu ambil telefon tu orang takut dah. Inilah senjata kita.
0: Yalah.
1: Senjata untuk mempertahankan diri kita dah. Dia mari tu minta surat kuasa dia. Bukan surat kuasa daripada bank. Daripada bank mana. Dia ada ke tak? Dia kadang-kadang orang yang timur, orang yang ada surat ni dia tak pergi. Dia suruh anak-anak buah dia pergi. Anak buah hok bekin-bekin dia suruh pergi. Anak buah dia tak ada pun surat tu. Jadi kalau dia tak ada surat kuasa daripada bank tu, tak salah ya.
0: Beringatlah tu belakang dia
1: kat. Tak layan pun tak apa katalah dia mari di rumah kat Angah ketuk pintu dah. Saya daripada bank sekian-sekian dah. Kita minta pertama sekali kita minta surat. Mentengok surat kuasa. Betul kau minta IC tengok betul kau dengan nama ni dah. Kalau betul ke apa kan okey beres. Kalau tak betul kita boleh tak saya terima dia. Kalau dia betul sekali buka Angah, kita kata tak ada, saya tak ada masa hari ni. Ada gapo-gapo atas surat ayah saya. Boleh wayak gitu. Nak wayaknya kalau orang berani lah.
0: Kak Angah nak mikir dia siapa mikir tak tu dok.
1: Masalahnya kita
0: mudah panik.
1: Dan ramai kita baca Kak Angah di antara kita ni dah dia tak boleh bayar. Dia mau ni mari metok pula duit banyak. Awak ni contoh lah, awak ni hutang RM20,000, RM40,000 dah. Jadi gini lah, awak bayar dulu RM10,000 hari ni. Bayar $10,000 hari ni kita kira selesai lah. Jangan bayar masa tu. Bayar dia tak apa, segi bayar kat bank lah. Setengah kita takut bayar lalu.
0: Bayar selalu.
1: Masalahnya duit kita tu siapa ke tak siapa ke bank tu.
0: Betul.
1: Jadi semua leknya tak apa, saya selesai di bank. Saya pergi di bank. Bank mana kita butuh itu kita pergi situ, selesai situ lah. Jadi kalau dia ugut gitu ataupun gini lah, Puan Haslina dia kata tak, bagi saya $500 lah, saya tak erik lakih ni. Jangan bui. Tu duit dia lah tu. Duit dia. Untuk dia lah tu. Dia jadi peras ugut lah tu.
0: Betul.
1: Jadi gapo-gapo dia mari gapo tak ada masalah kalau kita berani terima. Kalau kita tak berani terima, kita tak payah layan dia. Cuma suruh di atas surat. Kita akan menyusul ke bank kata. Gitu. Kalau dia ugut, report lalu. 1-300-88-5465. Kita buat report polis dulu. Hak moleknya.
0: Report polis pula dulu.
1: Hak tu hak moleknya. Bahawasanya saya didatangi oleh orang sekian-sekian-sekian dah. Pada tarikh sekian, dia mari rumah saya, dia buat ugutan. Begitu gini kita pergi buat report dulu. Kalau kita reti undang-undang, pak dia pengecut juga. Pak dia pun takut juga orang reti undang-undang ni. Masalah kita ni mudah terpedaya.
0: Betul.
1: Piti habis. Piti tak sapa kau bank satu. Kita duk menanggung hutang tak habis-habis.
0: Betul.
1: Tapi kok mana-mana ikhtiar lah bayar hutang tu. Jangan tak bayar hutang ni.
0: Tapi urusan tu biar berurusan dengan bank.
1: Urusan biar berurusan dengan bank. Itu lagi boleh.
0: Urusan dengan pihak ketiga dia.
1: Urusan dengan bank supaya kita selamat.
0: Ya.

0: Ha, tu dia. Alkisahnya janda muda dia kat weh. Ha, seluruh hati kita kat Angah Sial lagu tu. Habis tinggal seumur.
1: Warna pula habis mu tinggal seumur. Ha,
0: jangan seluruh hati. Dak lagu je tu, dak. Ha, lagu pun, sendu molek lah.
1: Dak lah habis tinggal seumur tu. Maknanya habis cari rezeki lah tu.
0: Ha, lah ni Fah, dia kata habis pergi meeting semacam.
1: Ha, tak apalah, dia cari rezeki. Dia hidup rumah tangga ni dia kena ada apa ni, saling percaya.
0: Percaya mempercayai.
1: Bila kita percaya mempercayai, maka kita kena pegang buah orang percaya kita tu.
0: Yo.
1: Ha, jangan jangan kata merosakkan kepercayaan orang kau kita.
0: Ha, tu katanya. Ha. Ada ni. Ha, dalam rumah tangga kena gitulah
1: dekat kau. Gitu. Jangan ada buruk sangka.
0: Buruk sangka.
1: Bila ada buruk sangka ni ingat mari mikir tak comel lalu lah.
0: Yalah. Ha, kalau untuk lelaki tu bek hijau kau ataupun isteri tu bek hijau kau, dalam perut ni duk mikir barang-barang tak comel apa lah.
1: Ha, janganlah lagu tu. Dah. Si kau dia hanya tak lineh duduk mata telefon, duduk mata telefon, duduk kacak ke siapa tau, pergi makan dengan siapa tau. Ha, tak boleh lah begitu. Biarlah dia sekadar nak kacak dengan saing dia. Tak kira kau tengok jatuh pun saing. Jangan duduk detok lah benda-benda.
0: Fah kata nak tak boleh juga Pak Do.
1: Nah, tak boleh ke mana pun.
0: Nak kau tiap-tiap malam ada meeting semua.
1: Tu tak mena sabah dah lah. Ya. Tak malah. Tapi tengok juga kerja FG apa tak lelaki lemah.
0: Ya, dah. Ha. Kata ke meeting nak malah.
1: Tak lah.
0: Kata ke meeting lep malah.
1: Tak lah. Tak boleh nak kata. Kalau tak lelaki dia orang penting, orang FG apa, tak kira masa nak meeting macam.
0: Ya. Kalau kita opis ni meeting sehari, Pak Dah.
1: Sehari. Yang kita kelah mana. Orang yang kerja gaji besar-besar, menteri-menteri kau. Koprak-koprak kau. Berapa. Dia tak kira siapa malah.
0: Ya.
1: Tu kata tengoklah tok laki dia mau kerja gapo. Jangan ada was-was lah.
0: Gana Pak Ado ni hari ni backup orang jatel.
1: Tak ada duk backup orang jatel lah. Muka kita orang jatel. Dah pun kat semuru tak tu kalu. Payah nak bergerak lah.
0: Ya deh. Tapi yang paling pentingnya, Kak Ngoh nak orangnya kepercayaan lah deh.
1: Jangan siapa kepercayaan orang kau kita terhati. Kita jaga molek.
0: Kak Vi, biar ada kepercayaan. Jangan jangan duduk fikir kokse.
1: Jangan duduk fikir kokse.
0: Gitu
1: baru bahagia.
0: Yolah, dah.
1: Nak kau duduk minum kopi pun tak bui.
0: Ya. Ayuh gitu ada.
1: Ayuh lah.
2: Terkenang orang yang
3: pertandingan Bintang Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
2: Kata dari kalbuku.
3: Pastikan nyanyilah.

0: sama.
1: Takkan tak kenal.
0: 20 tahun ke, 10 tahun ke. Takkan tak kenal. Tak lagi kita ataupun suami isteri kita ni setara mana. Itu dia.
1: Jadi tak seluruh pelik lah. Kalau orang ni gini kat ngau kadang-kadang dengan kita tu dia biasa-biasa.
0: Yeah.
1: Bila dekat cek ngau orang lemah lembut. Tapi kita janganlah syok wasangka. Yeah. Mana dia menghormati orang lah tu.
0: Yalah,
1: ada sayang.
0: Aku nak pergi lagi Piramli lah sikit.

Setahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu sorang.

0: Pasal ni kita dengar berita sementara Pak Da.
1: Ya.
0: Lepas tu lagu Hinuste dari filem Yado Kibarak dia kat weh.
1: Ya.
0: Agak-agaknya terhibur lah belakang balik semula bersama Kak Ngoh dengan Pak Da petani Pak Da deh.
1: Ya. Ha. Ha, jangan lupa dekat kau untuk serta Bintang Piramli kita main dah siaran tadi tu.
0: Ha.
1: Siapa umur 90 tahun tu deh.
0: Oh,
1: siapa umur 90 tahun. Jadi kita nak angkat lagu-lagu Piramli ni.
0: Ya.
1: Orang kata sineman agung negara.
0: Sebab kita tahu orang-orang Kelantan ni bisa. Bisa boleh lah tiru gaya Piramli,
1: sorga
0: Piramli dah. Jadi kat orang kata apa? Bakat tak ada.
1: Jadi betulnya tahun ni kita tarik siapa kau umur 90. Siapa kau umur 90 hari tu demo orang-orang lama rasa tak puas hati sebab tak boleh nyanyi.
0: Tak boleh tanding.
1: Ini kita ingat siapa umur 90.
0: Cumanya tahun ni dia buat apa ni secara hantar video dulu Pak Da.
1: Hantar dululah.
0: Hantar video dulu, rekod dulu dengan telefon lepas tu hantar video dulu. Lepas tu akan dinilai oleh penerbit tahun ni Cik Su.
1: Cik Su Haila.
0: Cik Suhaila Mak Dau penerbit untuk Bintang Piramli.
1: Piramli ni nama dia apa sebenarnya Kak Ngoh?
0: Raja Putih bin Raja
1: Yakubel ni Kak Ngoh ni.
0: Yakubel?
1: Ya.
0: Raja Putih nama dia Mak Dau.
1: Bukan. Zakaria.
0: Bin Putih.
1: Yak Putih. Teku Zakaria bin Teku Yak Putih.
0: Gitu. Aku Raja Putih dekat.
1: Tapi tak apalah boleh gemo lah markah tu. Ada
0: Tengku,
1: juga.
0: Tengku Zakaria.
1: Dia bukan Tengku, Teku.
0: Teku.
1: Teku Zakaria bin Teku Nyak Putih.
0: Teku Nyak Putih.
1: Dilahirkan di Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang. Jangan suka Kak Ngoh itu betul-betul dah dekat dia punya.
1: Sinema agung kita ni meninggal umur muda Kak Ngoh.
0: Umur?
1: Muda.
0: Meninggal.
1: Dia meninggal pada tahun 1973. Pada umur 44 tahun.
0: Orang kata dia tengah naik, dia tengah popular naik itu meninggal.
1: Dok Kak Ngoh.
0: Dok pula.
1: Zame tu zame kejatuhan dia.
0: Pada
1: ada baca artikel cerita Piramli ni lah. Zame kejatuhan dia. Dia meninggal tu. Sebabnya masa tu, tapi dia nya sebelum tu tahun 1990, dia pernah menerima anugerah pelakon terbaik di Tokyo.
0: Tokyo.
1: Antara pelakon Asia pertama tu, Asia Tenggara pertama yang menerima anugerah tertinggi. Di Tokyo, di Hong Kong, dia banyaklah terima. Tapi masa dia meninggal tu di zaman kejatuhan dia.
0: Ya.
1: Pak Do pernah terbaca satu artikel dia tak ada kerja, kan? Siapa kata hak dia tak ada kerja nak makan pun payah. Dia mengharapkan isteri dia Saloma cari rezeki lah. Saloma ni pula dia banyak undangan terutamanya menyanyi di RTM.
0: Di RTM. Bukan kata di kelab-kelab malam tu dah.
1: Di RTM banyak. Jadi masa tu zaman kejatuhan Piramli ni zaman Pok Ye Ye.
0: Pok Ye Ye
1: tu zaman dia jatuh dah.
0: 90
1: lah. Dia meninggal tahun 73.
0: Okey, peh.
1: Jadi zaman 90 tu dia nak naik stage menyanyi. Sebelum tu dia sahur Kak Ngoh. Sebelum zaman Pok Ye Ye ni tak ada lah. Piramli sahur lah.
0: Jadi karya-karya filem dia, lagu dia.
1: Lepas tu zaman kejatuhan dia tu siapa kau dia tak boleh cari makan, tak ada aktiviti mengarah pun dah deh. Jadi dia pun nak naik stage nak nyanyilah, nak cari makan. Kebetulan zaman tu zaman Pok Ye Ye digandingkan dia dengan El Ramli.
0: El Ramli.
1: Dia P. Ramli. Jadi bila orang sebut P. Ramli.
0: El Ramli tu ayahku kahwin lagi tu lah.
1: Penyanyi tu lah. Jadi bila orang panggil, dipersilakan P. Ramli, orang bu Kak Ngoh. Orang sudah tak minat lah dia masa tu.
0: Zaman kejatuhan.
1: Bila panggil El Ramli, orang tepuk tangan berlopak-lopak. Sedih Piramli masa tu. Dan zaman dia nak pergi terima anugerah tu pula, dia tak tahu pun dia benar. Jadi dia pergi dalam keadaan orang kata tidak mengharap sangat lah. Tidak mengharap sangat dia benar. Malah dikatakan dia pun pinjam baju nak pergi situ.
0: Tak ada baju deh.
1: Bukan tak ada baju, ada baju.
0: Tapi tak sesuai dengan majlis lah.
1: Jadi ayatnya gitulah. Jatuh bangun seorang seniman agung.
0: Betul.
1: Yang dipuja-puja apabila sampai masanya dia Begitulah kita ya, pun.
0: Hidup kita ni gitu ke pada?
1: Hidup ni, kita.
0: Ibarat roda lah.
1: Sebab tu kita jangan agah. Kita jangan lupa.
0: Time berada di atas, di atas lah. Berada di puncak, di puncak lah. Ada masa juga kita ke jatuh.
1: Jadi kita kena.
0: Ada cabaran.
1: Ya betul. Kita kena ingat semua. Lo ni orang kenal pakdo. Oh, tengok time pakdo kerja.
0: Ni. Pecing lusa tak ingat dah ada.
1: Oh lah kalau dia pecing esok lusa kita tak kenal dah Pak Donya. Tak ada orang nak bersaing-saing dah kali.
0: Aduh lah eh. Tapi lagu tu lah kata roda-roda kehidupan lah.
1: Ya, ya, ya. Jadi kita kena orang kata muhasabah diri lah.
0: Muhasabah diri lah.
1: Masa kita ada nama ni, jaga molek reputasi kita deh. Supaya masa orang kita ingat, tak ada orang ingat.
0: Orang ingat benda comel, orang ingat benda molek deh.
1: Kadang-kadang harimau mati.
0: Meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama.
1: Agak-agaknya begitulah. At least kalau Pak Doh mati, orang ingat, radio Kelantan dulu nama Pak Doh. Macam kita dah ingat lah nama Kak Uel, nama Kak Cik. Nama tu tinggal nama. Jadi kita pun begitulah agak-agaknya.
0: Pak Doh ni jenis rajin baca sejarah ni, Kak Ngoh.
1: Ya, kena botel. Boleh lah lebih kurang.
0: Tahu belakang bahagia sejarah. Jadi terima kasihlah kita ni tu waktu diri dah Kak Ngoh. Tapi tak tahu cerita-cerita lagu Tumor tu pasal P. Ramli tu.
1: Ya, kena betul, banyak baca.
0: Kena baca lah, deh.
1: Kena banyak baca lah.
0: Baru dengar, Kak Ngoh. Baru dengar nama. Baru dengar Radio Kelantan. Oh, aloh.
1: Jadi, Kak Ngoh, sama-sama kita jaga. Kita punya, apa panggil dia, credibility. Kita kena jaga kita menyampaikan perangai supaya kita ni orang kata kita tak ada dikenang-kenang dengan kebaikan yang kita buat.
0: Betul?
1: Tak. Tidak kata setengah orang kata pada mana? Pada tak ada dah. Oh, zaman dia yang ada dulu tak suka. Kita suka. Nak gitulah. Tidak kata pada mana? Tak ada dah pada. Tak ada dah. Patut pun.
0: Aduh. Janganlah deh.
1: Jadi jagalah kita jaga PA kita. Di mana kita berada lah.
0: Betul,
1: supaya kita tinggal tempat kita ni tinggal dengan nama yang comel.
0: Baik, deh.

0: orang. Aku mau mari mentawa ya orang. Aku nak kelih, aku nak rakyat kemu weh. Hari ni ke, aku beli baju mahal weh.
1: Mau beli baju mahal, kau berapa tau weh. Aku ayah nanya ni.
0: Hei, aku nak rakyat kemu weh. Ha, 200 weh. Baju ni bukan kata 5 riyal weh, 200 weh. Mari sini tau weh, aku nak tengok nama gapo baju mu kata kau mahal tu. Jenama gapo dia ni. Oh lah weh, aku mau tengok saya weh, mau tengok ni, satu pada ke, go tentu lah mahal weh. Di nama gapo dia ni tau weh, aku tengok macam daun cak sepik gini. Mau beli ngapa dia tau weh? Oh lah weh, aku beli ngapa gelah weh, dia pergi jual rumah weh. Bagilah manusia jual kapek kau tau weh?
1: Kena tipu kau ke dah lah. Tau weh, bergelar ni tak boleh kira. Aku nak ayah kamu tau weh, jangan digaduh beli. Aku mau tengok kat tempat logo tu bersoyok rabok dah. Aku tak pernah sabar kau mahal.
0: Haa lah weh, aku ya lah kau ayah weh. Ya lah kau ayah weh. Aku ni kak, dia kata kau baju kau mahal. Tipe-pitih lama dah. Aku nak cukup weh. Semula-semula aku nak ayah kamu. Tak weh kalau kita nak beli bagek eh. Kita kena tengok kualiti bagek tu dulu tak weh. Kalau ada jenama kita tengok jenama. Jenama sohu kodok. Supaya kita nak beli bagek elektrik ni lagi juga. Kena biar ada benda jamin ni. Dari segi kualiti dia. Kalau bagek-bagek tidur weh enggak sekalanya. Harga dia murah. Cara buat dia nya tidak kemah. Buku stereo tak jauh medo. Tak tahu dia buka apa tak tahu. Lepas tu dijual pula. Tempat terbuka gini ya. Haa lah weh. Kalau aku tu kat tapo weh. Aku nak gamak bagalah tu. Semula weh.
1: Mu nak amak dengan gapo tak weh. Dia naik motor sika. Aku tengok mu. Basika pun tak aduk. Tidak ungar kata dorang.
0: Mungkin ini tak boleh angkat sekoh lah dia. Dah beli-beli dah. Kalau mu tak sempat karang, gue ikut aku. Sayalah ke dia semacam saya.
1: Kalau aku tu kat dua kali rugi lah tak boleh. Beli dah rugi sekali. Gue ikut saya pula rugi sekali.
0: Bapa orang luar jangan capur.
2: Sketch Sawok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
3: Baik, dah kita lah ni tu pukul 3.22 minit petang. Alhamdulillah, sudah salingoh bahagia P. Romli dia kak. Jadi ni kita nak mungkin cik bahagia kesatai pula dia kak deh. Bersama dengan Prof. Azihat Sofi kita daripada Neo Medicare di Kapun Cica. Klinik Neo Medicare di Kapun Cica. Assalamualaikum Prof.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
3: wabarakatuh.
4: Alhamdulillah.
3: Jadi Kak Ngoh sebut sebab makan tu sebab ramai sahabat-sahabat tanya Kak Ngoh makan dah ke? Makan dah.
4: Makan dah Kak Ngoh.
3: Makan dah. Tapi okay. Lah ni di usia-usia supaya Kak Ngoh ni lah Pak Do. Pak Do pula dah. Prof. Makan kena jagalah.
4: Yalah.
3: Sebab Kak Ngoh tengok lah ni dan juga berlaku juga dengan waris Kak Ngoh. Umur dia baru 29 ke 30. Usia yang muda. Tapi ada juga masalah buah pinggir.
4: Buah pinggir. Betul.
3: Jadi Kak Ngoh pun terfikir sebab pemakanan ko, sebab aktiviti dia ko ataupun kehidupan dia ko lagu mana deh.
4: Ya betul.
3: Jadi lagu mana sebagai prof yang lebih pakar lah yang berkaitan dengan masalah buah pinggir ni
4: baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu kembali pada semua pendengar-pendengar Kelantan FM. Baik di Kelantan ke
3: luar Kelantan ke, di Selatan Thailand, dengar
4: dengan siaran
3: kita besuk yo
4: ataupun dengar online ke
3: betul.
4: Jadi ramai ni kan. Jadi betul tu apa yang Kak Ngoh royak tu memang betul sangat. Semakin ramai anak-anak muda.
3: Anak muda lah.
4: Yalah anak muda dah rosak buah pinggir. Tahu-tahu tahap lima. Biasanya anak muda ni memang sebab dia tak ada simptom, dia rasa dia segar, tak ada sakit.
3: Orang muda ke bro ni?
4: Dia terutama, okay. Kita nak tahu pasal apa dia kena kan? Yang pertama sekali, biasa anak muda ni daripada makanan dia. Makanan dia, gaya hidup lah. Makanan dia, tidur lewat. Muda-muda macam mana? Dia duduk main
3: telefon. Malam-malam. Pukul 2, pukul 3 pagi tak tidur lagi.
4: Bila dia tak tidur.
3: Lapar.
4: Dia lapar, dia makan. Dia makan pun. Masa tu tak ada orang nak tidak makan makanan biasa, dia makan makanan segera ataupun lebih teruk lagi Maggi.
3: Fast food lah dia.
4: Maggi mie kan. Jadi benda-benda macam tu, dia benda ni bukan sekali dua, berterusan. Akhirnya disebab makanan-makanan segera macam tu, biasanya dia terlalu masin. Dia banyak pengawet, banyak perisa. Jadi benda-benda macam tu boleh menyebabkan tekanan darah naik.
3: Tekanan darah naik
4: dalam keadaan dia ni tak khabar, tak tahu gap dia lah naik ke dek. Dia tak pernah cek. Dan paling bahayanya darah tinggi ni dia tak ada rasa gapo.
3: Bukan kata pening nama tu,
4: pening tu bila dah terlalu teruk. Kalau pun naik 140, 160. Jadi benda tu kalau duduk macam tu, dia akhirnya benda tu buah pinggan ni orang panggil macam api makan sekal.
3: Dia
4: rosak buah pinggan,
3: membakar dalam diam dia.
4: Betul. Jadi itu satulah punca utama sekali makan. Yang keduanya, bila makan macam tu tak tidur, satu lagi bila tak tidur keradangan dalam tubuh tu banyak. Jadi ataupun dia tidur, katalah dia gati tidur sehari, tak sama.
3: Tidur sehari dia tidak sama dengan tidur
4: dia
3: malam.
4: Dia tidur malam. Proses tubuh kita lain. Dia tak boleh nak buat tubik, toksin. Tujuan kita tidur ni adalah untuk kalau orang muda ni, sel dia ni untuk membesar. Tu dia nak ganti sel yang mati, sel rosak ni diganti masa tidur. Masa tidur malam. Jadi kalau dia tidur malam, kalau benda dah rosak makin lama makin teruk kan. Jadi itulah benda tu yang pertama. Yang keduanya, orang anak muda ni biasanya disebabkan oleh penyakit dia panggil autoimun. Penyakit autoimun ni penyakit yang di mana tubuh dia ni mengeluarkan antibody yang boleh merosakkan diri dia. Itu juga berkaitan, banyaklah bendanya berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan genetik, berkaitan dengan suasana di luar. Banyak faktor-faktor lah. Jadi autoimun dia panggil. Autoimun ni kalau kanu biasa dengar panggil SLE, penyakit lupus tu. Di mana
3: SLE.
4: SLE. Muka dia ni macam dia panggil butterfly rash. Butterfly rash ni macam rama-rama di muka dia. Pipi merah. Apa hidung ni dok. Jadi nampak macam rama-rama
3: Itu
4: dia panggil butterfly rash. Jadi macam tu satu. Ataupun dia panggil penyakit lupus nephritis, penyakit buah pinggan juga. Disebabkan dia penyakit autoimun tu. Ataupun eczema psoriasis. Jadi penyakit kulit lah. Tapi penyakit kulit ni apa berlaku? Bila dia sakit kulit macam tu, ada satu jenis ubat ni. Kalau makan dia hilang selalu. Makan hilang selalu. Jadi duk makan sama-sama ubat ni pula, dia merosakkan buah pinggan.
3: Kalau menjadi amalnya lah dia.
4: Betul. Untuk jangka masa lama. Tapi doktor ni dia suka bagilah. Sebab
3: bagi hilang. Maknanya bagi makan tu hilang.
4: Hilang penyakit dia.
3: Lepas tu dia mari pula.
4: Padahalnya ubat tu ada je cara lain sebenarnya hilang benda tu. Tapi dia slow lah. Tapi ubat ni steroid, dia panggil steroid lah. Prednisolone. Ubat nama jenis steroid lah. Jadi bila kita makan tu hilang lalu. Jadi suka lah. Orang sakit suka kan. Jadi doktor pun suka bagi juga. Tetapi dalam jangka masa lah, ubat ni sendiri boleh merosakkan buah pinggan.
3: Ada kesel lah. Kalau kita menjadi amal yang sama-sama dia
4: ni. Jadi dan juga ada banyak lah ubat-ubat lain yang merosakkan buah pinggan juga. Contoh ubat teh sakit. Ubat teh sakit ni dia kena gaut. Kalau kangah kan, besok pergi kat tengok-tengok lah sekali-sekala teragi melawat orang duduk dialisis, duduk cuci. Duduk cuci buah pinggan ni. Dan umur dia muda tau. Umur muda tengok, umur 19, umur 20, umur 30, 20. Awal 20-an. Tapi cuci dah. Saya tanya dia, punca ke apa? Dulu dia kena gaut kuat. Gaut ni sakit kan. Jadi dia makan ubat gaut, makan ubat tak sakit. Gaut ubat tak sakit. Lama-lama rosak buah pinggan juga. Jadi tiga benda tu lah biasa. Jadi kita kena hati-hatilah
3: dengan ubat-ubat.
4: Ubat-ubat dan juga cara kita makan tadi. Contohnya katalah gaut. Gaut ni kita tahu dah boleh makan daging, dah boleh makan kakak dalai, sup perut ke apa, sup giabok ke apa kan, kita makan sama. Dah tahu dah kita kena gaut. makan sikit, makan daging sikit contohnya, apa ni, seni-seni, sakit, sakit, sakit sungguh dan nak jalan tak boleh. Tapi kita pergi makan juga. Ha, jadi itu kita bertentangan lah. Kita dah tahu dah benda tu tak boleh, kita buat juga. Jadi itulah puncanya. Jadi betul lah apa yang Kak Royak tu memang betul. Makin lama dan
3: lama ke biasanya, lama bahawa kita makan tu dah akan merosakkan.
4: Merosakkan. Jadi biasanya kan tahu, budak-budak ni, dia tak tahu satu. Dia tak ada tanda-tanda. Jadi tahu-tahu sesak nafas contoh. Pergi hospital, tengok, cek tahu, eh, awak punya buah pinggan dah tahap lima ni kena cuci.
3: Ya,
4: ha, macam tu.
3: Cuci deh.
4: Atau pergi, dia sesak nafas, periksa tahu tahap lima.
3: Tahap lima deh. Maknanya bila sampai tahap lima ni, orang kata macam tak ada harap penat sembuh dah lah.
4: Dari kacamata hospital, dia kata macam tu lah. Tetapi itu saya
3: nak. Tapi ada ikhtiar. Ada ikhtiar lain.
4: Tempat kita ni, kita buat lain sikit lah. Maknanya kita ni aliran lain. Mazhab lain sikit lah.
3: Tak apa, mazhab untuk kesihatan.
4: Jadi, kalau mazhab-mazhab hospital ni, dia memang macam tu.
3: Dia sebab perhorok royak lah.
4: Dia tak ada dah. Dia kata, oi, tak ada dah ni. Tak ada cara dah nak buat tapak. Tapi kita, tu kita katanya, insyaAllah tempat kita ni, kita nak reset balik buah pinggir tu. Tapi orang sakit tu kena terima lah hakikat bahawa buah pinggan dia dah rosak. Tidak super sedia. Jadi bila buah pinggan dah rosak ni, gapo dia? Yang pertama sekali kena sedia untuk tukar benda dia makan tu. Dia makan tu. Jadi saya punya cara lah, kita punya. Tapi alhamdulillah dengan cara macam ni orang cepat boleh pulih. Jadi saya punya caranya, jangan makan langsung. Daging, ayam, ikan, telur, ikan bilis
3: tak boleh makan langsung.
4: Udang, kerang, ketel. Itu cara kita. Cara hospital ni dia lembut sikit. Secara saya ni keras sikit lah dari segi makanan. Sebab kita boleh tengok dah dengan gini kan. Kita boleh tengok orang betul-betul patah dengan orang curi-curi makan. Orang betul-betul patah ni 3 bulan tengok segar molek lah. Bukan tak sampai 3 bulan pun, kadang-kadang dalam masa 2 minggu 3 minggu tu dah segar lah dia. Tu betul-betul ikut tu.
3: Orang pening dah ni Pak, apa ni Prof. Dia kata hak Prof sebut saat ni tu tak boleh makan. Tak boleh makan. Kau nak makan gapo kita
4: ada boleh. Ada benda yang
3: Prof kaji betul-betul dah. Untuk menjadi amalan bagi demo-demo yang ada masalah buah pinggan kronik. Tahap lima. Okey, baik. Jadi, sama sikit lagi, Prof.
4: Cara dianya memang jangan makan itulah. Kita masih lagi boleh makan nasi. Cuma lauk je tak boleh.
3: Lauk je boleh.
4: Lauk tak boleh, jadi kena ganti dengan sayur-sayur. Jadi macam kaki pak tu lah. Macam tu lah.
3: Makan sayur-sayur dan juga buah.
4: Sayur-sayur buah. Macam tu. Okay. Kena terima. Dia kebanyakan sakit ni, dia rasa macam kita duk daripada kecil lagi duk makan lauk kan. Dia makan lauk rasa macam betul ke kan. Tambah-tambah pula jadi masalah gini. Bila di hospital kata makanlah, nak makan tak ada masalah. Tu yang jadi tembung lah. Tetapi ambo boleh insyaAllah lah boleh bagi jaminan lah. Kalau ikut ni cepat boleh bertumbuh. Kalau umur macam kata anak saudara tu umur
3: 29
4: tu kan. InsyaAllah dalam masa 3 bulan kan. Boleh nampak lalu. Boleh bunga semula. Secepat tu. Kalau orang umur 60 ni dia lambat sikit lah.
3: Ni Mahidah ni Prof. Dia kata anak saudara dia baru kelapak. Kelapak apa tahu?
4: Kelapak barulah
3: 10
4: tahun.
3: 10 tahun ada buah pinggir tahap 5 dah.
4: Betul. Itu memang, itu biasanya bermula dengan buah pinggir kanak-kanak ni dia panggil nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome. Ataupun kadang-kadang dia ni ada jangkitan lah. Dia buah pinggir atau ada jangkitan. Jadi tanda dia biasa sembak dulu. Lepas tu dalam kecing dia ada buih. Dan ada protein tadi. Tu pun kita banyak. Banyaklah ramai lah kita jumpa. Umur 10, umur 12. Mari sini.
3: Mari ke New Medicare.
4: Mari ke New Medicare. Kita okay, ada okay, okay. Hotel baru ni daripada Pulau Pinang. Mari duduk sini.
3: Okay.
4: Alhamdulillah lah. Dia tu memang doktor dah suruh dialisis lah. Dia tak sih. Yeah. Dia nangis-nangis tak sih. So dia mari. Kita ajar lah mana nak makan. Lah mana nak buat. Nak suruh turun. Alhamdulillah.
3: Jadual pemakan ni tu akan diuruskan oleh New Medicare.
4: Dulu. Dulu dia ni. Sebulan tu 3-4 kali tak pergi sekolah.
3: Sebabnya letih lah.
4: Sebab letih lah, sembak lah. Tak lagi sekolah. Sekarang ni alhamdulillah boleh ngaji molek. Baru ni boleh dia besar dah, boleh masuk pesat SPM. Nak oyaknya. Dia bebas dah daripada penyakit-penyakit autoimun tu. Dan baru ni kita ada seorang ni daripada Indonesia. Macam tu juga. Ni cerita dia ni hebat lagi lah. Dia Indonesia. Jadi, doktor kat Indonesia, tak boleh buat dia kata. Awak ni dah, dia sakit lupus dia panggil. Jadi, pergi Singapura.
3: Pergi Singapura.
4: Berubat Singapura ni, mahal lah. Jumpa doktor saja lah, peratus ia. Jumpa doktor saja belum ubat lagi. Jadi dia habis beratus ribu dah lah kiranya. Last kali doktor kata, awak ni kena cuci juga. Tak boleh nak buat dah, awak kena cuci. Jadi dia nak murah sikit, pergilah ke Johor Bahru. Di Johor Bahru pun doktor di kat Johor Bahru kata, awak kena buat tapak dah. Tak ada pilihan. Akhir sekali dia mari kat kita. Alhamdulillah lah. Segar boleh.
3: Lu ni masih lagi dalam rawatan lah, Prof.
4: Masih lagi dalam rawatan. Alhamdulillah tapi segar lah. Jadi tu nak wayaknya, walaupun siapa dia rakyat kita, berapa nyawak ni teruk dah kena cuci, kita masih lagi ada peluang tu. Kita fikir macam ni. Kita tugas dan tanggungjawab kita ni, ataupun hak kita sebagai pengguna untuk mendapat, dia panggil, second opinion atau untuk mendapat pandangan kedua. Tanyalah orang lain kan. Kalau tak kira lah, bukan jenis penyakit buah pinggan saja, sakit lain pun katalah sakit baruh ke. Kan doktor kata buat kemo dah awak ni ataupun nak belah ke. Ada ke cara lain kan. Jadi kita tanyalah. Mungkin ada, boleh
3: lah. Ada keadaan lain.
4: Yang lebih selamat, lebih mudah. Tak melibatkan bedah, tak melibatkan cuci macam tu. Itulah kita, peranan kita je. Kita kongsi apa yang kita buat berdasarkan pengalaman kita.
3: Pengalaman kita.

0: Baik, dia kau kakak masih lagi bersama dengan Prof kita, Prof Aziz Asofi dari Klinik Neo Medical di Kampung Cica, Kota Baru tu dia kak. Jadi kalau demo-demo nak teragi buat rawatan kau ataupun nak cek kesihatan di Kampung Cica di Klinik Neo Medical tu, selekeh-selekeh. Dia boleh berjumpa mata dengan Prof, nak tanya apa-apa soalan pun boleh. Prof boleh jawab selalu. Jadi untuk hari ni, saat ni ada juga pendengar kita tanya, apa ni Prof, deh. Dah Prof kata air tak boleh, daging tak boleh, telur tak boleh, ikan tak boleh. Pas tanya dia kata budu boleh makan tak? Budu pun tak boleh awak. Sebab gurah deh. Tapi makanan alternatif ke dia yang sebenarnya hak kita boleh aman, hak kita boleh makan deh. Kalau kita ni ada masalah buah pinggir kronik tahap 5 ni.
1: Tahap 5 betul. Terima kasih pada soalan. Memang betul lah. Mesti orang tanya. Bila saya orang tu
0: pening sikit dia.
1: Soalan berikut orang tanya, apa nak makan gapa?
0: Apa nak gapa?
1: Saya nampak lah. Apa ni Kak Angah. Saya nampak ni sebenarnya orang kena buah pinggir tahap 5 ni ialah merupakan orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak uji dia. Aku bagi buah pinggirmu mu tak jaga. Selain ni buah pinggirmu dah jadi tahap 5. Jadi lah ni doktor kata jangan makan. Jadi Allah nak uji kita, boleh ke macam tu? Boleh nak ikut manusia. Jadi bila saya kata berdasarkan pengalaman, kalau orang tak, betul-betul tak makan daging, ayam, ikan, telur, ikan bilis. Dan juga udang, kerang, ketan ni, semua lauk tu kena tinggal. Bukan semua. Bukan selama-lamanya.
0: Bukan selama-lamanya.
1: Sementara buah pinggan ni nak pulih. Buah pinggan ni dia tak boleh. Kalau dia memang marah benar benda tu. Jadi kena tinggal dulu. Bukan tinggal semua. Tinggal sementara. Jadi depan nak makan apa? Makan sayur-sayur dengan buah lah. Jadi untuk menyenangkan adik kakak semua, nak cari, payahlah nak pergi cari buah gapria.
0: Sayur gapria.
1: Jadi saya dah kumpulkan 34 jenis. Buah-buah sayur kumpul, beracun molek, buat debu, bagi makan. Ada belakang dalam tu. Dan bukan setakat tu, kita ada vitamin, kita ada mineral tubuh nak. Semua ada dalam tu. Jadi nama dia Plavo, P-L-A-V-O. Jadi boleh ambil. Jadi benda ni boleh, selain daripada boleh beli di klinik kita, boleh beli online macam kita buat live, juga boleh beli di farmasi-farmasi di seluruh Kelantan, terutamanya dekat-dekat lah macam Pasir Mah kita ada Pancur Pasir Mah, Pancur Pasir Tumbuh di Ketereh, farmasi Ketereh ada, Paduka di Penambai ada, Pasir Tumbuh ada, Ajuak di Kok Lanah, Wiswati, Kebahagiaan. Jadi farmasi-farmasi besar ni ada berlaku. Boleh kita tanya dia. Jadi saya tengoklah dia, okey, apa kelebihan dia ni? Kelebihan dia bila kita ambil sudu dia tu cukup dah dengan keperluan harian.
0: Satu skop tu dia.
1: Satu skop dia tu.
0: Cukup dah untuk keperluan harian.
1: Cukup dah keperluan untuk tu, patut pagi sekali, petang sekali.
0: Maknanya dua kali je lah.
1: Dua kali sehari. Maknanya kata, begitu juga untuk anak-anak kita lah. Anak-anak kita tak suka makan sayur. Dia bila tak suka makan sayur, tak suka makan buah ni, menyebabkan Semelik. Banyak ni anak-anak muda ni. Semelik. Dia tak rakyat kat orang kadang kan.
0: Ya, betul.
1: Dah teruk sangat, barulah itu. Jadi bagi amat, dia rasa pun sedap ni.
0: Betul.
1: Bagi makan.
0: Rasa dia macam bali-bali kita
1: dekat. Kan? Kamu dah terang kan. Dah terang. Memang sedap. Pun sedap. Sama kan. Jadi itu adalah orang panggil untuk memenuhi kehendak ramah sakit-sakit. Dan dia ni boleh juga untuk orang dah dalisi, orang cuci dah pun boleh.
0: Boleh ni.
1: Segar molek lah.
0: Ni Prof, stage 3. Boleh stage kau 3. Makan stage 3 boleh kau makan pelawa? Boleh.
1: Boleh. Orang biasa boleh.
0: Orang biasa.
1: Teruk boleh.
0: Kalau tak ada buah pinggir pun boleh.
1: Orang tahap 3 ni sebenarnya, kalau dia sedar, dia ni tahap 3 paling molek sekali dia nak patah. Sebab daripada tahap 3 tu, dia nak pulih tu, mungkin dalam masa 3 bulan dah boleh-pulih jadi tahap 1 semula.
0: Pitahawah.
1: Jangan tunggu tahap 5. Jadi sebenarnya orang tahap 3 ni merupakan pilihan Allah. Allah pilih dia. Muntahau dah tahap 3 macam tu. Jadi bubat selalulah, janganlah
0: tunggu.
1: Jangan tunggu tahap 3 buat tak apa lagi. Inilah sebenarnya satu kesilapan besar tau. Sama ada doktor sendiri ke, pakar sendiri ke, dia kata macam ni. Ya, awak tahap 3 baru, tak ada apa-apa lagi. Tak perlu bimbang. Ini sebenarnya bagi saya lah, bagi saya kesilapan yang besar. Jangan kata ringan. Tahap 3 ni lah kita nak betul-betul fokus, nak rawat, patah makan. ni tirah ada mok dia kan. Mok tirah ni pada masa tu tahap apa dia? Tahap dua. Dia patah makan lah ni normal dah. Mok dia tau.
0: Alhamdulillah.
1: Dan dia guna pelawar lah. Mana dia tinggal selalu.
0: Maknanya untuk pulih tu cepat lah.
1: Boleh cepat.
0: Pulih tu cepat lah.
1: Kalau tahap dua lagi cepat lah. Apa lagi tahap tiga. Jadi orang sebenarnya bertuah lah kalau dia tahu pada tahap tiga. Jangan tunggu tahap lima.
0: Nama gitu. Produk ialah pelawar.
1: Pelawar. P-L-A-V-O. Bagus sangat ni. Jadi memang permintaannya seluruh negara di Indonesia pun ada bawa. Kata Hosani lah pesakit ni mok dia balik, dia bawa pelawar. Bagi perkenal ke sana.
0: Jadi adik-adik kalau nak pelawar ataupun nak tanya apa-apa produk di bawah New Medicare ni ataupun nak tanya pasal kesihatan bersama dengan Prof di telefon di 011-10-00-99. Tulis deh. 011-10-00-99. Boleh tanya Prof Derek. Ataupun betul, kalau dekat kau tengok live Prof dari
1: 7:30 pagi lagi.
0: New Medicare 7:30 pagi lagi Prof ke udara, boleh tanya terus. Boleh tanya terus Prof apa masalah kesihatan yang adik kakak alami deh. Tapi sebelum tu tulis nombor dulu 011-10-00-99. Farmasi Kuala Kerai ada tak?
1: Kuala Kerai tak ada lagi. Adalah kita masuk lah.
0: Ya, nanti akan masukkan lah. Sebab lo ni produk terbaru daripada New Medicare deh. Jadi nasihat akhir lah Prof. Lagi mana?
1: Nasihat akhir baru ni kita dah lebih kurang setahun kan. Setahun kita bagi peluang adik kakak mari untuk buat pemeriksaan percuma. Lamalah mari. Tapi rupanya tak urut juga nak buat percuma sokmo.
0: Setahun
1: dah kita buat. Jadi mulai 1/7 ni kita kena cah lah sikit. Ya, nak bagi budak-budak boleh minum air apa semua. Tapi memang kena mari. Bagus sangat kita buat ni adalah supaya kita tahulah bawa pinggan tahap berapa. Jadi kita boleh bertindak awal. Terutamanya anak-anak muda ke. Jangan ingat orang muda ni tak sakit. Orang muda pun boleh sakit juga.
0: Betul.
1: Tetapi kalau kita bubak awal lebih senang lebih lagi lah untuk pulih. Sama dengan orang dah beroma ke. Buah pinggan ni senang je nak tengok. Kalau kecil buih, yolo dah tu. Baiklah periksa. Kalau kecil buih, paling senang sekali kan. Biasa kita akan napuk lah kan.
0: Baik, terima kasih banyak Prof. Hari ini perkongsian yang menarik untuk kita berlakon lah dekat dia bersama dengan Prof. Aziz Safi dari New Medicare. InsyaAllah jumpa semula pulak.
1: InsyaAllah.

0: ambo abang mak ko geli dengan Kelantan FM ni tak boleh dipisahkan lah dengan rancangan-rancangan hak disiarkan aja di kebarak rokok bersau bagi agama macam-macam lah, tak kira DJ siapa semua DJ Kelantan FM ni ambo jerigo belako dengan Kelantan FM ni kalau tak dengar waktu tu sedar dulu gitulah bagi ambo lah. Ayat-ayat Kelantan mana tak dengar tu sila dengar lah Kelantan FM sebab banyak mana pak maklumat-maklumat kita tak tahu pun banyak diberikan oleh Kelantan FM. Terima kasih.
1: Assalamualaikum, saya Ifan Malik. Saya melihat Kelantan FM melalui live Facebook Kelantan FM. Saya ni orang muda minat-minat tengok Kelantan FM. Sebabnya kita dapat melihat pembaruan yang comel di Kelantan FM ni menarik peminat muda untuk mendengar Kelantan FM. Jadi saya harap Kelantan FM dapat menarik pendengar-pendengar, dapat melakukan penambahbaikan dalam Kelantan FM. Kelantan FM memang terbaik lah.

0: kasih untuk semua sahabat-sahabat kita hak duduk di selatan Thailand, hak ni duduk KL, duduk Kuala Tiga, duduk Negeri Sembilan. Tadi Indonesia pun ada yang dengar cerita kita. Dia kata minat sangat-sangat Kelantan FM. Duduk luar pun dengar Kelantan FM
1: juga. Waduh, Pak. Minat ya.
0: Dia boleh kacak Kelantan. Lama dia duduk Kelantan.
1: Bisa ya.
0: Bisa.
1: Bagus, bagus.
0: Saya adik-beradik pisah masa saya umur 9 tahun. Siapa lah ni tak jumpa lagi. Apa nak cari adik-beradik? Amy,
1: pisah 9 tahun.
0: Dia kata salam Kak Ngoh. Kalau saya nak cari adik-beradik, pisah masa saya umur 9 tahun. Siapa lo ni duduk tak jumpa?
1: Duduk di mana?
0: Duduk di mana, adik-beradik? Kau gano,
1: Lo ni muda, waktu bit ku FB kau, waktu bit TikTok kau.
0: Lo ni Amy duduk mana, dan juga adik-beradik tu agak-agaknya duduk mana?
1: Cerita mari. Boleh kita royak, kita royak.
0: Kita royak. Ikan rebu duduk lepeh.
1: Lipis.
0: Lepeh. Teranglah royak tak? Kita kadang-kadang benda-benda gini betul, Pak Dok. Masa kecil tu mungkin disebabkan oleh masalah keluarga. Jadi yang menyebabkan kalau mak ayah ni berpisah mungkin setengah tu duduk dengan ayah, setengah tu duduk dengan mak. Ada sayang Kak Ngoh dulu pun gitu kat pada.
1: Ya. Tapi kat mana pun insyaAllah lah kita doa semoga bertemu lah tu.
0: Ya, bertemu. Tak payah cari kat nak jumpa.
1: Nak kasih lah cari tu.
0: Betul.
1: Ikhtiar lah. Jadi tu cerita hak demo-demo duduk dengar kita, hak duduk sini. Cumanya pada nak pesan weh demo-demo hak duduk sini orang Johor tu. Orang Johor duduk di Kelantan. Jangan lupa lah balik mengundi tu. Balik mengundi sebelah hari bulan ni. Sebelah hari bulan. Hari ni mengundi awal.
0: Pengundi awal.
1: Untuk polis tentera.
0: Ya,
1: jadi demo-demo orang Johor. Dia panggil apa? Bangsa Johor deh. Jadi jangan lupa lah sebelah hari bulan. Boleh rancang lah. Cuti-cuti. Kau yang kau nak balik mengundi.
0: Bapak hari bulan, sebelah hari bulan.
1: Sebelah hari bulan mengundinya.
0: Sebelah bulan.
1: Tak lama lah, hari ni 7.
0: Hari ni 7.
1: Jadi tu nak kata tanggungjawab kita lah.
0: Ya,
1: balik mengundi tu.
0: Walaupun duduk Kelantan kena mengundi.
1: Tanggungjawab tu.
0: Amba orang Kelantan mengundi Johor, Pak Da.
1: Amba orang Kelantan mengundi Johor.
0: Suzi. Dia Kelantan tapi dia mengundi Johor. Maknanya
1: dia duduk Johor lah ni lah tu.
0: Selamat mengundi lah belakang ni.
1: Ya, ya.
0: Pilih yang terbaik untuk dekat kau sendiri lah.

0: Baik, adik aku weh, Kak Ngoh pun pening duduk baca komen-komen demo ni. Bahagia jejak kasih ada. Cik Naim kita dari Band Rakyat Gua Musir. Terima kasih banyaklah deh. Semua ikuti siala kita hari ni.
1: Jangan dilalah lah kira-kira pitih orang tu dekat radio.
0: Dia tak boleh kalau kita tak sebut nama dia bakit pasal budak Naim ni.
1: Kira molek lah duit orang tu duk dengar galik, duk dengar lagu, duk gedik-gedik dengan DK.
0: Janganlah ada. Lepas tu ni Kak Angah pula ada Band Rakyat. Band Rakyat jetih. Jangan ada salah tempat Kak Angah. Dia dah boleh mahu nak jumpa Band Rakyat, nak jumpa apa ni, jetih, nak jumpa Naim, pergi jumpa di Band Rakyat jetih lah deh. Itulah Kak Angah nak rakyatnya Pak Dom. Bahagia adik-beradik lah. Sebab aku betulnya ada sobat kita ni duduk tengah cari adik-beradik dia yang terputus.
1: Hak tadi tu lah.
0: Hak tadi tu lah. Amy tadi. Terpisah daripada umur 9 tahun. Loh ni umur dia ni 42 tahun dah Pak Da.
1: 42 tahun muda lagi lah. Risik dulu. Risik-risik dulu. Cari waris-waris hak terdekat. Tanya. Kita dulu rasa ada adik-beradik. Tahu kau cerita. Takut-takutnya waris-waris tahu cerita. Duduk mana, duduk dengan siapa, siapa pegang, mana tahu. Cari waris dulu, cari waris.
0: Lepas kalau macam ada gambar-gambar zaman dulu.
1: Kalau ada.
0: Kalau ada.
1: Gambar mak, gambar ayah, kalau ada. Lalu jumpa waris ni, kadang-kadang waris tak ingat anak siapa ni. Waris jauh-jauh, waris dekat dia ingat.
0: Yalah.
1: Cari dulu lah waris-waris tu, tanya khabar dulu. Adik kita duduk dengan siapa dulu. Usul-usul carilah.
0: Sedih Pak Da kalau je ni. Kalau macam tak jumpa adik-beradik ni Pak Da.
1: Yalah, luar kuana. Moga ada masalah lah gitu tu.
0: Itu.
1: Zaman-zaman dulu lah. Ayah mok dulu ada masalah.
0: Lepas
1: ke apa,
0: pula,
1: tak tahu lah.
0: Pesing orang zaman dulu.
1: Ya, bikin orang pera.
0: Ya, bikin orang pera. Kalau dia susah ke, dia bikin orang pera. Lepas tu ni, kadang-kadangnya menikah ramah. Tidak kadang-kadang lah orang zaman dulu, dia menikah ramah dia.
1: Ya, dia.
0: Dia duduk kapur ni, menikah. Lepas tu duduk kapur ni, menikah pulak dia. Jadi, hak tu yang kata tinggal anak beretik-erik tu.
1: Ya.
0: Zaman dulu lah ni, jangan. Ada orang-orang lah ni.
1: Tapi bagus lah. Bagus lah dia nak mencari adik-beradik tu.
0: Ya.
1: Adik-beradik ni kok mana pun tak putus.
0: Tak putus Pak Dadi.
1: Doa-doa lah. Semoga dipermudahkan urusan mencari tu. Tak kira lah adik kita duduk mana pun carilah.
0: Carilah. Sebab kata bila ada adik-beradik ni suka.
1: Jangan berat mulut lah nanya. Jangan berat mulut nanya. Cari waris-waris terdekat dulu. Waris-waris tahulah tu cerita kita zaman itu budak-budak
0: zaman itu. Zaman
1: adik kita duduk mana dengan siapa.
0: Kalau jumpa awak berwah Amy dah.
1: Jangan niat. Kalau niat tu dia jadi kena buat dah.

Trivia Piala Dunia. Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022 sekaligus mencipta sejarah sebagai negara pertama di Timur

Jom adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat bintang kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154. 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik. Pencarian bintang kecil 2026.

0: dia kat tu gabung dengan jeruk minyak lah. Jeruk anak limbak dan juga wawa gurauan mengusik. Jadi agak-agaknya semua ada kakak terhibur lah deh.
1: Baik, kita dah ni mungkin ada di antara kita menunggu hadiah ni.
0: Menunggu.
1: Sebab kita dah sepanjang Piala Dunia ni kita ada hadiah.
0: Kita ada kuis, kita ada hadiah deh. Jadi kalau demo-demo nak jawab soalan kuis, boleh bersiap sedia lah. Di talian kita 743-3858 dan juga 7488 N302 talian yang kita buka untuk dia kakak jawab soalan kuis.
1: Ya, itu dia. Jadi ada kakak, stand by lah kita nak oyak dah ni.
0: Ya, deh.
1: Dengar boleh. Lepas tu Pak Didan telefon.
0: Soalannya Pak Da. Tak ada. Dengar Kak Angah.
1: Soalan. Terkejut kita.
0: Soalannya, pasukan manakah yang menjadi pasukan pertama mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia FIFA 2020?
1: Pasukan yang pertama melayakkan diri ke?
0: Pasukan pertama mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia FIFA 2020 ni.
1: Telefon bagi dari akak. Dua talian kita buka tu.
0: Ya, 743-3858 dan juga 7488-N30. Hello. Ya, hello. Siapa tu?
2: Bahaki.
0: Duduk mana kita he?
2: Duduk baca.
0: Besok menendah ke sebelum ni?
2: Tak biasa lagi.
0: Kita nak hok tak biasa. Sebab kita nak we berasa apa ni?
1: Rasa
0: belako hadiah. Okey, bye Haki dari baca deh. Okey, bye Haki. Jawab pe dia ke apa dia?
2: Spanyol.
0: Sekejap deh.
1: Betul kedak.
0: Nantilah Kak Angah nak tengok deh. Bye Haki baca. Jawab pe dia Spanyol. Kak Angah kena tanda dulu ni. Tak tahu betul ke tak lagi ni. Tak apa. Terima kasih Bahaya Haki deh.
2: Sama.
0: Tunggu. Okey, baik. Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Ni Pak Dazu.
0: Pak Dazu. Mata. Pak Dazu. Terputuh lah pula dah.
1: Alah, mana pula.
0: Tak apa, Pak Dazu. Telepon semula, Pak Dazu. Dia lagu tu lah, dia lain-lain kita deh. Sementara kita menantikan pemanggil kita. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Siapa ni?
4: Abeheng Tupak.
0: Abeheng Tupak. Okey, Abeheng. Abeheng pun tak biasa benda lagi tu tak?
4: Enggak
0: lagi. Apa Abeheng bunyi leloh? Bunga ke mana-mana?
4: Tak berapa sehat.
1: Tapi semangat juga nak telefon ni. Beres. Semangat bola okay. Ni.
0: Jawapan dia tu, Abeheng?
4: Maghribi. Maghribi.
1: Maghribi.
0: Maghribi.
4: Ya.
0: Maghribi. Kita tengok dulu beberapa apa ni jawapan. Baik, terima kasih banyak Abeheng . Okey, baik. Okey, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Hello,
5: ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Putus pula tu.
1: Tak ada rezeki sungguhlah.
0: Terang lagi. 743-3858 dan juga 7488-30. Ada yang jawab Brazil. Ni si Zulkifli Ibrahim. Kita nak kok telefon. Kak Ngo. Baik. 743-3858 dan juga 7488-30. Halo. Siapa ni?
6: Azmi.
1: Mana ni duduknya?
6: Tanah Merah.
1: Okey. Jawapan Azmi.
6: Tak dengar soalan dia
1: pula.
0: Soalan dia, pasukan manakah yang menjadi pasukan pertama mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia FIFA 2020 ni? Dia dengar kot radio.
6: Mexico.
1: Main rabat kau guana ni?
0: Okay.
1: Hai, Mi?
6: Hai,
1: aku rasa tu. Ya ke? Ya. Kita nanti dengar betul ke tak betul, eh?
6: Ya.
1: Okay, baik. Terima kasih
0: banyak, Mi.
1: Okay. Berapa orang nak kau?
0: Tiga.
1: Padah lah tu.
0: Padah?
1: Kita ada betul. Kita royak lah.
0: Ya.
1: Mana asal lah kita ni.
0: Oh, ya.
1: Mana asal pula ni.
0: Okey. Cuma tahniah lah untuk mi kita.
1: Oh, sana Mexico ni?
0: Mexico sana.
1: Tu dia. Tahniah lah.
0: Tahniah lah mi. Jadi mi.
1: Telefon balik mi.
0: Telefon balik kat ngom untuk dapatkan apa ni maklumat lah ni. Okey, mi telefon balik. Tahniah untuk mi betul lah juga pada tu Mexico.
1: Mexico.
0: Ya. Yeah.

0: Endoro dengan Mariani. Oh Mariani, sebelum kita masuk waktu asar, sebagai panduan kita bersama adik aku ni. Asar kita untuk hari ni pukul 4.40 pek. Pukul 4.40 minit petang 1. 4.40 ni zon 2 dan juga 4.42.
1: Enggak takut dekok orang kau gua ana. Takut dekok pada sebut.
0: Yalah. Mami nak menunggu. Gambar ni. Tak usahlah. 4.44
1: dia kata. 4.40.
0: Hello mami.
2: Hello like.
0: Oh, kesalah.
2: Mi,
0: janganlah mi. Aku takut dek dia sebut.
2: Dek. Takut dek pandang lah tu.
0: Takut dek dia, dek.
2: Dia tak lepas tu dah kita.
0: Yalah, dek. Alhamdulillah mi, sikit masa kita ambil untuk mineral esen kita hari ni duduk mana, di mana lokasi hari ni hari. Kamu ni hari Selasa di Pekat Abak mi tau. Baik-baik. Selekem.
2: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ bertugas, Kak Ang, Pak Ado tu. Sihat belakang tak?
0: Sihat, Pak Domo tak sihat?
2: Apa ada tak siap makan dia? Apa ada je mami belanja?
1: Okey, makan diri je lah demen ni. Panas lah.
2: Ada, minum-minum esen banyak ada. Ambil esen sece tu.
0: Minum selalu lah.
1: InsyaAllah. Okey.
0: Okey, baik.
2: Okey, baik. Untuk untuk pendengar-pendengar radio kata belakang tu, Cik Mumak muduk tunggu mami. Hak nak pergi jabat, pergi jabat. Tapi tak nak payuh lah parking lah ni.
0: Oh, ada masalah parking pula dah
2: Oh, tak ada parking. 17 tahun baru buat parking berbayar. Awal tahun baru ni kat memang banyak lah duk komen-komen mami. InsyaAllah. Mami akan cari tempat yang terbaik deh. Hak mana-mana nak tahu mana lokasi tu, boleh telefon mami. 019-988-6727. Untuk hari ni boleh gilah dulu. Masih tumbuh tu kalau boleh parking. Tak biasa dia pergi lepas hijau lah. 5-5 kat Malaysia juga kau tahu mami.
0: Iya, lepas hijau ni.
2: Parking tak masalah hari ni lah. Jadinya produk kita tak ada masalah. 17 tahun cabar mak dah. Mak jangan gobar. Mami akan selesai masalah ni secepat yang mungkin. Dan untuk mak ayah mana-mana nak jumpa. Mami pun lagi sejik lah dulu. Mak ayah satu boleh parking luar dah tu. Esok hari Rabu mami ada di Masjid Ibrahimi Pasir Putih. Untuk warga Pasir Putih sekitar-sekitar Bali tu. Tak sudut gila jabat mami lagi parking Pak Ayam di masjid dulu. Masjid Ibrahim Pasir Putih pukul 10 sampai pukul 12. Mami melihatnya berada di situ setiap hari Rabu.
0: Ha, Mi?
1: Nah, kau mana pula?
0: Oh, Mi. Ayuh duduk jabat ya tu pada hati. Halo, Mi? Ah, sudah kerja. Senyap pula dah. Paksa dah sudah dekat, Mi. Tak apa, tak apa, tak apalah Mi nak ke mana. Terputus tali yang kita nyewak senyap. Halo Mi.
2: Hello Nga, ada Nga?
0: Sama sikit lagi Mi.
2: Okey, untuk hari Pasir Putih boleh pergi di Masjid Ibrahim Pasir Putih. Petang kita ada di Masjid Adari Jetis seperti biasa lah dah.
0: Biasa, ya, ya.
2: Di pukul 4 sampai pukul ni boleh hunggar pergi sana. Hari Khamis tak ada, Mami ada di pejabat. Jadi seperti biasa, nak tahu lebih cepat boleh telefon Mami.
0: Yeah.
2: 018-900-2727. Dua nombor ni. Kalau sumber out tu, telefon ke hot tu dah.
0: Yeah.
2: Dan Mami, ada masa lagi ke?
0: Sikit lagi, sikit. Seminit ni.
2: Okay. Jadi kalau hok mana-mana dah biasa pergi, boleh gilah dapatkan Mami minit esen. Dia tak akan mabuk dengan ubat hospital, dengan diri, dengan jamu. Tak mabuk belakang satu. Sebab dia air laut je. Cuma dia kaya dengan zat-zat ganyan seperti kalsium, magnesium, zinc lengkap. Yang Allah anugerahkan kepada kita untuk semua jenis penyakit, untuk semua orang yang sehat, boleh diamal seksi keluarga, tumbuhan, haiwan, semua boleh makan belakang sebab dia air laut sahaja. Tapi tak ada bacok yang mari daripada Queensland, Australia sana. Jauh sana. Saintis kata, bukan mami kata. Tapi anak baik tu urusan Tuhan, anak kia tu urusan kita. Yakin semata-mata insyaAllah bagai terjadi. Telefon mami lah. 018-900-2727. Mineral Essence. Yakin Scotty.
0: Baik, jadi.
2: Terima kasih Pak Kak Ngo. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
0: Ya, okey. Okay. Baik. Terima kasih Mami. Yang kata bersama dengan kita untuk petang ni deh. Jadi kalau demo-demo nak teraga tu. Boleh berhubung dengan Mami lah. Di nombor tali yang Mami sebut tadi tu. Baik, pada kita tak panjang masa dah. Lepas ni kita nak dengar. Nak azan dah. Untuk waktu asar kita hari ni. Sekali lagi Kak Ngono maklum, untuk zon 1 pukul 4.44 minit petang. Zon 2 4.46 minit petang, manakala di kawasan Setiu pukul 4.42 minit petang.

Baik, dengan kakak-kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara lagi tu pukul 4.44 minit betul. Kak Ngoh Kesi Azam untuk hari inilah. Bagi menandakan masuknya waktu semai Fadu Asal untuk Zon 1 Negeri Kelantan. Manakala Asal untuk Zon 2 hari ini dekat tempat pada pukul 4.40 minit betul. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Kita dah kat azan kat Ngosia petani tu bagi menandakan maksudnya waktu semai fadasan untuk inilah deh. Zon 1 pukul 4.44, zon 2 4.40 ni. Manakala di kawasan Besut Setiu pukul 4.42 minit petai. Untuk edisi hari ni dah kat hari Selasa 7 Julai 2020 ni bersama dengan 21 Muharram 1448 Hijriah. Jadi sekali lagi Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat fardu asal untuk semua ada kakak Kak Ngoh, muslimin dan juga muslimat yang berada di seluruh negeri Kelantan. Tak lupa juga lah adik kakak untuk adik kakak yang berada di luar Kelantan tu. Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat fardu asal mengikut kepada tepat adik kakak masing-masing lah deh. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petani.
1: Nida Ul Islam, kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillah wa salatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan, apa khabar? Mungkin waktu ni sedang sibuk bersama dengan anak, mungkin ada yang tengah nak tidurkan anak. Tuan-tuan perempuan, syukur alhamdulillah kalau kita direzekikan dengan anak. Hari ni kita nak sembang bab anak kita dalam Nidaul Islam, tuan-tuan perempuan. Kalau yang tak ada anak, ustazah macam mana? Saya tak ada anak lagi. Tak apa, yang tak ada anak ingat, jalan nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala bukan melalui anak saja. Boleh jadi dengan cara kita jadi isteri yang baik, jadi anak yang baik. So don't worry, jangan bimbang, jangan runsing. Cuma bagi yang ada anak ni, hari ni kita nak sembang macam mana kita nak didik anak kita dengan cinta buku. Pertama kita sebut, ulama kata bagaimana kita boleh nak pastikan anak kita membaca buku dalam keadaan kalau kita tak suka membaca buku. Maka nak ajak anak kita ni suka cinta buku ni, mestilah dengan diri kita yang pertama. Kita kena suka baca buku. Ustazah, masalahnya susah ustazah nak duduk baca buku. Kadang-kadang buku yang baca saya pening, kita tidur contoh kan. Maka kita sebut kadang-kadang benda ni tuan-tuan perempuan dia perlu secara berperingkat kan. Kita tunjuk ke anak kita bukan dengan cara semata-mata kita membaca. Kadang-kadang kita duduk dengan anak kita, belikan buku, bacakan untuk dia, dia baca duduk di sebelah kita. Kita sebut inilah dia give and take, perlu ada.

0: iqra' baca lah. Maka tuan-tuan perempuan yang kita sebut, mudah-mudahan kita nak jaga keturunan kita ni tuan-tuan perempuan jadi orang yang baik, mestilah asasnya bermula dengan ilmu yang sahih. Nak dapat ilmu macam mana? Mesti dengan cara membaca. Maka banyakkan membaca, mudah-mudahan kita dengan generasi kita semuanya jadi generasi yang membaca. Read to lead, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

Baik, Dekat, kita tak manja masa Dr. Dekat, weh. Sebentar lagi berita. Berita dari Berita Nasional dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur.

0: PRN Johor, SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
1: Perkembangan proses undi awal di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat mengundi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perlin. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan itu. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti, hari mengundi pula akan berlangsung. Suka untuk saya ingatkan, ayuh warga Johor untuk sama-sama mengundi, inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jama Mazlan, yang sahih di RTM Yok Mundi, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Ain. Peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
2: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan undi pos, di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor yang telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal ditutup pada pukul 5 petang.
0: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes kianat. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik, khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
3: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api.
3: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan syarikat minyak kerana serakat-serakat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan berkesan baik RON 95 dan juga diesel. Oleh kerana kerjasama yang mereka berikan itu baik dan ada beberapa sedikit ketimpangan yang dibangkitkan, insyaAllah boleh kita runding untuk cari penyelesaian yang baik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan keciciran terhadap golongan yang layak menerima bantuan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan bantuan disalurkan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan, malah mengelakkan bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak.
4: Peranan yang boleh kita selaraskan dengan lebih baik pada masa yang sama untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pasport Mohd Rusaini Idrus berkata penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika syarikat Valerian Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenam pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Tellemans mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Tellemans, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kem Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudy Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudy Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini marah dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. 6 pasukan yang layak ke suku akhir telah pun diketahui. 2 lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika, menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudahcara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor, SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ha, terima kasih kepada adik kakak kita yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita. Kembali kita bersama dengan Beast on Air Kelantan FM. Masih lagi bersama dengan Ambo DJ Syah lah yang akan mengemudi Beast on Air ni. Untuk episod kali ni, kita mari dengan Warung Pokok Ceri Kubih Kanji, belakang Sekolah Long Gafar deh. Ha, jadi kalau kemarin kita dah pun bersama dengan Cik Carol, hari ni kita masih lagi bersama dengan dia lah. Ada depan Ambo duduk cokoh di sini ni. Kita nak bersama dengan Cik Carol, nak tanya banyak soalan ni. Kita ada sia lebih kurang ada 340 ni soalan untuk Cik Khairul. Kena jawab belakanglah soalan-soalan yang kita sediakan ni. Jadinya nak tanya dengan Cik Khairul, selain daripada lauk kapung lah, adakah di warung ni juga turut menyediakan menu untuk sarape ataupun minum petai tu?
1: Ya, macam ni, kedai saya ni saya nak maklum dulu lah. Saya buka pukul 8
0: pagi
1: sampai pukul 3.30. Jadi menu ni memang banyak lah. Semuanya isteri saya orang yang dia yang sedia. Banyaklah ya, ikan keli gapo, ikan patik. Tu wajibnya tu hari-hari ada.
0: Memang ada
1: soalan. Ikan patik, nasi lemak, nasi putih, nasi kabu tu waktu wajib. Nah, jadi menu untuk kalau hari-hari tertentu lah, dia akan buat sup tulen, sup daging. Gitu. Dia akan ada hari tamu hai. Macam menu-menu behu tu, ming tu, dia tukar-tukar. Gitu. Macam daging gapo tu, wajib lah tu ada.
0: Itu kira memang ada semua lah situ.
1: Ya, itu wajib.
0: Okey, jadi selain daripada apa lauk kapung, kapung semua yang ada sedia situ, bagaimana warung ni dia memastikan rasa untuk setiap masak ke itu kekal asli dan juga berkualiti lah?
1: Ya, gini, macam kedai saya lah. Semua kalau masuk ni, satu peratus isteri saya buat. Tak boleh kalau kita kata untuk pembantu tu minta tolong goreng behu ya. Bila customer mari makan, dia akan query. Sebab tu saya jaga benda ni. Semua satu patut kena isteri saya berlaku.
0: Jadi air tangi isteri.
1: Air tangi isteri saya.
0: Jadi kalau maksudnya kalau ada capur tangi, orang mari tolong, kau gapo tolong buat, dia jadi muka lain. Bukan jadi benda lain, tapi dia tak jadi sebagaimana cita rasa yang dikehendaki.
1: Tak sama. Dia macam customer saya ni, banyak ke orang sama lah. Dia akan repeat balik. Macam tu.
0: Okey, jadi siapa biasanya pelanggan-pelanggan yang sok mo pergi ke Warung Pokok Ceri ni?
1: Customer saya Pak Ada lah. Pak Ada ada mari.
0: Pak Ada ada.
1: Pak Ada DJ Syah pun adik akan selalulah ada.
0: Selain daripada tu nya, siapa lagi? Selain daripada dua orang tu lah.
1: Ramai pekerja PKT, patu Raja Perfume. Tapi sejak pada saya dah buat TikTok ni, ramalah pelanggan daripada Jelawak, daripada Mulung, daripada Tege. Rezekilah.
0: Jadi agak-agaknya tak menentang juga lah kalau bagi dek cara lah kau kedai tu.
1: Tak ada.
0: Dan ni ada berapa ramai pekerjanya?
1: Pekerja ada lima.
0: Lima orang pekerja?
1: Lima orang pekerja.
0: Jadi termasuk Cik Kero dengan orang tim ni jadi tujuh dah situ?
1: Ya. Saya bagi air.
0: Bagi air?
1: Bagi air. Kalau kira memang saya tak boleh.
0: Tak boleh kan tu?
1: Tak boleh kira saya.
0: Tak boleh kira ni?
1: Ya.
0: Okey, jadi bahagia buat air lah. Air pun ada macam-macam menu. Kau dah ada macam air-air lor ni, pesen-pesen buduk-buduk lor ni suka tu lah.
1: Tu tak ada lah. Saya macam Bali
0: Milo Nescafe Milo tu lah.
1: Tak apa eh.
0: Jadi macam kalau macam minum meh tu yang menjadi tarik kek utamanya, ada orang suka pergi situ. Contohnya Ambo suka pergi ke apa, Warung Pokok Ceri ni, sebab air tarik dia jadi.
1: Kalau kedai saya Nescafe Obe.
0: Nescafe Obe.
1: Tu memang ramah lah.
0: Memang jadi lah tu.
1: Memang jadi. Kalau Nescafe Obe, memang peminat dia ramah.
0: Jadi ramah pakat di situ semata-mata untuk nak dapatkan minum istimewa tu lah. Jadinya apa-apa pun kita harapkan kepada anda semua yang mungkin nak pergi ala ke Warung Pokok Ceri ni, ramah lagi yang tak jelas ni mana tempat dia tu. Acu boleh biar jelujur molek lah.
1: Kedah saya, kalau kita mari daripada Pasir Tumbuh ni, dia ada sekolah ke Pasir Elong Gapa, sekolah lama. Jadi masuk logo tepi sekolah tu, kedah saya betul-betul belakang dewe. Mudah ya nak cari kedah saya. Daripada peringat ni, sebelum siapa SMK tu kan, pasal pilak tu, masuk ke kani.
0: Masuk ke kani. Masuk waktu tu pakai jumpa selalu lah.
1: Yo, belakang dewe betul-betul.
0: Baik. Terima kasih Cik Khairul yang sudi untuk bersama-sama dengan kita di episod kedua kita untuk hari ni. Apa-apa pun kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita, kita harapkan semoga anda akan terus bersamalah sekuih-kuihnya. Menerusi Beast on Air ni, kita boleh memperkenalkan produk kita sendiri deh. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Beast on Air at FM.
2: Terima kasih. kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
3: dari pagi sampai ke malam.
2: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
3: penuhi citarasa anda.

0: lebih panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Tidak ada kat. Jadi kita lah ni pukul 5:19 betul dah tempat dah.
2: Ya. Kita
1: siapa aku ngujung dah kita ni
2: ngujung dah kita.
1: Jadi esok kita mari pulak untuk bersama dengan kak lah. Mesti segmen akut kita. Untuk hari ni kita berasuh dulu. Sebabnya lepas ni kita ada selokong bersahut pada.
2: Baik, kita jumpa semula dengan kak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye. Jangan

0: Dari Dewan Pulau Seri Tanjung, kami mempersembahkan rancangan Seloka Bersahur. Terima kasih. Saya serahkan kepada pengerusi kita DJ Liz dan juga DJ Nuha.
1: Kita ni ke? Kapan dah ni? Itulah kita duduk mana pernah ni? Kita ke duduk dekat Pulau Seri Tanjung ni.
2: Dengan penuh penuh meriah molek nampak hari ni.
1: Penuh okay, hari ni. Weh lah. Ramanya.
2: Sukanya tengok.
1: Ada ni tak ada ni?
2: Tepuk tangan kuat sikit.
1: Hari ni ni ke benarnya ha? Kita ni mari bersepenuh juga dengan mulai tahun RTM ke-80.
2: Weh ke-80 dah rupanya kita.
1: Sungguh ha. Dia juga kalau ramai-ramai ni sebenarnya ni ramai ni dia tak sabar dah. Nak dengar Seloka Bersahur.
2: Jadi orang mana duduk atas kursi tu jangan gogek, duduk molek. Nak tahu gapo lagi? Dengar boleh.
1: Ya, dia juga. Kalau untuk hari ini ni sebenarnya, kita menampilkan barisan pemantun-pemantun profesional. Kelantan FM pun ada di sebelah kita tu.
2: Sebelah kita tu, orang-orang Pulau Seri Tanjung. Tepuk tangan sikit.
1: Dan juga kita nak apa ni memperkenalkan jugalah ke memperkenalkan barisan-barisan
2: DJ.
1: Mana ada di sebelah kiri Nuha tu.
2: Sebelah kiri tak lain tak bukan Cik Su.
1: Cik Su kita perkenalkan diri dulu.
3: Okey, baik. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat belaka ke? Cik Su muka dimah dengan pantun boleh ke? Petai-petai main bola, rasa letih minum susu. Nama Ambo Suhaila, boleh panggil Cik Su.
1: Okey, baik. Tu tadi Cik Su kita. Di sebelahnya pula, sila ke?
4: Kita dah lalu dulu tulis patung. Dah Cik Su patung, kita nak patung jugalah.
1: Sila ke, boleh.
4: Sedap rasanya buah manggis. Makan dengan buah ceri. Ni yang hitam manis, Syira nama diberi.
1: Tu dia, Syira ni. DJ baru Kelantan FM, bolehlah kenal-kenal dah tu.
2: DJ Syira.
1: Tengok dia.
0: Okey. Allah akbar. Kalut sekali ni. Kak Angoh kata ketua buk tadi. Bagi ketua buk mari ke Pulau Seri Tanjung. Jadi pening sikit lah. Tapi nak patung juga, Liz.
1: Boleh, Kak Angoh.
0: Sebabnya kita ke Seloka Bersahut. Pening pala naik buk. Jalan kaki ke tepi ke tengah.
1: Mana Kak Angoh?
0: Saja. Itu kita takut dia negar. Hari ini mari ke Pulau Seri Tanjung. Nama Amba Kak Ngoh.
1: Okey, baik. Kak Ngoh kata naik buk tadi Kak Ngoh.
0: Naik buk
1: tadi. Bawa ke dok?
0: Dok bawa. Okey lah, bawa.
1: Duduk je lah. Okey, baik. Itu barisan penyampai radio Kelantan FM kita. Dan juga di sebelah kanan saya ni.
2: Siapa dia?
1: Kita ada warga Pulau Seri Tanjung. Sila ke. Hak paling semak sekali hujung ke spek. Kaju Melayu tu.
2: Siap bersongkok.
1: Bersongket. Sila ke.
5: Kait bau. Jolok kini. Mari dia makan. Di tepi lama. Ismail Idri. Nama diri ini. Panggil Ayah Su. Tanda pengenalan.
1: Okey. Panggil Ayah Su deh. Bawang Su ke? Okey, baik. Kalau hok di tengahnya pula kita ada. Bunganya diapit, kumpe-kumpe.
2: Bunganya berbaju biru hari ni.
1: Bersongkit juga tu. Berselendeh.
2: Sweet ke tu nampak macam.
1: Sila okeylah perkenalkan diri siapa eh?
6: Putri Bahiyah menyuting bunga. Bunga melok dibuat karangan. Wan Zaniah diberi nama. Panggilan Cik Su. Timbangan.
1: Cik Su juga.
6: Cik Su.
1: Lagu mana eh? Cik Su ada dua ni.
2: Hari ni ramai anak bosu mepat tu.
1: Dia ramai Cik Su, Ayah Su hari ni. Okey, tak apa. Seterusnya pula abang kita ni siap bertopi berkoboi. Warga Pulau Seri Tanjung, sila ke perkenalkan nama.
7: Mekar seindah bunga kejora. Dipetik darah di hujung taman. Sembah salam pembuka bicara Padil Osman hulurkan perkenalan.
1: Okey, baik. Abang Padil lah sedap sikit bunyi.
2: Abang Padil mari dengan bisik sikit.
1: Bisik dia. Ya Allah, cari yang reti nak dengar ni. Okey, baik.
2: Okey, kita nak royak ni. RTM ni sebuah badai penyiar awal hok lama. Jadi selama tempoh lama masa tahun berganti tahun dengar kata lain RTM ni juga bertukar-tukar dah ketua cawangnya.
1: Perubahan itu sentiasa ada lah kalau di RTM ni sendiri. Yeah. Dia juga kalau lah nak diikut ke, Kelantan FM ni memang kalau sebut Kelantan FM kenal ke belakang? Selur dah kenal tu. Dengar ke tak? Dengar ni. Tahu kau slogan dia ke apa?
2: Cuba sebut sepatu dua slogan Kelantan FM.
1: Penuhi kita rasa anda. Betul itu. Ada juga kalau nak tahu. Sebenarnya Kelantan FM ni kita boleh dengar di seluruh ni Kelantan lah. Confirm. Hak tu memang dah sahih.
2: Hak tu sahih.
1: Dia juga boleh dengar di Tenggara Utara, Terengganu Utara. Dia juga di sebahagian kecil Pahang. Ini melibat ke kawasan di Merapong. Dia juga di Selatan.
2: Mana kata seluruh negeri ni boleh layak
1: Kelantan FM? Boleh lah, bersempadan ke apa semua tu deh. Dia juga kalau nak tahulah. Kalau kita di radio Kelantan FM ni, bersiarannya start pukul berapa? Siapa tahu?
2: Siapa dia? Pukul berapa?
1: Pukul ni. Ni pagi ni. Bukan ni betul. Ni pagi sampai 12 malam. Ada juga frekuensinya kalau di Kota Baru tu tahu ke berapa frekuensi dia?
2: Cuta ke?
1: 102.9 betul.
2: Kumbah kat kita tu dah hijau tu. 102.
1: Ya, kira memang pendengar setia lah tu ha. Jadinya kalau nak dengar ke Kelantan FM ni juga boleh dengar melalui saluran di aplikasi Kelantan FM ataupun di RTM Klik pun boleh juga dengar deh.
2: Tapi sebelum buka RTM Klik tu pasti ke ada lain lah.
1: Kalau tak ada lain hosting deh.
2: Milo di situ je.
1: Marilah.
2: Marilah kita PC. Nampak bila nak start ni, bila nak start.
1: Ngatuk, dah pesing tu. Muak ada belakang, sabar-sabar. Jadinya kita nak start dulu lah weh. Ni dengar pusing pertama untuk pantum. Dek, bersempena dengan ulang tahun RTM ke 80, kita nak start dengan warga Pulau Seri Tanjung. Agak-agak sabar tu. Abang Padik ke, Ayah Su ke, Cik Su? Ayah Su nak buih dulu, nak jual dulu.
2: Boleh. Ayah Su nampak pergi copong dah tu.
8: Boleh, boleh.
1: Ayah Su nak jual siapa? Ayah Su kena pilih dulu tu antara tiga bunga Kelantan FM kita.
8: Itu ni kalau tengok copong ni sempat dengan aiskrim dah.
1: Jangan Ayah Su.
8: Kita tengok Kak Angoh yang tadi lagi tu.
2: Kak Angoh. Kak Angoh nak
0: dengar
2: ke?
0: Dengar.
2: Dengar Kak Angoh?
0: Ayah Su.
8: Dengar Kak Angoh dah.
0: Okey, alhamdulillah hari ni Ayah Su bertemu dengan Kak Angoh. Tapi Kak Angoh tengok ke? Sekala-sekala Kak Angoh mari ke? Ayah Su bagi nguruk kaki tu.
8: Betul.
0: Bisalah.
8: Lepas ni nak nguruk boleh lagi di bukan
3: Ayah Su. Ayah Su. Kak Angoh tu buat kiyah ya. Bakti nak nguruk pan ni tu.
2: Boleh. Kurang sikit. Tak apa dah nak
0: nguruk. Baik. Ayah Su nak ke Kak Angoh. Nanti lu. Kak
2: Angoh boleh. Sila okay, Ayah Su kita.
0: Kak Angoh pun nak kena rekod juga bahagian patung ni. Lama tak patung.
2: Jual dulu ke Kak Angoh kita.
8: Dengar Kak Angoh dia. Jangan berlunjur. Depan mertua.
0: Bapa tak sibi belunjur, kita ada salad dah ni.
8: Dikata terbolah. Kurangnya ada. Salam dihulur, pembuka kata. Dengan bismillah, ucapan berkat.
0: Tepat sikit kepada Pak Su kita.
2: Pandai Pak Su kita patut.
0: Pak Su kan, Ayah Su. Ayah Su yang tak ada ke senyum? Kak Ngah tengok dah senyum semacam. Patut pegerai dia tu kata penuh dengan orang tu weh senyum semacam. Bisa sabit bisa patung dia. Dengar patung Kak Angah pula ayah sudah. Membakar sabuk di tengah sawah. Terkejut kakak lari ke hutan. Salam disambut, salam ukhuwah. Agar kukuhlah tali persahabatan.
2: Itu dia. Bolehlah kukuh tali
8: persahabatan. Sama-sama sambut, sama-sama terima.
0: Sama-sama sambut, sama-sama terima. Terima kasih banyak Ayah Su.
2: Lepas tu kat pulak kita nak wakil Kelantan FM lah.
0: Okey.
2: Siapa agak-agaknya tu? Syira ke Cik Su ke?
1: Cik Su nampak sibuk biar Syira lah dulu dah.
2: Okey.
1: Pas kena pilih dulu kau tu.
2: Pilih lah.
1: Kita agak kena takde lagi. Kau pakai
2: topik. Siapa?
1: Kau pakai topik kau apa itu?
2: Kau seorang mani-mani halu-halu ni.
1: Nampak tak setengok dah lah kau ni tu.
2: Malu. Kau malu saya.
0: Dia ni malu depan kita. Kak Musa.
1: Kau ada siapa-siapa duk berhati.
0: Ya.
1: Anak kau malu duk.
8: Dia jenis juru.
0: Kak Angah takut bini dia mari.
1: Yalah, Syirah pun nak hidup
0: dia. Padah pun juru.
1: Patut tak sekelih mana pun. Okey, dengar ni dia, Abang Fadil kita tu.
7: Ya.
1: Kedidi terbang ke pohon berduri.
4: lalu turun ke Pohon Tanjung. Berhutang budi kepada warga di sini. Layan tuan rumah kami sanjung. Ha, jawablah tu.
1: Ha, gitu. Kena balas Rabi Madi. Malu kau tak ke? Mana tu?
2: Relax dulu.
7: Jalan kau jalan.
1: Dia tanya, jalan ke jalan?
4: Boleh belakang lah nyok.
7: Jalan di titi terpijak duri. Kaki melekat di celah papan.
4: Ada.
1: Papan mana?
7: Sudah semestinya kunjungan diraih. Tetamu dihormati dengan sopan.
1: Ah, betul tu. Kalau tetamu mari, kita kenalah raih dengan sopan dia.
4: Cair berasa.
1: Kena dengan dia, dia pun sopan.
4: Oh, dia sopan sangat.
1: Oh, berjuruh tu kat dia.
2: Sama-sama bergaluh dia kata.
1: Okey, baik. Hal terakhir sekali untuk pusing yang pembuka air ni lah. Pulau Seri Tanjung boleh? Terakhir untuk pembuka air kita sebelum kita masuk pusing yang pertama. Bukan pusing yang pertama lagi ni. Baru pembuka air.
6: Okey. Untuk Cik Su.
1: Cik Su boleh. Cik Su kepada Cik Su.
6: Dengar dia. Okey. Isi Halia si akan temu. Dibuat obat bila sakit gigi. Okey, tanpa diduga kita bertemu.
1: Iya.
6: Saat beginilah kita menanti.
1: Iya, betul tu. Baik Cik Su kita.
3: Iya.
1: Cik Su juga ke Cik Su?
0: Cik Su bertemu Cik Su.
3: Cik Su-nya kis nikah dengan Ayah Su jadi Cik Su ke ataupun Cik Su?
6: Yes, nikah.
3: Nikah dengan Ayah Su jadi Cik Su. Gitu. Kita nak pacing je tu nak tahunya sebenarnya. Baik. Jadi kalau Cik Su jual saat ni, kita pun nak jawab. Jangan gugur atas tangga Cik Su. Sebabnya nanti jatuh pecah pala. Setelah bertemu pemantun berseloka, semoga kekalah sampai bila-bila. InsyaAllah.
1: Okey, baik. Itu sebagai pembuka lah bagi seloka bersahut hari ini. Kita nak masuk ke pusing yang pertama dah pulaknya. Untuk warga Pulau Seri Tanjung, dia juga menyampai radio Kelantan FM hari ini. Dengarnya kita nak start ni.
2: Mari kita start.
1: Kita tak boleh patung pun tak apalah. Kita dengar orang patung pun.
2: Suka dah. Dia main dengan ni malu, hak ni je beli, hak ni je jual.
1: Yalah dah ni. Jadinya kita nak start untuk pusing yang pertama. Bagi seloka bersahut pagi ni. Silokelah. Siapa warga Pulau Seri Tanjung ni, siapa dia pula nyetak? Ayah Su kita pula ke? Boleh Ayah Su.
8: Boleh.
1: Ayah Su kena pilih pula Ayah Su hak lain pula Ayah Su ramai.
8: Kena pilih hak lain pula.
1: Jangan pilih saya je.
8: Jangan pengacara
1: tadi. Tak boleh Ayah Su.
8: Ajak nak pilih pengacara sini. Tak boleh juga. Tak apalah. Kita ambil Kak Mira comel kita lah.
1: Kak Syira.
4: Kak Syira dah dia.
8: Kak Syira.
4: Ayah Su berkali tak dia lagi dah kelih dah.
8: Comel baju merah dia menyerlah sikit.
2: Nak warna tu kata.
8: Ada lagi yang spare-spare tu.
1: Janganlah Cik Su tak pelang.
8: Dengar Kak Syira dah. Cantik Mak Andan, hias bersanggul, berkaca mata, tuju ke bandar. RTM badan penyiar unggul, siak yang lama di hati pendengar.
1: Iyo betul tu ni.
0: Tepuklah sikit Ayah Su kita patung. Okey.
4: Kita dah Ayah Su jual, agak kita belilah. Dengar ni Ayah Su dia. Hati terasa nak makan durian, ada ke?
2: Ada.
4: Lalu dijolok ke guna ke buluh. Sama-samalah kita raih ke kejayaan sambutan RTM yang ke 80.
1: Ya betul.
2: Tepuk tangan sikit.
1: Kita ni bersempena juga dengan sambutan ulang tahun RTM ke 80 lah. Mari jumpa dengan peminat seni ni.
2: Sukalah tengok penuh-penuh pakai duk ambil gambar, duk ambil video,
1: duk menanti belaka deh. Boleh jumpa dengan DJ yang mana-mana hari
4: betul
1: ni.
4: Betul lah tu.
1: Kita sendiri pun boleh juga tengok-tengok ni penjual-penjual ni.
2: Nampak telia kok lu.
1: Macam-macam ada sini.
2: Betul-betul lagi lah ni.
1: Sabar.
2: Kita tengok sabar.
1: Tunggu dulu. Habis serokok dulu deh. Okeylah kita nak biar Syira pula lah jual kepada Ayah Su.
4: Tadi dah jual dah Syira beli. Pah belilah juga patut Syira ni deh.
8: Ya dia orang jual. Tak beli selalu.
4: Beli selalu tu dia. Jangan rukah pohon kuih ni Ayah Su. Nanti demek ataupun pita. sejauh manakah penduduk di sini memberi sokongnya kepada RTM?
1: Ha, lagu mana ayah su? Dengar ketuk RTM ni, kata FM.
8: Berat juga dia tanya tu.
4: Apa ayah dia, ki ada perkataan rukah tak ni?
8: Itulah, ki rukah tu lah. Takut jatuh. dengar deh, kasihlah dia. Buah kanji, si buah lagi. Buah getah, buat main.
4: Ya.
8: RTM menjadi pilihan kami. Tidak berubah kepada lain.
1: Terima kasih. Ayah Su. Tu dia. Memek dengar daripada pagi sampai ke malam lah ni. Oh, Allah terima kasih.
8: Dia dengar semua dia kata.
1: Dengar dia saya awal pagi. Sudah. Boleh jawab. Sudahlah. Tak apa lah Ayah Su. Kita tengok, kita tahu dah Yesus.
2: Okay. Kita balik lagi ni kat Liz.
1: Okeylah, seterusnya pula kita nak bui siapa pula eh? Abis Padi ke Cik Su? Abis Padi pula nak kejut.
2: Abis Padi pada hari ready tadi, lagi tadi ketah dah tu nampak.
1: Yolah. Warga Pulau Sri Tanjung.
4: Nombor tiga.
1: Abang Padi ke? Mentah Abang Padi nak jual siapa ni? Tak pilih laki ni. Dekat sikit mak tu malunya.
4: Sekelih pun nak buat takut Abang Padi.
0: Dekat sikit.
4: Sira dipetik.
0: Abang Padi ni jenis gabra juga rupanya.
3: Abang Padi biasa bawa orang rumah kali main lepas tu. Kalau jenis kenal lagi ni kat Cias-Cias lalu.
4: Nampak kelih.
0: Langilah Abang Padi, ha?
7: Jumpa aku.
0: Dekat sikit aiskrim tu Abang Padi.
7: Burung merbah hinggap di pagar, turun makan di tepian telaga. Untuk tambah eratkan pendengar, usaha Kelantan FM, bagaimana cara?
1: Kecuk itu.
3: Makin ujung, dia kata.
0: Dia pergi akak ujung.
3: Betul. Jadi apa padi dia tu? Aku kelih sini nak jawab ni. Dia kalau dia orang jual beli ni kena berat padi berangguk. Tak? Bangguk. Peluh dah
4: apa padi.
3: Jenis mudah nali.
4: Dia kena kelih mata ke mata apa
2: padi. Megoh dah muka-muka tu.
3: Ya. Abang dia tu, ambil purung dalam guni buat membakar ikan kerisi. Selain telefon kami santuni, kami juga turun ke lokasi. Serupa dengan kita mari ke Pulau Sri Tanjung hari ni lah. Okay, selain daripada kita, orang mana orang telefon kita jawab, orang mana orang jawab kita telefon. Kita juga turun ke lokasi dan sebagainya.
7: Ada orang kot depe?
3: Ada. Acu tepuk tangan derah kat sikit.
2: Baru yola.
1: Dia nak abis padi juga.
0: Hak bahagia jual luk.
1: Okey, baik. Kalau tadi abis padi jual ke Cik Su. Jadinya Cik Su lah pula.
3: Jual ke abis padi dah. Abis dia tu, kita jual tak guna QR dah, jenis bayar cash. Kita royak selalu. Baik dengar dah. Ketawa berdekah sambil menyanyi, sambil makan biji kuaci. RTM bolehkah promosikan kami tempat pelancongan agar dikenali? Maksudnya, dia nak suruh bagaimana RTM ni mempromosikan? RTM ni bagaimana nak mempromosikan sebenarnya?
1: Kalau nak promosikan.
3: Ya gini, apabila Cik Su ni mari Pulau Sri Tanjung, Cik Su nak jadi orang Pulau Sri Tanjung lalu. Jadi Cik Su mewakili orang Pulau Sri Tanjung saya nyawa berpati.
7: Apa jawab dah Kak Su dah? Garam dicampur dengan belacan. Enak dicampur asam gelugur. Kelantan FM boleh iklankan.
1: Ya.
7: Pulau Sri Tanjung akan tersohor.
3: Betul sekali.
1: Bila dah iklan kat kita kak Cik Su.
3: Ya betul. Jadi kalau nak buat iklan royak lah ke Cik Su ke kak Angoh ke. Sebab kami selain DJ kami adalah pegawai pemasaran di Kelantan FM.
1: Bukan setakat DJ saja. Jual-jual beli ke apa
3: boleh.
1: Cik Su ni kak Angoh belakang. Okey baik. Kalau itu tadi abis pada kita lah. Seterusnya bunga untuk warga Pulau Sri Tanjung tinggal Cik Su lah, tak ada orang lain. Ah, sila ke Cik Su tu.
6: Okey. Kak Ngoh deh, Kak Ngoh deh.
1: Ah, pilih siapa tu?
0: Kak Ngoh. Cik Su nak Kak Ngoh. Pakai goni ah Cik Su. Ah, pakai goni ha.
6: Gini. Okey, okey. Okey. Saya baca deh. Hebat pahlawan bermain belah. Enak ikan dicampur garam.
0: Okey.
6: Lalu dimakan bersama kari.
1: Yo.
6: Okey. Banyak rancangan di Kelantan FM. Rancangan apakah tuan gemari?
1: Ha gitu. Dia tanya kita.
0: Dia tanya
1: apa
0: kita.
1: Apa kita suka? Hai, kita suka belakang Cik Su. Okay. Tapi nak tanya Cik Su suka hak mana?
6: Kita suka belakang.
1: Hak mana Cik Su suka?
0: Ha, saya mana sebelah.
1: Ha?
6: Orang sebelah.
1: Ikut orang sebelah.
0: Ikut orang sebelah. Kalau ayah Su suka gapo?
1: Ah, ayah Su. Betul-betul kalau saya makok kita gapo.
7: Akok-akok.
1: Akoklah. Dah sebut akok. Ha. Kita pergi ke Kak Ngoh lah dulu Cik Su. Ya no, boleh-boleh deh.
0: Okey deh.
1: Ha, sila.
0: Cik Su buat gini supaya Kak Ngoh mai.
6: Gini.
0: Ha, baru bunyi sorok.
1: Boleh Cik Su gini pun boleh.
0: Ha. Ade? Okey gini. Duduk mencangkung makan coklat. Ha. Sini apa panggil coklat ke coklat?
6: Coklat.
0: Tika Cik Su. Ha, okey deh. Lebih sopan makan di meja.
6: Ah, ya dah.
0: Kak Ngoh tengok sini Pulau Seri Tanjung ni semakin hebat. Dah. Penduduk-penduduk dia aktif berniaga.
1: Ah, betul.
0: Ah, itulah Kak Ngoh duk tengok ramai ni. Maknanya seluruh di Pulau Seri Tanjung ni adalah warga Pulau Seri Tanjung belako.
6: Ah, betul.
0: Macam-macam kemahiran ada ni, menego-menego kain baju ada makan ni ada deh. Okey.
6: Ya,
0: Cik Su dah angguk saja. Angguk tak bunyi dari mak Cik Su.
1: Cik Su kena kecek.
6: Okey. Cik Su balas
1: pula.
0: Balas Cik Su.
6: Buah keranji dimakan tupah.
0: Buah keranji?
6: Dimakan tupah.
0: Makan tupah. Ada tupah sini?
6: Ada. Yeah. Buah pulaseh masuk tergantung. Matlamat kami agak tercapai.
0: Okey.
6: Perkenalkan jualan di pasar terapung.
1: Iya, betul.
0: Tu dia, betul.
1: Pasar terapung hak di belakang itulah dia, floating market tu.
0: Iya.
1: Kak Ngoh tengok dia ke?
0: Tengok doh. Macam-macam makan ni ada di situ.
1: Pinang putih mata. Jangan wish saya di situ.
0: Iya. Tak seklik.
1: Okey, baik.
0: Okey. Seterusnya,
1: kita nak suruh Cik Su lah pula. Jual ke Kak Ngoh semula. Sila ke Cik Su.
0: Kak Ngoh juga ni.
1: Kak Ngoh juga ni.
0: Kak Ngoh juga ni. Cik Su ni. Dengar Cik Su deh. Hebat pahlawan bermain pelati. Membuka langkah mencabar lawe. Semua rancangnya adik kakak minati. Adakah rancangnya akak menjadi pilihan?
1: Lagu mana tu? Kata akak tadi. Jadi yolo ke tidak ni?
0: Yolo ke tidak rancangan
6: yolo ke tidak warga Seri Tanjung.
0: Yolo ke tidak warga Seri Tanjung.
7: Ayah Su, wak strategi. Ayah Su, wak strategi.
1: Ayah Su, kuat naik Ayah Su.
0: Janganlah.
1: Nampak tu.
0: Dia apa ni?
1: Pelajar bahagia sastera.
0: Ayah Su.
1: Nampak sastera.
0: Nampak.
2: Tengok cara gaya tulis tu tahu dah.
1: Ada jago-jago. Ayah Su tu ada.
0: Tengok cara pakai pen lah, Liz.
1: Okey. Beres Cik Su.
0: Kalau masih tandem menelik Ayah Su. Okey, baik. Apa ni Su?
6: Okey, Cik Su.
0: Cik Su.
6: Okey. Enak ikan dicampurkan garam.
0: Okey.
6: Lalu dimakan bersama kari. Okey. Rancangan RTM. Kelantan FM. Semula rancangan kami gemari.
1: Terima kasih. Minat belakang lah rancangnya yang ada.
0: Sekejap pagi sampai ke Malay, Liz.
1: Ya, betul tu. Kalau dia pagi tu,
0: lagi.
1: Kita ada macam-macam. Kalau pagi, kita ada gu pagi lah ni. Lepas tu tengah hari, kita ada gu...
2: Gu galik.
1: Lepas tu kita ada akok, kita ada selekta, dan juga kita ada cekok. Daripada pagi sampai lah ke Malay lah. Jadinya, ha?
2: Ya.
1: Selesai sudahlah untuk pusingnya pertama pagi ni kita.
2: Ada pula pusingnya kedua lepas ni?
1: Tak habis lagi ni. Kita tak winglet lagi ni, deh. Kita tunggu sampai habis pusingnya kedua lepas ni.
2: Jangan bangga pada kursi lagi.
1: Sebabnya lepas ni kita akan bersama untuk persembahan Hati hok kita bawa lah. Nak dengar siapa nyanyi ni?
4: Tu dia.
1: Okey, jadi dengan itu kita nak menjemput dan mempersilakan Irfan Mutiara Biru dia untuk menyampaikan nyanyian dan juga persembahan. Dipersilakan.

0: Kita nak sambung pula lah, yeah. Weh. Mm-hmm. Oh, mungkin dia tak sabar ni kita ni. Nak pergi beli lepas ni. Ni. Banyak lagi ni. Perancangan kita hari ni.
1: Nampak macam galik sangat Syirah beli tadi.
0: Ha, duduk, duduk, duduk. Kita nak sambung untuk seloka bersahuk pusing yang kedua. Ha, jadinya untuk pusing yang kedua ni, penyetaknya, kita nak bui ke tuan rumah lah. Ha, warga pula sikit Tanjung. Silakan lah. Siapa pula ni? Harap nyetak habis batik ke? Ah, nampak macam kenik molek nyanyi tadi tu.
2: Ya, tak lagi. Dia tunjukkan isu macam. Hati rohok.
0: Ah, Yusu juga kena. Yusu dia.
2: Wah, isu juga isu. Kena. Ya.
0: Ayusu.
2: Sorok pun jadi rok dah.
0: Okay, okay. Silakan lah. Yusu nak jual ke siapa ni, Yusu?
2: Tangan petik tu. Sehingga petik tu. Dengan Cik Su tak jumpa mata lagi. Ya.
0: Ah, boleh dengan Cik Su lah sepuluh deh. Ah, boleh.
3: Ya.
0: Okey,
3: Ayesu. Dua, Ayesu. Bapa suara serok, nyanyi ke sana?
2: Itulah, orang lain nyanyi kita je serok.
3: Kena minum air biasa tu. Okey, baik.
0: Bui-bui, Ayesu. Dua ke Cik
2: Su? Kita nak bui orang lain kita petik belakang dia tak?
3: Ya.
2: Ayesu kita jumpa mata lagi ni.
3: Boleh, jumpa mata kita.
2: Tapi kena beringat sikit ni.
3: Bapa pula?
2: Pocong sembunyi bawah tangga.
3: Takutnya kita.
0: Naik pulu rumah ni, Ayesu.
2: Jangan nyanyi. Mesti diusik. Melacung ke luar negara apa nak dibangga. Tempat sendiri ke lebih baik.
3: Ayesu. Gitu. Ayesu tahu kau kita besok pergi luar negara.
0: Kena molek.
2: Nampak tengok Ayesu. Flight tu.
3: Naik kapal terbang.
2: Naik kapal terbang.
3: Selat.
2: Sebab penerbangan pertama ke Indonesia ke. Dari Kelantan.
3: Ya. Beres. Ayesu kita jawab Ayesu dah. Ayesu cerita hapocong sebab kita tengah hari caruhan nasi dah deh. Nasi ayah juadah pagi hari, rasanya sedap tambah selera. Kurang pengetahuan serta informasi di tempat sendiri kerap dilupa. Okey, baik.
2: Oh, tu kena kena RTM heboh-heboh ke lah.
3: Betul sangat tu, Ayesu. Baik, insyaAllah.
0: Jadi Ayesu pulak lah, kena jual.
3: Ayesu. Ni Cik Su nak jual ke Ayesu pulak tapi tak ada sabit dengan Ayesu, tak ada gigi ni dah.
2: Ni kena dah, ni kena dah.
3: Tidak. Dia caruh sakit gigi. Oh, jadi Cik Su minta maaf dulu. Lagilah tak gelar ni.
0: Gelar tak kena. Yo.
3: Sakit gigi termakan ragi, terasa lega bila dimanja. Warga di sini hidup harmoni. Acu Ayesu royak gak rahsia okay. Dia gapo nampak mesra.
2: Bawah Cik Su kejap. Kalau rasio ni kau, ya tak jadi rasio dah lah dia.
3: Oh, lah, tak apa, pecah hari ni.
2: Pecah hari ni ada. Yeah. Tak apa lah. Buah kanji, dalam guning.
3: Ya. Yeah.
2: Buah kacang, atas papel. Bertoleransi antara warga di sini. Berlebih kurang, beri kemaafan.
3: Itu dia. Baik, terima
0: kena
3: kasih.
0: Kena saling maaf-memaafkan lah ni Cik Sui. Haa, gitulah deh. Okey, seterusnya pula. Haa, siapa eh? Okey. Ha, dia nak main jeling-jeling dua ni. Siapa? Ha, Cik Su kita ke pulaknya? Ya, silakan Cik Su pilih siapa. Okay.
4: Eh? Untuk Kak Syira lah.
0: Ayuh Cik Su.
4: Okey.
0: Ha, jadinya kita nak start dengan Cik Su lah pulak deh. Ha, jual ke siapa tadi Cik Su eh?
4: Ke Kak Syira lah.
0: Kak Syira
5: dia lah. Kak Syira dia ni.
4: Ha,
5: silakan Cik Su mari nak beli.
4: Okey.

0: di bawah saji si ikan pelata. Manalah sama si ikan glama. Penduduk di sini selalu bertanya. Okey, menjadi DJ bagaimana rasa? Ataupun cara lah, cara.
1: Bagaimana cara nak jadi DJ? Cik Su nak jadi DJ juga ke? Betul lah kita
2: pun lah ni jadi DJ ni
1: Cik Su. Ni ke mic juga ni. Kebetul lah kita pun orang baru juga ni deh. Memang kita royak cara lah. Ikan sembilan atas jerami. Tangkap pula si ikan sepak. Kelulusan cemerlang pilih kami. Luluh pula uji bakat.
2: Iyo, gitu lah cara dia.
1: Situ dulu dia. Lagi uji bakat dulu debat-debat baru orang pilih.
2: Dia banyak peringkat jugalah pemilihan tu Cik Su. Bukan mudah-mudah katanya.
3: Bukan sekali dua tu je kena mari-mari pamai.
2: Sebab tu lah kita bawa DJ-DJ baru hari ni.
4: Bukan nyanyi saja lah deh. Bakat pun nak juga.
2: Bakat nombor satu lah deh.
1: Betul lah Cik Su. Si Rajua pula ni. Pergi menjala tepian paya. Mendapat sepat dan ikan haruan. Kalau ada yang bertanya, wawasan resort di masa depan.
2: Mana perancangnya tu Cik Su?
0: Ni kena tanya CEO lah.
2: Apalah Cik Su sebagai penduduk sini nak suruh Wee lagu mana?
1: Kalau jawab lah.
0: Okey, Cik Su jawab dah. Pohon keladi tepian telaga. Pohon renggang mencelah batang. Akan dikenali seluruh negara. Tempat pelancong berulang datang.
2: Ya Allah, betul tu Cik Su. Okey, sebagai penutup. Siapa tak Yesu?
4: Sebagai penutup lah ni dah. Kita dua kau kan kan?
5: Kita dua lah Yesu. Nutup panggung.
4: Nutup panggung orang kata. Usah gelisah bila berpisah. Usah gundah di malam hari. Berpatun sudah. Berseloka sudah.
5: Ya.
4: Hendak berpisah sayu di hati.
5: Alah, sedih hati rasa.
4: Sedih hati. Ada okay, sayang. Masa dia ada.
5: Dengar ni deh. Akar serapat di pohon kayu. Makan mangga di pagi hari. Terasa cepat masa berlalu. Entahkan bila kita boleh jumpa lagi.
4: Bila-bila tu.
2: Baik. Jadi kita nak ucapkan lah. Terima kasihlah kepada warga Pulau Seri Tanjung.
3: Terima kasih banyak sebab sudi mari. Ada yang mari daripada Johor pun ada juga.
2: Jauh sangat tu. Dia juga terima kasih. Pemantu-pemantu kita hari inilah. Kita ada Ayah Su, kita ada Cik Su, dan kita ada Abang Fadil. Jadinya untuk seloka pada tahun ini, saya DJ Liz dan
3: juga DJ Nuha
2: ingin mengucapkan terima kasih dan bagi mewakili penerbit kita Haslina Hamzah dan penulis Muhammad Sanusi Yaakob untuk seloka bersahur. InsyaAllah jumpa lagi di lain waktu, lain ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bersama dengan saya Ustaz Osman bin Makzim dalam rancangan interaktif agama di Kelantan FM yang bermula pada setiap Selasa jam 6.10 minit petang. Semoga kita sama-sama dapat mendalami pengajian ilmu hadis.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat kembali bersama dengan Zidi pada petang ini. Hari Selasa 7 Julai 2026. Bersama dengan 21 Muharram 1448 Hijrah. Di Zaman Selekta bersama bertemankan Azidi yang temani anda 6 hingga 9 malam. Seperti biasalah insyaAllah. Dan hari ini kita masih lagi menunggu di ruangan Rujuk Ustaz Ilmu Berkat hari-hari. InsyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz Haji Osman Haji Mazil lah, kalau ada rezeki untuk kita bersama pada petang ini. Dan juga terima kasihlah untuk sahabat-sahabat kita yang yang sentiasa bersama dengan kami dari pagi sampailah ke malam, sehinggakan waktunya sentiasa bersama dengan kami. Ada yang dengarkan menerusi di frekuensi, ada juga yang dengarkan menerusi secara langsung di RTM Click. Dan jangan lupa lah untuk follow TikTok Kelantan FM, juga Facebook Kelantan FM, insyaAllah.

0: Baik, dia bersebahan daripada Carefree Rindu Bayangan, 6.13 minit petang. Dan seperti biasa di ruangan Rujuk Ustaz hari ini, ilmu berkat hari-hari kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Osman Haji Mazin di ruangan Akidah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, hujan lebat Ustaz deh.
1: Alhamdulillah.
0: Hujan rahmat lah ya Ustaz. Baik Ustaz, jadi macam biasalah kepada anda semua yang nak bertanyakan sebarang persoalan, kita akan bukakan nanti. Boleh tembusi ke talian mesra kita 09-743-3858 dan juga 748-8630. Jadi tak apa melengahkan masa, saya nak mempersilakan Ustaz untuk permulaan perkongsiannya pada petang ini. Silakan Ustaz.
1: Okay, terima kasih kepada DJ Azidi yang bertugas pada petang ini. A'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad diini kullihi walau karihal musyrikuun. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu bashiran wa nadhira. Qala rabbi ishrh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna wa amsayil mulku lillah walhamdulillahi la sharika la la ilaha illa huwa wa ilayhil masir. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada petang ini kita sekali lagi diberi peluang untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu sebagaimana yang kita bincang pada minggu lepas. Sambungan hari ininya dalam kitab pengajian Akidah Islam, tajuk Al-Qadar ini iaitu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita nak tengok hikmah beriman dengan Al-Qadar. Nak beriman dengan Al-Qadar ni, apakah hikmah dia sebenarnya? Seluruh kekuatan dan kemampuan manusia akan berusaha untuk mengetahui dan memahami peraturan dan undang-undang alam ini. Semua boleh katakan kekuatan dan kemampuan manusia ni nak tahu dan nak faham tentang peraturan undang-undang alam ini. Dengan itu mereka akan berusaha membina dan memakmurkan diri masing-masing dengan mengikuti peraturan dan undang-undang tersebut. Di samping mengeluarkan segala khazanah bumi serta mengambil manfaat dari segala yang baik yang terdapat di alam ini. Oleh itu kata dia, iman dengan Al-Qadar adalah kekuatan yang membangkitkan kecergasan. Mana iman kita nak jadi kuat, nak jadi cergah. Bila kita faham tentang Al-Qadar itu, boleh membangkitkan kecergasan. Boleh membangkitkan kekuatan, usaha dan nilai positif dalam kehidupan. Bila seseorang itu dia faham tentang Al-Qadar itu, dia beriman kepada Al-Qadar, nescaya dia boleh meneruskan kehidupan dengan kuat dan semangat. Bila dibetul-betul faham erti Al-Qadar. Beriman dengan Qadar juga menghubungkan manusia dengan Tuhan pencipta alam ini. Selain daripada itu, bila kita sebut kata beriman dengan Al-Qadar ini juga, secara tidak langsung, dia telah menghubungkan diri dia dengan pencipta alam ini, iaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, ia akan mengangkat martabat mereka dalam pelbagai aspek. Bila dia yakin dengan Al-Qadar, dia ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sendirinya martabat hidup dia ni di dalam pelbagai aspek itu akan terangkat dengan begitu sekali tingginya, dari sudut jati diri, semangat, keberanian dan kekuatan untuk menegakkan kebenaran dan menunaikan kewajipan. Bila dia ada benda-benda demikian itu, keyakinan dia tentang Al-Qadar, hubungan dia kemah kukuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sendiri kata dia, jati diri dia, semangat, keberanian dan kekuatan itu menegakkan kebenaran dan menunaikan kewajipan. Beriman dengan Al-Qadar juga akan mendedahkan kepada manusia bahawa setiap kewujudan ini berjalan berdasarkan hikmat tertinggi. Beriman dengan Al-Qadar juga yang kita dapatnya ialah akan mendedahkan kepada manusia bahawa setiap kewujudan ini berjalan berdasarkan hikmah tertinggi. Berdasarkan pada hikmah tertinggi. Oleh itu, apabila ditimpa kesusahan, dia tidak akan bersedih. Dan apabila mendapat kejayaan pula, dia tidak bermegah-megah dan sombong. Ini antara sikap. Bila seseorang itu dia faham makna Al-Qadar itu, maknanya bila dia ni dah boleh pegang yakin sungguh tentang Al-Qadar yang dia percaya, maka kata dia, jika dia ditimpa kesusahan, dia tidak akan bersedih. Sebagai contoh, dia diberi sakit ataupun dia diberi kemiskinan ataupun dia diberi dalam keadaan dia ini diuji dengan macam-macam ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata dia, dia tidak akan bersedih. Dia tidak akan bersedih. Dan demikian juga apabila mendapat kejayaan pula, dia tidak bermegah-megah dan sombong. Dah bila dah ada kejayaan, dia tidak sombong, tidak manggok, tidak sombong. Dan apabila seseorang dapat melepaskan diri daripada kesedihan ketika gagal serta tidak bermegah-megah dengan sombong ketika menerima kejayaan, dia sanggup, dia dianggap telah menjadi insan yang seimbang. Bila dia tu boleh faham makna Al-Qadar, jika diberi kebaikan, dia tidak sombong. Jika diberi kesusahan, dia tidak merunguk. Maka orang ni telah dianggap sebagai orang yang telah menjadi insan yang seimbang dah. Mana hak baik kau, tak baik kau, dia boleh terima. Matang dah dia dan berkepribadian yang tinggi. Nak duduk pada peringkat ni bukan satu benda yang mudah. Kita nak jelas boleh, nak dengar boleh, nak faham boleh, dan nak amal tu belum tentu. Nak tahu kita boleh amal tu atau tidak ketika kita dihadapkan dengan suasana-suasana tadi. Kalau ketika kita sihat, kita baik, kita berjaya, hak tu tak apalah, ramai boleh terima. Ni hak ketika kita suka, susah, ketika kita sakit, ketika kita menderita, ketika kita bermasalah. Sini nak tengok sejauh mana seimbangnya iman kita boleh terima hal-hal keadaan demikian. Jadi kalau kita boleh terima juga sebagaimana kita boleh terima tentang kebaikan tadi, maka orang ni adalah merupakan kedudukan dia tinggi dan hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Allah Taala kata, tidak ada sesuatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpakan di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu melainkan telah sedia ada di dalam kitab, yakni pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Itu ayat Allah Ta'ala, ayat kita, tidak akan berlaku sesuatu musibah atau apa-apa perkara di atas muka bumi ini ataupun kepada diri kamu sendiri ke, melainkan benda tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tulis dah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap dah. Begitu di dalam keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila manusia dia boleh faham gitu, ia tak ada masalah lah. Jadi kita hari ni kita nak usaha supaya kita boleh faham siapa perkat demikian. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya mengadakannya demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nak bui kita ni sakit, nak bui kita ni senang. Mana Allah Ta'ala dia susun dah sebenarnya perjalanan hidup kita ni. Maka bila tiba hari kejadian, benda tu berlaku. Jadi berlaku tika tu lah nak uji iman kita setara mana, reda kita setara mana. Sebenarnya nak buat benda-benda gitu tak payah pun bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan bahawa kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Maknanya Allah Ta'ala cerita hal gini, ada kala kita ni diberi senang, ada kala kita diberi susah. Tuhan kata, aku tak kedih benda ni sia-sia dah. Jadi bagi orang yang faham benda lagu ni, maka ia tak ada masalah lah. Sebab dia tahu hak mari senang pun Allah buat mari, hak jadi susah pun Allah Ta'ala buat mari. Maka benda begini tidak ada masalah, duduk pada orang yang beriman hal demikian. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takabur, lagi membanggakan diri. Mana Tuhan peringat pada kita, dia tak kena kepada orang yang sombong, ia suka membanggakan diri, meninggikan diri. Orang panggil apa? Suka jenis puji diri, suka dia berasa dia lebih semua. Allah Ta'ala tak kena. Tu sebenarnya Allah Ta'ala maklum benda-benda gini supaya kita beringat. Nah, jangan kita terlalu sombong dikala kita berada di atas. Jangan kita terlalu rasa hina dikala kita berada di bawah. Kedua-dua ini adalah Allah Ta'ala peringatkan kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala itu berhak dan mampu melakukan perkara-perkara yang sedemikian. Inilah maksud qadar yang sepatutnya kita fahami. Kata dia sepatutnya inilah maksud qadar yang kita kena faham. Lalu pemahaman Rasulullah, lalu itulah kata di pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Ini dia nak bagi kisah kepada kita, contohlah nak supaya kita faham. Pada suatu hari selepas sembahyang Isyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk bertemu Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan mendapatinya telah masuk tidur awal. Satu hari kata dia Nabi nak pergi jumpa dengan siapa dia? Sayyidina Ali lepas pada sembahyang Isyak. Maka bila dia dapati, bila dia pergi jumpa, Sayyidina Ali, dapat Sayyidina Ali tu dah nak masuk tidur dah. Orang kata nak tidur awal. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun tanya, adakah kamu akan bangun pada malam ini? Nabi tanya Sayyidina Ali, akan bangun kau pada malam ni? Ali berkata, wahai Rasulullah, jiwa kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mahu, dia akan panjangkan usia ini, dan jika dia mahu, dia akan mengambilnya. Tu. Siapa ni penjelasan Sayyidina Ali tentang pertanyaan Nabi. Nabi kata, wahai Ali, adakah kamu akan bangun kau malam ni? Lalu Sayyidina Ali pawayak, ya Rasulullah, kita ni ke hak Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala nak ambil, boleh. Allah Ta'ala tak saya ambil pun boleh. Begitu. Bila Nabi tu dengar penjelasan daripada Sayyidina Ali lagu tu, maka dia akan panjangkan umur tadi. Mendengar penjelasan jawab daripada Sayyidina Ali yang bersahaja begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa marah, lalu keluar sambil menepuk pahanya dan membaca ayat, sesungguhnya manusia adalah makhluk yang paling banyak perdebatannya. Maknanya cara Sayyidina Ali bui jawapan kepada Nabi tu, Nabi semacam tak puas hatilah. Sepatutnya Sayyidina Ali kena kata lagu lain. Kena kata lagu lain. Atau contohnya insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala kita cuba bangun. Maknanya ada usaha, ada keinginan di situ. Jadi sini nampak sangat macam bertawakal sungguh kepada Allah Ta'ala. Jadi di segi konteks, kodrat itu tak berapa sesuai lah dengan cara, dengan ayat begitu. Itu satu kisah. Dan kisah yang kedua pulanya, pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, seorang lelaki telah mencuri. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar, ada seorang lelaki ni dia curi. Apabila dibawa ke hadapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau bertanya, lelaki tadi yang curi tadi dibawalah kepada khalifah ni, kepada Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar bertanya, kenapakah kamu mencuri? Bapa curi? Pencuri itu menjawab, dia jawabkan, memang itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawapan itu, Umar radhiyallahu anhu menjatuhkan hukuman dengan 30 kali sebatan dan kemudian dipotong tangannya. Berlaku ni pada zaman Sayyidina Umar, seorang lelaki curi, dibawa pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, apa curi? Dia kata, dah Allah Ta'ala takdir. Dia letak atas takdir Allah. Dah Allah Ta'ala takdir gitu, maka Sayyidina Umar dengar jawapan gitu, tak selesa lah. Lalu Sayyidina Umar apa? Menjatuhkan hukuman banyak mana? 30 kali sebatan. Dan tangan dia tu dipotong. Mana dua dia kena. Tangan kena potong. Dia satu hal. Lepas tu kena sebat pula. Sebat pula 30 kali. Ditanya kepadanya, kenapa belia, kenapa? Lalu orang patah tanya pada Saidina Umar, apa gitu? Nah, neraka dah tangan tu kena potong dah. Lepas tu sebab tak pula, apa gitu? Tanya, dia mau tanya pada Saidina Umar. Beliau menjawab, potong tangan kerana kesalahan mencuri dan sebab pula kerana dia telah berdusta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saidina Umar apa jawab, potong tangan ni kerana dia curi. Itu Allah Ta'ala perintah. Yang sebab tu pula sebab dia berdusta dengan Allah. Nah, maknanya berdusta dengan Allah Ta'ala lagu mana? Dia kata kalau dah Allah Ta'ala takdirkan begitu, betul ke itu sebenarnya? Jadi situ sebenarnya dia kena mengelak, dia kena lari daripada demikian. Maknanya situ dia kena ada usaha. Jadi tawakal dia, kenyataan dia tu tak kena pada tempat. Tak kena pada tempat. Sebab tu Saidina Umar ni tak suka cara dia jawab demikian. Lalu diberi dua tindakan. Satunya potong tangan. Yang keduanya ditambahnya sebatan. Dan beriman dengan qadar bukan bermaksud berserah tanpa berusaha. Yang ni tawakal. Jadi kita kena faham. Beriman dengan al-qadar ni bukan maksud kita ni. Tak ada orang kata berserah diri sungguh bulat-bulat. Biarlah nak kaya-kaya, nak senih-senih. Itu salah sebenarnya. Nah, dalam konsep maknanya kita nak beriman dengan Al-Qadar tu, mana kita kata kalau dia Tuhan lebih kaya, kaya juga. Kalau Tuhan lebih miskin, miskin. Itu tidak boleh lagu tu. Jadi mana dia nak sini tanpa usaha tu Allah tidak boleh. Maknanya tawakal gitu juga bukan menjadi alasan untuk melakukan maksiat. Nah, dengan kita faham Al-Qadar lagu tu, tak boleh jadikan alasan untuk kita jadi maksiat. Bapa curi seperti tadi. Bapa curinya, dia Tuhan tertukar curi. Dia tidak boleh lagu tu sebenarnya. Juga kata dia bukan pembuka jalan untuk mengatakan terpaksa. Kononnya takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang memaksanya. Ia tak boleh nak guna kita. Maknanya dah terpaksa. Nah, mana adakah Allah Subhanahu Wa Taala tu kata dia takdirkan memaksakan dia? Dah. Mana Allah Ta'ala tak takdir pada dia terpaksa jadi gitu, jadi gini? Tidak. Maka situlah dia kena jangan letak bahawasanya Allah Ta'ala ia tentukan demikian itu dalam bentuk tawakal. Maksudnya sebelum pada tawakal itu, dia kena usaha dulu. Dia kena usaha dulu. Sepatutnya beriman dengan Al-Qadar menjadi pendorong utama untuk merealisasikan matlamat agung sekali segala amalan yang mulia. Sepatutnya, dia tak boleh nak letak atas sifat tawakal itu. Kenapa? Kerana dia beriman kepada Al-Qadar itu adalah menambahkan keimanan dan kepahaman dia tentang hasrat Al-Qadar yang dikendaki oleh Allah Ta'ala secara sebenar. Contohnya, dalam sesuatu kali dia kena berusaha. Nah, sebagaimana satu lagi kata dia, sesuatu takdir boleh ditolak dengan takdir yang lain. Mana sesuatu takdir ni, dia boleh ditolak dengan takdir yang lain. Takdir kelaparan boleh ditolak dengan takdir makan. Contohnya, nah, takdir, dia Tuhan takdir lapar. Mana takdir lapar, kita tak boleh nak suruh lapar gitu. Dia kena berusaha. Kena cari benda biar boleh makan. Itu sebenarnya. Jangan letak, dah Tuhan takdir lapar. Nampak guana. Nampak sangat tawakalnya. Itu salah. Ataupun dahaga. Dengan minum. Dia tak boleh. Dah dahaga. Nampak guana Tuhan takdir dahaga. Dia kena usaha dulu. Kena minum dulu. Kalau nak dahaga juga, itu lain cerita. Ni tak ada usaha, tak ada nak minum. Gapo. Dua ayat dah takdir dahaga. Bukan. Itu konsep itu tak kena. Sakit dengan rawatan. Mana sakit dengan rawatan? Mana tak boleh kata apa-apa. Dia tu hati tu takdir sakit. Masalahnya situ, dalam sakit tu ada usaha ke tidak nak rawatan? Ada usaha ke tidak untuk nak jadi sihat? Jadi sebelum nak kata Tuhan takdir ke gitu tu, dia kena ada usaha dulu. Tak boleh nak tawakal bulat-bulat. Begitu juga takdir malas. Boleh ditolak dengan takdir rajim dan berusaha. Nah, takdir kita ni malas. Jadi kita berkata, tak ada arah lah. Moga Tuhan takdir aku jadi malas. Dia sepatutnya kena tolak. Sebelum kita nak kata jadi malas ni, kita pernah ke tidak usaha? Pernah kalau kita ni jadi orang yang rajin? Pernah tak kita ni jadi orang yang nak mencuba? Sebelum nak kata kita ni ditakdirkan malah. Jadi benar-benar gini, ia kena faham, dan benar-benar gini kita tidak boleh tawakal bulat-bulat, itu salah. Bagaimana disebut dalam sejarah Islam bahawa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini cerita ni juga. Di mana Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu ni telah berkata kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melarikan diri dari penyakit taun yang berbahaya. Masa tu ya tu Sayyidina Umar ni lari daripada penyakit taun. Penyakit taun ni penyakit bahayalah kan. Maknanya siapa berkata dia boleh membawa mati. Lalu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu bertanya. Dan apa Sayyidina Umar lagi? Adakah kamu ingin lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Bapanya dah itu dah, kalau dah itu tempat nyakit ta'um, bapa nak lari? Nak lari daripada takdir lah, kata Abu Ubaidah. Sayyidina Umar jawab kan, ya, aku lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Dan aku lari daripada takdir Allah taala kata sini berlakunya ta'um. Jadi aku lari kepada tempat lain. Itu adalah usaha dia panggil. Bukan kata, dah takdir tak mudah sini. Pakai duit. Tidak. Dia kena ada usaha. Ya, saya nak kata, aku lari pada satu takdir yang lain. Maknanya lari dari takdir sakit dan wabak kepada takdir sihat. Kemudian dia memberi contoh antara tanah yang kering kontang. Ha, saya nak apa beri contoh. Ha, antara tanah yang kering kontang dengan tanah yang subur. Jika dia berpindah dari tanah yang kering kontang kepada tanah yang subur untuk mengembala untanya, bermakna dia telah berpindah dari satu takdir kepada takdir yang lain. Nah, itu contoh. Maknanya mudah. Saya dinamakan buat contoh. Maknanya kalau berpegang, nak lari daripada takdir itu adalah perkara yang dilarang, adalah salah lah. Nah, supalah kita ni dah pergi utah. Kita tengok dah situ ada rupuk. Jadi kita tak ada nak usaha nak pergi situ biar utah kita boleh makan. Dua sini tak apa, moga tak kena gitu dah. Ha, itu satu benda yang salah. Ya, kena betul. Ya, kita kena baikikan. Lalu kata dia sekiranya mahu. Ha, sekiranya nak Rasulullah SAW dan para sahabatnya boleh merintih. Ha, kalau nak gitu tak boleh sangatlah. Nabi dan para sahabat boleh je nak merintih. Mana tanpa usaha dia panggil. Nah, merintih lagu mana? Sebagaimana rintihan orang lemah dan tidak bersemangat. Orang lemah, orang tak semangat, dia lagu mana? Kalau dia pesa jenis, dia pesa susah, tak susah juga. Wakija pun susah juga. Seolah-olah macam dia tu berputus asa. Nabi tidak nak gitu. Mereka boleh menggunakan pelbagai alasan yang biasa digunakan oleh orang yang lemah. Biasa orang lemah lagu tu lah. Orang malah pun gitu juga. Bapa tak kerja, tahu kerja pun lagu tu juga. Itu hujah yang lemah, hujah yang malah. Nabi tak suka demikian. Namun baginda SAW datang dengan cara yang sebenarnya. Nabi laksanakan benda itu dengan sebenar. Lagu mananya? Iaitu kata dia tidak merasa hina dan tidak lemah. Ketika mana? Ketika orang hina dia. Nah, ketika orang maki dia. Ketika orang caci dia. Ketika orang perangkap dia. Macam-macam buat ke Nabi. Adakah Nabi rasa lemah? Adakah Nabi kata, tak apalah, moga dah jadi gini, buat guana. Ha, tak ada. Baginda tidak pernah berbuat demikian. Bahkan baginda meminta bantuan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, bahkan kata dia, Nabi ini minta bantuan dengan takdir Allah Taala sebagai contohlah. Ketika mana Nabi pergi ke Taif kan? Nabi pergi ke Taif, Nabi dicaci, dimaki, orang tak terima Islam, dihalau, bahkan dilontar dengan batu nah lagi. Nah, maka situ Nabi menyerah ke? Tak, Nabi mengadu kepada Allah. Nah, maknanya Nabi tu habis daya, habis cara, habis ikhtiar dah. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, hinanya aku di mata manusia. Ya Allah, ya Tuhanku, tak kuatnya aku dalam melaksanakan tugas ni. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau tidak karenamu aku tak mari sini. Nah, ya Allah, ya Tuhanku, nah, aku tahu mu Tuhan yang maha gagah sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhanku, biarlah aku sapa ke agamamu walaupun tak ada orang nak. Kalau mu tak marah ke aku pun tak apa dah, ya Allah. Ha, tengok Nabi. Itu usaha, itu tawakal, itu Nabi mengadu kepada Allah Ta'ala. Bukan Nabi kata, ya, cakap ni pakai dak dah lah. Tak ada. Nabi tak ada erti berputus asa. Nabi tidak pernah berhenti di dalam urusan dakwah walau apa keadaan sekalipun. Ha, bahkan kata dia baginda sentiasa meminta bantuan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan risalah agungnya itu. Ha, baginda beriltizam dengan sunnah Allah dalam memberikan pertolongan kepada para hambanya. Ha, Nabi yakin dengan sunnatullah. Nabi beriltizam dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pertolongan dalam membantukan hamba dia ni. Maknanya kena ada usaha. Hak takdir tu takdir, tapi kena ada usaha, jangan berputus asa. Baginda sallallahu alaihi wasallam melawan kefakiran dengan berusaha. Bukan kata benda kita fakir, tak ada gambar sekarang, tak usaha ke? Tak, dia kena usaha. Baginda juga tak melawan daripada kejahilan dengan menuntut ilmu. daripada tak tahu gapo sekarang. Belajar, berusaha. Mana usaha tu hak dia naknya? Kesakitan dengan rawatan. Mana bila mari sakit, dia kena buat rawatan. Bukan kata tak apalah, suruh kata dia dah sakit, nak buat guana. Ha, itu salah konsep tu. Ramai orang tak faham demikian. Kekufuran dan maksiat dengan jihad. Dan kekufuran maksiat, kena jihad lah. Supaya orang tidak kufur, supaya orang tidak ingkar. Jadi ke mana-mana susah payah tu, kita kena berjihad. Ani Nabi, baginda SAW memohon perlindungan Allah SWT daripada segala bentuk sugul. Minta. Ya. Maknanya minta Allah Ta'ala lindung daripada perasaan sedih, perasaan sugul, perasaan lemah dan perasaan malah. Peperangan yang baginda SAW harungi tidak lain hanya membuktikan kehendak baginda SAW yang tinggi yang berlaku berdasarkan kehendak dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nak perang berapa kali Nabi perang, semua tu Nabi mengharungi dengan mengharapkan gapo dia kehendak dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mana bukan kata serah perang apa tak menang juga kalau dia tak serah menang. Dia tidak ada konsep tu sebenarnya. Mana konsep tawakal yang tak bertepat itu adalah tidak benar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran kepada mereka yang tersilap dalam memahami Allah Subhanahu wa taala. Nabi pesan supaya kita hati-hati, kita kena faham mula apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada terhadap hamba dia. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyeru agar berjihad melawan orang sebegini. Maknanya Nabi pesan supaya kita kena nasihatlah, kena betul. Ha, kena betulkan orang yang fahamannya mengatakan bila Allah Ta'ala takdir itu memang dah tak boleh usaha, dah tidak. Sebenarnya dia ada jalan-jalan yang boleh diusahakan. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda. Ini sahabat Nabi, nama dia Jabir bin Abdullah ni, meriwayatkan bahawa dalam satu hadis Nabi katakan, pada akhir zaman akan ada manusia yang melakukan maksiat dan mendakwa inilah takdir Allah Subhanahu wa taala ke atas kami. Ha, Nabi kata satu hari nanti muak jumpa orang kekecekan inilah Tuhan takdir. Nah, moga dah Tuhan takdir lagu ni nak kata guana. Ha, dia lagu tu. Orang yang menentang mereka pada hari itu, kata Nabi, samalah dengan orang yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya besarnya pahala kita betulkan kekusutan, salah faham masyarakat bab takdir ini. Ha, sebab manusia kadang-kadang, dah Tuhan takdir, berubah, kobomo, kalau ke mana tak segar juga. Ha, dia salah gitu, dia kena usaha dulu. Ha, usaha itu adalah lebih penting. Maka Nabi kata kena betul kerana pahalanya besar sangat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah qadar yang sepatutnya kita fahami berkenaan al-qadar. Perkara lain yang di luar kemampuan akal tidak perlu dikaji. Ha, kalau benda di luar akal tu tak payah kaji dah sebab kita tak mampu pun nak kaji dan diperdebatkan. Ia adalah di antara rahsia Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan dapat dicapai dan difahami oleh akal pemikiran manusia. Maknanya, benda hak di luar jangkauan. Benda yang akal kita tu tak mampu, tak payah kita nak kaji. Nah, sebab tak siapa standard kita pun nak kaji. Nak royak luahnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan apa dia? Dalam hadisnya mengatakan Nabi katakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natanaza'u fil qadar. Pada satu hari Abu Hurairah ni, sahabat Nabi lah ni, hok rapat dengan Nabi, duk lagu Nabi semua. Dia kata pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami ketika kami sedang berbahas mengenai qadar. Puak-puak kita ada kacik bak qadar, hok ni gini. Tiba-tiba Nabi pun gi. Nabi pergi jenguk kat kami, kata Abu Hurairah. Faghadiba hatta ihmarra wajhuhu. Faqala abi hadha ursiltu ilaikum. Bila kami berhujah bahas berkenaan qadar ni, tiba-tiba baginda sallallahu alaihi wasallam marah sehingga wajah baginda berubah menjadi merah. Maknanya Nabi tak sih kita berhujah bak qadar dalam keadaan tak faham, tak jelas sebenarnya. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Maka Nabi dengar, Nabi tu marah. Nah, Nabi kata orang tak sedap balas berhujah begini. Sebab ring kita tak tahu mana, akal kita tak tahu mana. Benar-benar di luar jangkau ni tak mampu, Nabi tak suka. Ha, saya ingat merah muka Nabi. Faqala abi haza ursiltu ilaikum. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah dengan sebab ini aku diutuskan kepada kamu? Maknanya Nabi ni seolah-olah, kerana ni kah aku diutus kepada kamu sebagai seorang Nabi? Nuraiyahnya, besarnya kesilapan manusia dalam berhujah tentang Al-Qadar dalam keadaan mereka tu tak faham. Itu dia kena faham malah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Innama ahlaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hazal amri azamtu alaikum alla tatanaza'u fihi. Nabi kata apa? Baginda kata, sesungguhnya kaum terdahulu dari kamu telah binasa kerana berselisih faham dalam perkara ini. Aku sangat berharap agar kamu tidak berbahas mengenainya. Kalau lepas-lepas dah gitu, Nabi kata, dia balah bak takdir. Dia nak seolah macam dia nak menyalahi takdir. Itu bahayanya. Maka Nabi kata, selama mana dah orang-orang dulu, dia tak faham bak-bak gini yang menyebabkan ni, mereka ni berbahas perkara-perkara gini, ia tak akan selesai. Maka rugilah keadaan begitu. Oleh itu, apabila Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya tentang perkara ini, beliau jawabkan, ada orang tanya Abu Hurairah berkaitan dengan perkara takdir ni. Abu Hurairah kata kan? Abu Hurairah kata, jalan yang gelap, usah kita memasukinya. Kalau dah gelap, tak payah pergi lah. Sebab kalau pergi pun, sukar juga. Nah, apabila ditanya kali yang kedua, Pah nak buat lagu mana? Berkenaan sesal lagu mana benda ni? Dia jawabkan pula. Dia jawab, lautan amat dalam, tidak payahlah kita mengharunginya. Maknanya tak padan akal kita nak jangkau tentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Patut kita tanya sekali lagi. Apabila ditanya kali ketiga, beliau menjawab, itu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala yang kamu tidak akan mengetahuinya. Kok mana-mana pun hak berlaku demikian-demikian, kita ada merupakan dalam rahsia Allah Ta'ala. Kita tak tahu sebenarnya apa ya hikmah sebenarnya. Maka janganlah kamu cuba membongkarkannya. Bimbang apa? Bimbang takut geleceh akidah. Bimbang apa? Takut kita ni tak faham, duk ragu dengan takdir Allah. Jadi kalau benda tak sapa dengan akal kita, dengan ilmu kita nak capai benda-benda qadar Allah ini, janganlah kata dia kita berbahas yang menyebabkan kita semakin keliru. Akhir sekali, larangan sebegini adalah bagi pertanyaan yang berkait sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan berkenaan kehidupan dan kematian. Itu antara larangannya, supaya dia ni ada hubung kait dengan pertandingan, hubung kait dengan sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Katuhaya tatukah hujan, panas, siang, malam. Tiba-tiba manusia tak boleh nak terima benda gini. Maka bahayalah. Ada dia boleh membawa kepada tersilap orang kata geleceh rih. Itu bahaya sangat. Di mana ketetapan berkenaan kehidupan dan kematian. Allah Ta'ala kan, ia tentu hidup ni lagu ni, matinya begini, pemberian dan pengurangan rezeki dan sebagainya. Allah Ta'ala berlaku, ia sesuatu. Dan Allah Ta'ala juga ia nak mengurangkan. Begitulah perkara-perkara lain sekalipun, bukan larangan bertanya berkenaan qadar itu sendiri, kerana ia diharuskan. Tak salah nak tanya al-qadar. Tapi nak korek fahaman, nak pelik-pelik, siapa pula akal kita pun pening, keliru, itu takut membahayakan kepada diri kita. Jadi ini pentingnya kita belajar, kita faham, sebagaimana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setakat itulah banyak pembahasan.
0: InsyaAllah. Baik. Ya, macam biasa, kepada anda semua yang sedang mendengarkan kami di Kelantan FM, boleh tembusi ke talian mesra kita lah. Dua talian, 0973-3858 dan juga 7488-630. Assalamualaikum. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nino dari Macang.
0: Okey, Kak Ana. Silakan, Kak Ana.
2: Ya, terima kasih. Jadi, ya. Okey, Assalamualaikum. Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nak tanya, bagaimanakah orang yang suka mengeluh dengan kadar yang diberikan Allah, dia jadi mengeluh. Sentiasa mengeluh. Dan tidak bersyukur. Itu sajalah.
0: Baik. Okay.
2: Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi sebab itulah, terima kasih kepada Nur, soalan dia cantik. Mana lagu mana kadang orang suka mengeluh dengan pemberian Allah. Mana tak puas hati lah. Nah, mari sakit pun tak kena. Nah, mari sihat pun tak kena. Nah, mari hujan pun tak kena. Nah, manusia ni payah nak kena. Nah, memang perangai manusia dia gitu. Dah buat baik pun tak kena. Sama telah lah kalau buat tak baik. Nah, jadi ada orang ni, Noh kata tadi, dia suka mengeluh tentang apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Tengok awal-awal tadi Nabi kata apa? Nah, Nabi kata kita di dalam beriman kepada Allah Ta'ala ini, orang yang faham tentang qadar Allah, tentang qadar Allah, ketentuan ketetapan Allah Ta'ala ni, dia faham lagu mana? Iaitu ketika dia diberi kesenangan, ketika dia diberi kenikmatan, ketika dia diberi kesihatan dan sebagainya, lalu dia bersyukur dan dia tidak berbangga-bangga diri sebab dia tahu ini Allah Ta'ala yang beri. Tu orang faham. Kemudian di masa yang lain pula, orang yang sama juga, Allah Ta'ala beri dia keadaan tu lagu lain. Nah, keadaan dia lagu mana? Iaitu keadaan dianya, iaitu dijatuh, ditimpa, diuji dengan kesakitan, tak? Musibah, harta dia hilang, tak? Kesihatan dia tidak menentu. Maka sini dia boleh redha, dia boleh sabar. Sebab dia faham ini adalah juga datang daripada Allah. Ya, sebagaimana kita tengok cerita Nabi mana? Nabi Allah Ayub alaihi salam. Ketika Nabi Ayub ni sebenarnya dia sebelum dia diuji dengan kesakitan, dia senang dah. Nah, dia senang, dia kaya, dia nane, dia menternak binatang, dia ada anak-anak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala hilang belaka melata daripada mata dia. Tanaman-tanaman dia jadi mati belaka. Binatang-binatang yang dia pelihara tu mati belaka. Anak-anak dia pun mati belaka dan dia sendiri ditimpa dengan kesakitan. Nah, nampak dua keadaan tu. Sebelum tu semua dia ada belaka. Lepas tu mari pasal yang kedua, itu keadaan dia. Adakah Nabi Ayub ini merungut? Nah, dikala dia sakit. Bahkan Nabi Ayub ni dia katakan kepada Allah Ta'ala dikala dia buat ibadat, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, maafkanlah aku di atas kelemahan ibadat yang aku lakukan ini. Ialah ibadat orang yang sakit tak sama dengan ibadat orang yang sihat. Kalau orang sihat dia boleh berdiri sebagai contoh, orang sakit barangkali mungkin dia duduk. Kat sakitnya Nabi Ayub ni bukan sakit biasa-biasa. Seluruh tubuh dia tersakit habis. Dan Allah Ta'ala bagi pada dia. Maknanya sini dia mohon maaf dengan Allah Ta'ala di atas kekurangan dia beribadat. Bukan dia merungut, bukan dia tak puas hati, bukan dia mengeluh. Kalau dia mengeluh, dia lagu lain. Tak ada arah lah tu. Aku boleh buat ibadat lagu ni. Moga-moga ikat aku setara ni je. Itu mengeluh. Tapi Nabi Ayub tidak. Dia usaha setakat mana dia boleh. Dia mohon maaf di atas kekurangan daya yang ada pada dia. Jadi, nak beri respon kepada Noh tadi mengatakan bahawa sebenarnya tidak boleh kita merungut tentang pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kullu ma yaf'alullahu khair, setiap apa yang Allah Ta'ala buat itu baik belaka. Allah Ta'ala wa mari baik pun sihat. Allah Ta'ala wa mari sakit pun. Allah Ta'ala wa mari sihat pun baik. Allah Ta'ala wa mari sakit pun baik. Kedua-duanya baik. Apa baiknya? Ya, ketika kita sihat, kita boleh laksanakan tugas dengan banyak. Ketika kita uzur, sebenarnya Allah Ta'ala bagi banyak keistimewaan.

0: dia. Ini salah satu cara Allah Subhanahu Wa Taala nak ampun dosa hamba dia. Kita kena bijak membaca hadis demikian. Ini makna orang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah kita merungut apa-apa yang Allah Taala beri kepada kita. Percaya Allah itu Maha Adil, tak pernah menzalimi sesiapa pun. Wallahu a'lam.
1: Baik, insyaAllah. Baik, seterusnya di talian sekarang. Halo, assalamualaikum.
2: Hello.
1: Hello, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Kak Sah ni.
1: Kak Sah. Silakan Kak Sah.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar, Ustaz?
0: Alhamdulillah.
2: Alin, Ustaz. Masa kita ni ke. Kodak dan tak ada Allah Ta'ala belakang, Ustaz dah. Kita apa kira kita menipu atau menipu masibah atau bala bencana, Ustaz. Lagu mana kau kita nak elok bagi kodoh dan kodoh Allah Ta'ala tu, Ustaz. Dengar dulu, Ustaz, ya.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maknanya maksud Kak Sah ni dia nak elok kita daripada tak boleh nak terima qada-qada Allah. Itu maksud dia sebenarnya. Ya, betul lah. Begitulah. Maknanya nombor satu sekali tadi macam kita kena faham dulu. Dan kita kena faham qada-qada Allah Subhanahu Wa Taala tu yang menentukan. Nah, jadi sebab tu kita tengok sebenarnya perjalanan hidup kita ni kan masing-masing Allah Subhanahu Wa Taala atur belakang dah. Cuma kita tak tahu ya. Nah, mana Allah Taala orang panggil apa ni? Dia program dah kita. Nah, maknanya sebagai contoh hamba Allah Taala bagi 90 tahun umur. Dalam 90 tahun tu Allah Taala atur belakang dah. Masa ni gini, masa ni gini, masa ni gini. Begitulah sehari berlalu sehingga tamatlah hidup kita di dunia ini. Maka mati pula, patut dalam kubur pula, akhirat pula. Begitulah rentetan perjalanan hidup. Benda ni Allah Subhanahu Wa Taala setiap atur ke setiap hamba dia ni, ketika hamba dia tu tak ada dah lagi sini. Nah, bagaimana ayat mula-mula kita baca tadi, Allah Taala kata maknanya likaila ta'saw ala tu, mana benda yang Allah Taala buat lagu tu adalah yasir, mudah ya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena faham, kita kena latih bahawasanya apa yang Allah Taala amari kepada kita tu benda Allah Taala kehendak kita. Dan percayalah, betul lah kalau dia kata hidup ini seperti roda, tak selalunya sakit, seumur ada kala kita ni sihat dan tak selalunya kita ni sihat, semua ada kala kita ni sakit. Jadi kedua-duanya, sakit dan sihat, adalah datang daripada Allah Ta'ala. Bila kita faham benda ini datang daripada Allah Ta'ala, ia tak ada masalah. Sebagaimana kita dah bicara pasal Nabi kita tadi itulah, nak dikalori maki hamu, dikalori marah, fitnah. Nabi turut berputusasa, Nabi turut menyalahkan. Tak, Nabi tak pernah menyalah kepada sesiapa. Bahkan Nabi mengadu kepada Allah Ta'ala. Demikianlah kita. Hari ini kadang-kadang kita serabut bahasa, ya Allah, mu maha tahu keadaan aku. Jadi kita mengadulah ke tu, Allah Ta'ala tu fahamlah keadaan kita. Banyaknya bergantung harap kita kepada Allah Ta'ala, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu akan membantu kita. Itu tanda orang yang iman dia tu tinggi, dia faham keadaan itu, selamat dia. Allahuakbar.
1: Baik Ustaz, kita dah sampai ke penghujung rancangan untuk kita petang ini. Jadi cara kesimpulannya lah Ustaz, silakan.
0: Okay, terima kasih Zidi. Sebagai akhirlah pertemuan kita, sedikit sebanyak kita bincang berkenaan dengan kadar ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka apa yang kita boleh jadikan sebagai ibrah ataupun pengajaran ataupun maknanya dalam kita meneruskan kehidupan kita pada hari ini, berpeganglah kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala. Berdirilah kita di atas paksi yang telah digariskan oleh agama kita, iaitu dia hak kita bicara pada petani, dia termasuk dalam rukun iman. Di mana rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhirat, dan yang terakhir kepada qada dan qadar. Jadi sebenarnya kita bicara tajuk tu. Jadi dalam qada-qada Allah Ta'ala ni, kita kena terima berlaku hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada kita. Kita letak ini Allah Ta'ala yang aturkan. Nescaya kita tidak akan rasa kecewa, kita tidak akan rasa sedih, kita tidak akan rasa berputus asa. Sebab tu dalam Islam dia tak ada erti berputus asa. Dan walau kita rebah, walau kita kalah, kita tetap kena berusaha bangun. Bukan kita rebah, kita kalah, pakai serah lalu. Ha, dia itu tidak begitu. Nah, tidak begitu mana Islam dia nak, supaya kita sentiasa berusaha. Sebab apa? Sebab kita yakin Allah Ta'ala tetap akan memberi yang terbaik kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita boleh istiqamah dengan hal yang demikian, dan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahu Ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan sekali lagi kepada Ustaz Haji Osman Haji Mazin. Ilmu berkat hari-hari di ruangan rujuk Ustaz. Dan terima kasih juga untuk pemanggil yang sempat telefon dan minta maaf kepada yang tak sempat lagi lah. Okay, sekejap lagi pukul 7, kita ikuti berita utama dan kembali semula bersama dengan Zili yang temani anda 6 hingga 9 malam di Selekta.

0: kami mainkan. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Kelantan FM, selera terasa. Kelah Kejita. Setiap hari Jumaat, 9.15 malam, hanya di Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.
2: Alamak, kau dah kenapa? Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
3: Tapi kan?
2: Tapi apa?
3: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
4: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM. Kelantan.

Ya, demikian persembahan daripada kumpulan intim pemergianmu Rasulullah. 7.13 minit malam. Alhamdulillah masih lagi bersama dengan Zidi untuk malam ini di edisi hari Selasa 7 Julai 2026 bersama dengan 21 Muharram 1448 Hijrah. Di sama saya kita. Dan di jam yang kedua untuk malam ini, azan maghrib yang akan berkumandang seketika nanti di zon 1 dan juga zon 2 pada pukul 7.31 minit malam, dan juga zon besut pada pukul 7.28 minit malam. Manakala untuk azan isyak nanti di zon 1 dan juga zon 2 pada pukul 8.42 minit malam, dan juga zon besut 8.44 minit malam. Baik, alhamdulillah untuk hari ini mungkin segala perancangan kita sudah pun selesai, eh? Dan juga mungkin apa sahaja masalah yang kita alami, yang kita lalui, semuanya sudah pun diselesaikan dengan baiknya. Alhamdulillah, ucapkan syukur. Kadang-kadang masalah yang datang itu kita perlu cari jalan penyelesaian yang sebaik-baik mungkinlah. Jangan kita berfikir ataupun melakukan perkara yang luar batasan, eh? Negara kita ada undang-undang. Ada setengah tu sanggup melukai diri sendiri, ada yang sanggup melukai orang lain demi dendam yang ingin dibalas. Okey, dan walaupun ada dendam setitik sekalipun, cuba elakkan. Cari jalan penyelesaian, insyaAllah ada jalan penyelesaiannya. Baik, kita nak bersama dengan lagu daripada Sami Yusof, No One But Allah, dan juga seketika nanti Saf One Maha Suci Allah, Kelantan FM.

Pada muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 7.31 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Baiklah muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, sementara tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan. Manakala untuk zon Besut pada pukul 7.28 minit malam. Kami di Radio Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk muslimin dan juga muslimat. Seketika kita ikuti ruangan bacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-An'am ayat 139 hingga 145.

0: imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff.
1: Jika salah seorang dari keduanya, kedua ibu bapa kita, atau salah satu daripada mereka itu sampai umur tua dalam jagaan kamu, jangan sekali-kali kamu berkata kepada mereka dengan sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan kita dilarang. Sebab ini bukan gambaran orang kasih sayang pada ibu. Anak yang kasih dan sayang pada ibu, dia akan merengankan beban ibunya, beban ayahnya, bukan membeban dan menyusahkannya. Lebih-lebih lagi boleh menyebabkan mengalir air matanya. Demikian juga bagaimana Allah memerintahkan kita, waqfid lahuma janahazul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan dalam engkau merendah menghinakan diri kepada keduanya, kepada ibu dan ayah kamu, kerana belas kasihan dan kasih sayang

0: kami mainkan. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Ya, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Dah pun pukul 7.57 minit malam. Selamat malam saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat pendengar setia Kelantan FM yang dah selesai tunaikan kewajipan kita. Solat fardu maghrib dah selesai, alhamdulillah. Okay, baik, mungkin ada yang tengah layan Kelantan FM untuk ketika ini sambil sedang buat kerja ataupun melakukan rutin harian masing-masing. Semoga dipermudahkanlah segala urusan anda, insyaAllah. Sekejap lagi kita melangkah ke jam yang ketiga.

Dia persembahan daripada Ero Zaini, hancurnya Istana Cinta, membawa kita sekarang 8.9 minit malam di Semen Selekta 6 hingga 9 malam di Siaris Selasa 7 Julai 2026. Jadi saya nak jemput kepada anda semua, hari ini berkaitan dengan rakaman dengan orang ngajar Kelantan FM pada hari Khamis 9 Julai ini di tempatnya Masjid Umari Mukim Telaga Bata Sering, Kota Baru. Selepas solat maghrib, insyaAllah penceramahnya yang cukup hebat yang terkenal di seluruh Malaysia ni, iaitu yang berbahagia Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas. Jadi insyaAllah siapa-siapa yang berkelapangan boleh hadirlah ke Masjid Umari Mukim Telaga Bata Sering, Kota Baru. Okey, tajuknya itu Hijrahkah Aku. Okey, dijemputlah muslimi muslimat untuk hadir bersama-sama menyaksikan, ataupun kalau tak ada dekat, insyaAllah kita akan rakam dan kita akan siarkan menerusi rancangan Dengar Orang Ngajar bersama penceramahnya yang berbahagia Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas. Okey, pada 9 Julai inilah. Okey, dan seterusnya Abedik ni pula untuk segmen ataupun forum Islam di Masjid Mukim Wakaf Baru tu pak, dengan kerjasama Kelantan FM, forum Islam, forum Ehwal Islam pada hari Jumaat 10 Julai ni esok ke tu, di Masjid Mukim Wakaf Baru tu pak, Hijrah Formula Juara Dunia Juara Akhirat, yang akan bersama dengan ahli panelnya Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah, Ustaz Haji Mokhtar Yaakob, dan juga moderator Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Jadi dijemput jugalah muslimi muslimat untuk memenuhkan ruang ataupun kita timba ilmu sama-sama.

Dalam dunia hari ni lah, habis duk perhati, ramai orang suka bui pertolongan dan dia bui sumbangan tanpa mengira bangsa, agama, para rupa. Cuma berlaku dah tu yang mutu buat. Molek berlaku. Cuma kadang-kadang kita kena fikir juga. Siapa bila kita nak mengharapkan sumbangan daripada orang ramai, tanpa diri kita ni perlu untuk berusaha nak mengubah hidup kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi akal dan fikiran kita untuk kita berusaha nak ubah hidup kita. Pesannya daripada Abel, kehidupan kita di dunia ini tidak menjanjikan jaminan, adik. Jaminan yang berkekalan tak ada. Apa yang ada hanyalah percubaan, cabaran dan macam-macam peluang. Jaminan yang kekal abadi hanya dapat kita temui apabila kita kembali ke alam ilahi. Itu saja pesanan ringkas dari Abel.

0: Nek Bangah mari pula. Alahlah hujan panah. Alahlah Nek Bangah tengok sekeliling. Rumah Nek Bangah ni penuhlah air deh bertakunglah. Moganya alat pagi dia cerah. Alah kepetih sikit dengan malam hujan. Lah ni tak menentulah kadang-kadang ke. Bila duk main hujan panah gini, kawasan sekeliling rumah kita tu mana ada bekah-bekah tu. Aku tak kelih. Pusing Mek Bongo sebenarnya. Takut ada nyamuk edih ataupun jentik-jentik dalam tu. Bila dia membiuk banyak-banyak gak, kenapa dia laki? Nantilah nak kena ke demi denggi gak. Mek Bongo tak usik. Takut. Mek Bongo tak lagi kena. Tapi gak Mek Bongo takut lah kalau dengar daripada cerita-cerita orang. Okay? Denggi ni sakit deh. Nak nyari penawar dia pun. Payahlah juga kadang-kadang. Siapa kata ada denggi berdarah? Nah, ni paling bahaya. Sebab itulah kita ni kena sentiasa menjaga persekitaran rumah kita tu. Bila ada masa hak terluai sikit tu, kita bersih sikit deh. Buai lah. Mana-mana ada air takung ke kapal tu. Jangan duk biar, duk luk je. Mek Bongo takut kalau mari orang kesihatan dah. Habis lagi terkena dendam. Kalau tak sih, jaga kawasan rumah kita. Mek Bongo tak marah. Mek Bongo nak rayak je.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape

0: adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat bintang kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154, 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik, pencarian bintang kecil 2026.
1: Baik, itu dah berkenaan dengan pertandingan bintang kecil RTM. Jadi rasanya kalau ada anak-anak yang boleh bernyanyi, yang berbakat lah. Selahkan bakat anak-anak anda dengan nyanyian, hantarkan video kepada kami ke Telegram. Sekali lagi lah nombor telefonnya 014-974-0154. Di sinilah permulaannya untuk penyelahan bakatnya. Bakat nyanyian. Bintang kecil kita wakil ke negeri, wakil negeri Kelantan untuk dibawa ke peringkat yang seterusnya lah, peringkat Semenanjung. Jadi apa pun kita harapkan adalah ibu bapa ataupun cikgu-cikgu yang ada anak murid yang pandai bernyanyi, silakan daftar. Boleh hantarkan video saja dan nanti akan kami nilaikan balik lah berkaitan dengan bakat adik-adik semua. Kalau terlayak untuk ke peringkat ini, kita akan panggil. Itulah berkaitan dengan bintang kecil. Bakat yang kecil inilah yang boleh diasah, boleh diasuh sehingga besar nanti boleh menjadi bintang. Baik, Kelantan FM, ada semua selekta.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Bila kuku kita panjang, hak kena potongnya adalah kuku, bukan jarinya. Begitu juga bila ada masalah sama sahabat atau saudara, hak kena buangnya adalah masalah, bukan silaturahim atau persaudaraannya. Hubungan persaudaraan hakikatnya bukan hanya berlaku di dunia, ia juga berterusan hingga ke akhirat. Manusia hak memutuskan silaturahim bukan hanya berada terasing di dunia, malah berseorangnya juga di akhirat kelak. Sama-samalah kita bersatu demi silaturahim yang sudah sekian lama terbina. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Raden Mas Uji, yang sentiasa jaga hubungi.

0: Kelantan FM.
1: Ya, itu adalah pengorbanan yang dinyatakan oleh Amran DBA. Pengorbanan sebenarnya, banyak pengorbanan yang kita lakukan. Pengorbanan mencari rezeki, pengorbanan masa, pengorbanan macam-macam lagi. Okey, insyaAllah dengan pengorbanan yang kita lakukan ni, mungkin satu ibadah untuk kita semua. Baik, untuk maklumat muslimi-muslimat, seketika nanti, masanya waktu solat fardu insya' untuk zon 1 dan juga zon 2 pada malam ini pada pukul 8.42 minit malam. Manakala untuk zon besut, iaitu pada pukul 8.44 minit malam.

Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 8.42 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu salat fardu insya bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan.

محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sementara tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu insyak bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan. Manakala untuk zon besut pada pukul 8.44 minit malam. Seketika kita ikuti ruangan Nida Al-Islam bersama dengan Ustazah Nazirah Abu Bakar.
1: Nida Al-Islam. Kita bersama Ustazah Nazirah Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan, apa khabar? Mungkin waktu ni sedang sibuk bersama dengan anak. Mungkin ada yang tengah nak tidurkan anak. Tuan-tuan perempuan, syukur alhamdulillah kalau kita direzekikan dengan anak. Hari ini kita nak sembang bab anak kita dalam Nidaul Islam, tuan-tuan perempuan. Kalau yang tak ada anak, Ustazah macam mana? Saya tak ada anak lagi. Tak apa. Yang tak ada anak, ingat, jalan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan melalui anak saja. Boleh jadi dengan cara kita jadi isteri yang baik, jadi anak yang baik. So don't worry, jangan bimbang, jangan runsing. Cuma bagi yang ada anak ni, hari ni kita nak sembang. Macam mana kita nak didik anak kita dengan cinta buku? Pertama kita sebut, ulama kata bagaimana kita boleh nak pastikan anak kita membaca buku dalam keadaan kalau kita tak suka membaca buku. Maka nak ajak anak kita ni suka cinta buku ni mestilah dengan diri kita yang pertama. Kita kena suka baca buku. Ustazah, masalahnya susah Ustazah nak duduk baca buku. Kadang-kadang buku yang baca saya pening, kita tidur contoh kan. Maka kita sebut, kadang-kadang benda ni tuan-tuan perempuan dia perlu secara berperingkat kan. Kita tunjuk ke anak kita bukan dengan cara semata-mata kita membaca. Kadang-kadang kita duduk dengan anak kita, belikan buku, bacakan untuk dia, dia baca duduk di sebelah kita. Kita sebut, inilah dia give and take. Perlu ada, kita kata apa, secara bersama-sama. Dia tak boleh satu pihak aja beli buku bagi ke anak, ikutlah anak nak baca tak baca, tak jadi lagu tu. Maka kita sebut apa, kalau boleh kita duduk sekali dengan anak kita. Sebab apa? Dalam Islam pun sangat mementingkan ni bacaan, ataupun kita sebut apa, pentingkan ilmu. Maka kerana tu dalam Al-Quran disebut oleh ulama, perkataan ataupun wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi SAW disebut apa? Surah apa tuan-tuan perempuan? Balik-balik teka-teki dengan anak. Surah apa yang pertama turun? Surah yang ayatnya pertama berbunyi Iqra, bacalah. Maka tuan-tuan perempuan yang kita sebut, mudah-mudahan kita nak jaga keturunan kita ni tuan-tuan perempuan jadi orang yang baik, mestilah asasnya bermula dengan ilmu yang sahih. Nak dapat ilmu macam mana? Mesti dengan cara membaca. Maka banyakkan membaca, mudah-mudahan kita dengan generasi kita semuanya jadi generasi yang membaca. Read to lead, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: FIFA.
1: Itu dah trivia Piala Dunia 2026. Baik, dan seketika saya pun nak kena habis dah ni untuk segmen selekta. Jadi selepas ini anda akan bersama dengan DJ Kit yang akan temani anda menerusi segmen Cikok Pujaan 90. Pukul 9 kita ikuti berita utama. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat 6 hingga 10 pagi. Okay, dah berapa, terima kasih untuk anda yang setia menemani, yang setia mendengarkan kami di Kelantan FM. Ada yang jauh, ada yang dekat, sentiasa pantau kami, ada yang dengarkan menerusi frekuensi dan juga RTM Klik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam dan bye-bye.

PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion ringgit yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion ringgit bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50 ribu pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion ringgit selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino itu sudah berlaku, pemanasan itu sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi sumber El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 26 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia, ini kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
0: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut. Ia menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Seri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Our option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran, asalkan keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan OPA itu.
0: Datuk Seri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusuf, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
5: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa legalah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
6: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
0: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempa. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude serahkan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kwanzaa pada aksi menentang Mexico tempoh hari, menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh, NCPD, Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP, Nabila Tasnit, Ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu, Sarjis Alam, turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kuhadirkan diri di tarikh 7 Julai 2026 bersamaan 21 Muharram 1448 Hijriah. Menjengah kita ke 22 Muharram dah adik kakak eh. Setelah berkumandangnya azan neh untuk fardu maghrib, fardu isyak adik kakak. Jadi untuk pertemuan kita untuk edisi kali ini sebagaimana biasa selama 2 jam anda akan ditemani dengan lagu-lagu pilihan untuk pujaan 90. Dan sebelum itu sukalah untuk dijiki ingatkanlah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berkumandangnya azan untuk zon 1 dan zon 2 pada pukul 8.42 minit malam semata tadi agak-agak 16 belakolah. Deh, baik hok gi balasoh cara gi balasoh. Hok duduk rumah cara duduk rumah adik kakak eh. Dan begitu jugalah dengan keadaan adik kakak dengan penuh harapan. Semoga semua duduk keadaan beres belaka lah. Sihat sekabuga belaka. Deh, kalau ada terik-terik orang tu gak. Holah pakak-pakak awak kira gasuh lah adik kakak eh. Deh, diselengi dengan lagu-lagu 90 eh. Dari kesempatan ini jugalah DJ kena ucap kejutan terima kasih kepada adik kakak kita di atas kesetiaan demo bagi membuktikan bahawasanya Kelantan FM ni sentiasa ada semua baik hak dengar radio ataupun RTM klik neh. Dan sebagaimana dijanjikan selama 2 jam lagu-lagu imbauan kenangan di era 90-an akan diperdengarkan untuk anda yang pastinya akan melentukkan malam anda. Kita mulakan dengan lagu daripada Olan diikuti dengan lagu daripada Spoon, Layan di Pujaan 90.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16. Lepas pilihan, tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Yang terbaik pasti

Itulah saudara lagu Memori Sekuntum Rindu yang menjadi pilihan untuk pujaan 90, sebuah lagu yang dipopularkan oleh Spoon pada tahun 1999 menerusi album Kembali Merindu. Ya, semoga terimbau kemenangan anda pada suatu ketika dahulu. Ya, dengar aku lagu saat ini gadeh. Lagu kalau ikut kira agak lagu yang sentiasa mengiringi kehidupan adik aku kita lah. Deh, tengah buah malah ke 30 nak jumpa 40 dah, kenyai dengan rindu tu bila neh, pada suatu ketika dahulu lah ni kak. Lagu tu lah, tengah rindu, rindu deh, tengah sibuk kak, sibuk dah, kadang-kadang lagu tu lah dek kakak dah neh. Apa buat dek kakak gitu lah, imbauan kenangan yang pernah kita lalui pada suatu ketika dahulu. Dan sebelum itu, sebuah lagu pada tahun 1995. Lagu yang dipopularkan oleh Aulan, lagu yang berjudul Hitam Manisan, turut menjadi pembuka tirai pertemuan kita di pujaan 90 untuk edisi kali ini. Semoga dengan lagu yang telah pun disiarkan dapat mengiringi malam anda walaupun dalam apa jua aktiviti anda pada ketika ini. Dan terima kasih juga lah kepada adik kakak kita yang sentiasa bersama kami. Mungkin ni ada di antara kita yang baru sapa mari, dah muka sibuk dengan duduk ke masing-masing. Ada yang baru sudah ambil anak ngaji, ada berlaku lah. Cuma agak-agak lah dengan lagu-lagu 90-an ni, jangan dibawa hanyut lah adik kakak. Nanggu nak boleh kasapa rumah pun berajuk. Mana ni, daddy? Tak ada lah. Terkenangkan kisah lalu anakku. Dah gaya 20. 20 alik belakang juga lah. Polak bulu, polak sawa ada belakang lah. Dia jasa dia sorang. Tak usah lah belah tu. Tekir sikit kak. Biar tu sampai rumah kat batu kat lah. Hanyut nak hanyut kak. Tapi jangan sampai lara sudah.

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Menyajikan muzik terbaik untuk memenuhi citarasa anda hanya di Kelantan FM.

Itu dia saudara, lagu daripada Meditasi, lagu Biar Pedih Kasih Memanjang. Nah, pedih lagi, kasih lagi dia kakak. Dua dari satu lah tu dia kakak. Yang mungkin pernah dirasai, pernah orang panggil dialami oleh setengah pada kita lah. Dah, kecek bak kasih lagu tu lah dia kakak. Bahaya dia kakak puja S90 ni. Nak uwi lagu rock, takut pening. Tak. Nak uwi lagu je, lagu ni lah. Lagu tu lah dia kakak . Dan sebelum itu lagu Hanya Satu Persinggahan, sebuah lagu yang dipopularkan oleh Eka Matra pada tahun 1989 menerusi album Satu Tekanan Irama, turut diperdengarkan untuk anda. Apa buat dekat kakak, gitulah dekat kakak . Hanya Satu Persinggahan mungkin ianya dapat diamati dengan perihal cinta. Tapi kalau kita ni kak, adik kakak, kalau dengar dalai-dalai kak, ianya boleh dikaitkan dengan kehidupan kita lah adik kakak. Dudukkan kita atas muka bumi, atas dunia ni adik kakak. Ia juga merupakan satu persinggahan lah sebelum kita jumpa di benar-benar tepat ataupun hak sebenar-benar tapak kita sebagai hamba dia adik kakak. Jadi untuk itulah, pastikanlah diri kita ni biar tetua panggil nak sepenuh tak boleh adik kakak. Cukup menjadi hamba Allah yang sentiasa kita mengharapkan keredaan dia lah adik kakak. Jadi antara kaedah-kaedah lakuh-lakuhnya lah pada 9 bulan ni lah adik kakak. 9 bulan 7 jatuh pada hari Khamis malam Jumaat, adik kakak dijeki nak madah lah untuk sama-sama mengikuti rakam yang dengar orang ngajar Kelantan FM di Masjid Umari Mukit Telaga Batas Sering, Kota Baru, selepas Maya Gorik. Antara penceramah dia yang berbahagia Ustaz Datuk Muhammad Kazim Elias dengan tajuk Hijrahkah Aku. Tu dia adik kakak. Jadi adik kakak muslimi muslimat dijemput hadir bagi mastikanlah kita ni halah. Kau genggeh-genggeh kita kemah adik kakak weh. Tak. Tu dia. Kita ni nak agak kau tok guru main ngajar rumah dak dah dia kak. Jangan. Kita kena cari. Tu dia. Kokore kalau tak boleh 10 boleh 9 tak apa dah. Kalau tak boleh 9 boleh 10 tak apa dah adik kakak. Kerana apa? Kerana cinta. Cinta kau siapa? Ke Allah Subhanahu Taala. Untuk itu adik kakak, kita bersama dengan lagu yang dipopularkan oleh Medicine, lagu yang berjudul Kerana Cinta, diikuti dengan lagu daripada Gama, Bahang Asmara.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Dik, oh dik, acu buka tah lagu lama-lama. Ma nak dengar.
4: Boleh ma, semestinya di Kelantan FM.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Itu saudara lagu daripada kumpulan Left Handed, lagu yang berjudul Seruan pada tahun 1987 yang merupakan lagu ciptaan sepenuhnya oleh Dato' Ramli Sarip, telah pun menjadi pilihan untuk menemani malam anda di pujaan 90. Dan sebelum itu lagu daripada Kemala, lagu yang berjudul Kasih di Hujung Hari pada tahun 1992 turut diperdengarkan untuk hiburan anda. Semoga terhibur hendaknya adik kakak kita. Deh, walau dah lepas jua duduk ke, baik adik kakak tengah memandu, tengah bawa kereta kau, duduk dalam kereta kau. Neh, kau tengah lipat kai. Deh neh, kau tengah cekoh diri ya. Dah, Allah kita hajak jangan. Lagu itulah. Ada belakang lah, ada aktiviti-aktiviti adik kakak masing-masing. Dalam golong ni baru pukul 10.22 minit balik. Deh, nak boleh kau jakoh kau pukul sebelah bani gak dok sembuh lah ngah bolanya deh, ngah baru nak cari cadar lah, ngah baru nak ambil apa lembek atas balan tu belakang lah bani deh ni. Oh tu dia cuma ya dekat kau sebelum kita teruskan dengan hiburan seterusnya lah, ini dia sikit ada nak kasih bagi sikit lah. Ni apa dah ni dari segi bak laporan lah adik kakak dari segi bak Peluang ni adik kakak. Kalau ikut kira lah Jangka air lah adik kakak Kalau ikut kira jangka air negara kita ni kohon menua dah. Kohon menua yang akan dibuktikan lah untuk warga emah lah yang dijangka akan mencecah 10.4% adik kakak Jadi peratusan penduduk berumur 65 tahun dan ke atas di negara kita ni dijangka meningkat daripada 8.0% pada 2025 tahun lepas kepada 10.4% pada 2035 berdasarkan unjuran data Jabatan Perangkat Air Malaysia. Jadi adik-adik, kadar kesuburan jumlah TFR ni juga dijangka menurun daripada 1.7% kepada 1.0% dalam tempoh yang sama. Itu sebagaimana yang dinyatakan lah menerusi rancangan Malaysia ke-13 yang telah mengarus perdana ke persediaan negara melalui pelaksanaan agenda negara menua ENM dan pembangunan rangka tindakan penuaan kebangsaan. Itu dia adik kakak. Jadi ianya merupakan yang panggil kakak jangka panjang lah yang merangkumi 5 terah utama iaitu ekonomi makro dan fiskal, pekerjaan dan kemahiran, perlindungan sosial, kesihatan sepanjang hayat serta penjagaan jangka panjang. Jadi itulah adik kakak kukurannya tahu sikit sebanyak lah sebagai unjuran yang telah pun dijikit kosi sementara tadi untuk sama-sama kita fikir deh dia perjalanan kita duduk ke kita di masa kedatang lah adik kakak tu dia dia guys. Baik, lah ni pukul 10.24 minit malam. Kemungkinan ada di antara kita yang sedang tercari-cari, yang sedang menantikan kepulangan seseorang. Daripada pasar malam lah, daripada pasar raya lah. Apapun, kita layak dulu lah dia dengan kemunculan Kemelia bersama Sheila di Kelantan FM.

0: weh. Aku mau mari mentawa ya weh. Aku nak kelih, aku nak rakyat kemu weh. Hari ni ke aku beli baju mahal weh. Mau beli baju mahal go berapa tau weh aku ayah nanya ni. Hei, aku nak rakyat kemu weh. Ha, 200 weh. Baju ni bukan kata 5 riyal weh, 200 weh. Mari sini tak weh, aku nak tengok nama gapo baju mu kata gomaha-gomaha tu. Dia nama gapo dia ni. Ha lah weh, aku mu tengok sang weh. Mu tengok ni, satu pada ke go tentu lo maha weh. Dia nama gapo dia ni tak weh, aku tengok macam daun cak sepik ke ni. Mu beli ngapa dia tak weh. Ha lah weh, aku beli ngapa kelah weh. Dia pergi jual rumah weh. Bagilah orang manusia orang jual kapek kau tau weh. Kena tipu kok weh dah lah. Tau weh bergelar ni tak boleh kira. Aku nak ya kamu tau weh jangan digaduh beli. Aku mau tengok kat tempat logo tu besar yuk rabok dah. Aku tak pernah sabar harga mahal. Haa lah weh. Ya lah kau buat ya weh. Ya lah kau buat ya weh. Aku ni kak. Dia kata kau, baju kau mahal, tipe piti lama dah, aku nak cukup weh. Semula-semula aku nak ayak kemu, tak weh kalau kita nak beli bagek eh. Kita kena tengok kualiti bagek tu dulu tak weh. Kalau ada jenama, kita tengok jenama. Jenama sahur kodok, supaya kita nak beli bagek elektrik ni lagi juga. Kena biar ada benda jamin ni dari segi kualiti dia. Kalau bagai-bagai tidur weh enggak sekalanya, harga dia murah. Cara buat dia nya tidak kemah. Buku stereo tak jauh medo, tak tahu dia buka apa, tak tahu. Lepas tu dijual pula tempat terbuka gini ya. Oh lah weh, kalau aku tu kat apa weh, aku nak gamak bagalah tu semula weh. Mu nak amat dengan kapo tak weh, dia naik motosika, aku tengok mu. Pasika pun tak ada nombor juga. Ungar ni kata orang. Mungkin ni tak weh, angkat sekoh lah dia. Dah beli-beli dah. Kalau mu tak sepah kara, wika aku. Saya lah ke dia semacam saya. Kalau aku tu kat dua kali rugi lah tak weh. Beli dah rugi sekali. Wika saya pula rugi sekali. Bapa orang luar jangan capur.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Dengarkan Kelantan FM.

Itulah saudara dua nama pilihan untuk pujaan 90 antara Camelia dan Sheila. Yang manakah menjadi idaman? Deh, tapi gak awal lah. Kalau dengar aku lagu semata tadi gak deh. Lagu kendo sajalah adik aku. Yang melibatkan dengan kehidupan dan begitu juga dengan percintaan. Mungkin ada di antara kita yang pernah melaluinya. Deh, tapi kenangan tetap kenangan yang boleh kita jadikan ianya sebagai pengajaran. Dan kalau boleh kat jangan diikut air bawa pahala lah. Tak? Ganyes mata selalu. Dok sana ni berair mata dia. Ganyes selalu kalau royak gay tu kat dia. Tak boleh. Bukan nak detek. Cuma kat lah jangan dibawa. Ikat air pahala lah weh. Sejak dari tahun 90 hari pas kau tahun 2020 ni. Duk main lela, lela. Dok. Duk main Camelia, Camelia. Dok. Dah nah sebelah kat. Oh, lawak kira nah lah, neh. Oh, habis nah tak dengar tu, agak kena duduk dapur tu. Tak, tidak tak sapa, tak sapa, sekut keping kau air teh tu. Atas bala tu. Jadi kat kita lah, adik kakak. Nak, cuma sebelum tu lah, adik kakak. Dia cakap ada nak madasa lagi lah, adik kakak. Kalau hak sana ni, 9 hari boleh, esok okay pula lah. Jatuh pada hari Jumaat di Masjid Mokir Wakah Baru Topak dengan kerjasama pihak Kelantan FM lah. Yang akan mengadakan forum Ehwal Islam dengan kerjasama Masjid Mokir Wakah Baru yang bertajuk Hijrah Formula Juara Dunia, Juara Akhirat. Tu dia adik kakak. Jadi antara sesi hari penanya Prof. Madia Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah bersama ayahanda Ustaz Haji Mukhtar Yaakob yang akan dimoderatorkan oleh Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Jadi dijemputlah kepada adik kakak muslimi muslimat untuk sama-sama biar tentu sapa lah. Adik kakak alah ke Masjid Mokir Wakah Baru yang akan bermula pukul 8 malam lah. Jatuh pada 10 Julai 2020 jatuh pada hari Minggu hari Jumaat. Harap-harap adalah pengisian masa untuk sama-sama kita mengamarah ke masjid dan menadah ilmu di tamis serga adik kakak dia. Jadi adik kakak kita berbaki 3 keping lagu lagi yang pastinya pujaan 90 akan melabuhkan tirainya yang berbaki 20 minit lagi. Jadi untuk itu dengarkanlah Leon dan Sandy sebagai hiburan untuk anda pada ketika ini.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Assalamualaikum, Amba Yusriza Yusuf dari Kelana. Bagi saya, Kelantan FM ni radio terbaik sekali dari banyak-banyak radio. Selain banyak umat-umat hot DJ Nyapa, lagu-lagu yang disiarkan memenuhi cita rasa. Kalau tidak, Amba keluarga tak dengar radio jap pagi tak gelap. Terima kasih, Kelantan FM.
2: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Dengarkan Kelantan FM.

Baru saudara, kita teruskan untuk pujaan 90 sebagai penutup tirai dengan lagu yang dipopularkan oleh Search, lagu Kejoraku Bersatu. Dan kita akan kembali bersama selepas berita utama 11 malam di ruangan Rentak Kenangan. Teruskan kekalkan kesetiaan anda.

0: Pengumuman 7 inisiatif strategik sempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mendapat sambutan positif warga Peneroka di Pahang. Inisiatif itu disifatkan mampu meningkatkan kebajikan Peneroka, generasi baharu serta memperkukuh pembangunan Felda pada masa hadapan. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib, Zaryudawati Zakaria dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
1: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda, dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
2: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
3: Kami bersyukur apa yang disarankan oleh PN kita. Jadi kedatangan kami daripada jauh, jadi berbalailah kedatangan kami hari ini dengan apa yang disarankan oleh PN kita hari ini.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda, yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada Peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penstrukturan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan keuangan agensi itu, termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, koperasi permodalan Felda, KPF dan kebajikan Peneroka.
5: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dalam masa sama, Datuk Seri Ahmad Zahid memberitahu Felda sedang berunding untuk mengambil semula pengurusan sebahagian ladang yang sebelum ini diserahkan kepada FGV Holdings Berhad bagi mempercepat pemulihan keuangan dan pelunasan hutang.
5: Dalam hal ini, saya fikir kalau pengstrukturan semula pengurusan ladang-ladang Felda diuruskan oleh Felda sendiri, maka ianya akan mempercepatkan hutang-hutang itu untuk dilunaskan. Dan kita harap langkah-langkah ini akan dapat memberikan pulangan kepada broker-broker Felda.
0: Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluar kandungan dan platform media sosial digalakkan menyertai Majlis Media Malaysia bagi memperkukuh peranan badan itu dalam menggalakkan amalan kawal silia kendiri industri media. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, penyertaan platform digital diyakini dapat membantu mengurus isu berkaitan pelaporan tidak beretika dan penyebaran kandungan sensitif secara lebih berkesan.
6: Jadi kita harap bila platform-platform menyertai bersama dengan Majlis Media, maka menguruskan isu-isu ini juga boleh diuruskan melalui Majlis Media. Dengan cara begitu, kita harap media arus perdana, media alternatif termasuk media sosial akan lebih dapat diuruskan secara kendiri. Ini kita percaya akan dapat membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks kebebasan media RSF.
0: Dalam pada itu, Dato' Fahmi Fadil yang juga jurucakap Kerajaan Madani menyeru rakyat Johor yang berada di luar negeri supaya pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang berlangsung Sabtu ini.
6: Kita harap lebih daripada 60%. Rata-rata bila saya bercakap dengan mungkin golongan yang ada anak-anak besar, mungkin mereka dalam golongan yang berumur yang masih ada di Johor, bila saya bercakap dengan mereka menyatakan mereka telah meminta anak-anak untuk balik. Ini penting bukan hanya untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara, juga sebagai rakyat bangsa Johor untuk membuat pilihan untuk 4-5 tahun yang akan datang.
0: Dato' Fahmi Fadil. Nada sama disuarakan oleh calon Pakatan Harapan bagi kerusi DUN N46 Perling Alan T. Boon Tsong yang mengingatkan pengundi perantauan supaya tidak melepaskan peluang memilih wakil rakyat bagi kawasan masing-masing pada pilihan raya negeri Johor 11 Julai ini.
7: Yang pergi saya di Singapura, Jangan kata you sudah tinggal di Singapura, dia tak biar undi di sini. Tapi di kawasan sini, papa mama masih ada, keluarga family masih ada, kita akan jaga. So saya merayukan, tak kira you kerja Singapura ke Kuala Lumpur, kali ini balik undi.
0: Alan T. Boon Song. Sementara itu, sebanyak 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing sempena dengan hari pengundian awal pilihan raya negeri Johor ke-16 hari ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, kesemua 19,471 pengundi awal terdiri anggota pasukan keselamatan dan pasangan. Menurut beliau, proses pengundian awal berlangsung lancar mengikut jadual yang ditetapkan. Teknologi kecerdasan buatan AI memangkin transformasi industri media. Bagaimanapun, modal insan kekal menjadi teras utama untuk memastikan kandungan RTM terus relevan dan dipercayai. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata dalam era peralihan teknologi, RTM memberi penekanan terhadap pendekatan kolaboratif bersama penonton, pemain industri serta pencipta kandungan bagi memahami keperluan masyarakat yang semakin berubah. Katanya, RTM juga perlu terus bersifat anjal.
8: Keanjalan ni penting, the agility. Bila kita bersifat anjal, kita menempuh satu zaman di mana kita tak tahu apa yang nak main. Kita tak tahu apa nak main. Tapi kita, dalam kawalan kita adalah bagaimana kita nak respon, itu adalah di bawah kawalan kita.
0: Ashwat Ismail.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina tidak berdepan tekanan meskipun di-label sebagai pasukan pilihan mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Ketua jurulatihnya, Lionel Scaloni berkata, La Albiceleste sudah biasa memikul status itu sejak beberapa tahun lalu dan sentiasa menunjukkan prestasi baik. Menurut beliau, semangat juang dan keazaman tinggi menjadi kekuatan utama Argentina. Beliau turut mengesahkan kapten pasukan Lionel Messi berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan dalam aksi pusingan 16 terbaik menentang Mesir tengah malam ini. Sementara itu di Vancouver, bakal menyaksikan pertembungan sengit dua pasukan belum tewas, Switzerland menentang Colombia. Perlawanan dijadual pada pukul 4 pagi esok.
9: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Hujan lebat di India mencetuskan banjir kilat berskala besar yang mengakibatkan kemusnahan harta benda serta kecederaan penduduk di beberapa wilayah. Menurut Jabatan Meteorologi India, IMD, antara kawasan paling terjejas termasuk wilayah Jammu dan Kashmir, Maharashtra serta Gujarat. Keadaan jalan raya dinaiki air menyebabkan gangguan sistem pengangkutan darat. Hujan lebat dijangka terus melanda beberapa kawasan dalam tempoh musim monsun barat daya. Angka kematian wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 500 orang dengan lebih 1,500 kes jangkitan telah disahkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan penularan tersebut masih belum menunjukkan tanda akan reda. Berikutan sistem kesihatan yang rapuh serta faktor pergerakan penduduk yang tidak terkawal. Tentera Ukraine mendakwa berjaya menyerang 8 kapal tangki milik armada bayangan Rusia di Laut Azov dalam satu operasi drone terbaru. Menurut kenyataan rasminya, kesemua kapal yang dikenakan sekatan antarabangsa itu digunakan bagi menghantar bekalan bahan api ke Crimea. Masing-masing mempunyai berat muatan kira-kira 7,000 tan. Tindakan itu sekaligus mencetuskan gangguan bekalan dan pengisytiharan darurat di wilayah berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

tinggalkan ibu, tinggalkan ayah, serta saya.

0: hanya di ruangan rentak kenangan di Rentang FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.21 malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Oh, ada semula adik-adik di ruangan rentak kenangan setelah kita bersamalah untuk berita utama 11 malam sebagai informasi terkini anda. Jadi adik-adik, kehadiran dijekit lah di penghujung jam yang ketiga ini dengan penuh harap dengan susunan lagu yang bakal disiarkan dapat menemani pergerakan anda lah. Deh, kalau ikut kira-kira adik-adik lah begitulah adik-adik. Pukul sebelah ni kak, kalau kita kelah-kelah lama ni kak deh, menyasar cari batal dah. Ada setengah tu tidak awal. Tak, dia bang pukul sebelah nak kecek telepon. Ada belakang lah. Dia hok muda ni pun kadang-kadang hok lah adik-adik. Dia nyam lagi letih mari kak. Tak, tindih batal. Tak, ada tiga kak begitulah adik-adik. Cuma tanya segar kak deh. Mungkin ni ada di antara kita ni tengah duduk nuk kak. Deh. Tengah melalui apa dah ni, tengah layar Argentina ke apa sibuk ke eh? Tak apalah, layar molek lah adik-adik eh. Cuma kita peribu lah mana ada lagi ni sebelum orang panggil jenuk tidur lah dah. Sebelum temu esok adik-adik eh. Apapun sebelum tu sukalah untuk dijikit ingatkan lah untuk kali kedua sebagai orang panggil peringatan bersama lah sebagai hamba Allah SWT. Agak-agak satu nak berlaku lah adik-adik. Kewajipan kata kita. Dan begitu jugalah dari segi bab peringatan asas sebagaimana biasa lah. Kalau nak malik dia jekit konti kat hotu je lah. Aduk peringat pun kak. Tak. Dari segi bab pembaziri api air, dari segi bab harta benda eh. Biar tu ambil cana. Begitu jugalah mana mereka dengan ubat-ubat ten. Eh. Tu dia. Ada setengah ada orang kata dia jekit tu lu konti nak malik boleh ke? Apa? Walah cik kita tak ingat sama ke ubat. Kita duduk jauh. Mau dia tu. Oh, tapi agak-agak kau lah cik weh deh. Makan molek lah. Biar tu tengok sungguh weh. Yang hidup agak kau rejekit ya bagi Jepang hanya neh. Oh, tu dia dia kak. Jadi dia kak sebagai pembuka tirai kita mulakan lagu ruangan rentak kenangan ini dengan lagu yang ini.

Itu dia dengan aku, Encik Roster bersama Lisdah lah. Membuka tirai pertemuan kita dengan lagu Assalamualaikum. Agak-agak Allah sejahtera lah duduk adik kakak, walau di mana jua adik kakak berada di ruangan rentak kenangan ini. Itulah lagu nyanyian kenangan Allahyarhamah Puan Seri Saloma dengan gandingan duetnya tidak asing lagi, Allahyarham Seniman Agong. Kalau ikut kira agak lah, nama Cik Roster dengan Lisdah tu nama watak je yang dilakukan oleh Piromli bersama Latifah Omar menerusi filem Putus Sudah Kasih Sayang. Neh, timba we kenangnya juga deh neh. Kakak dia motor kat Omar filem mana? Oh, cocok mata dok. Bukan sedut ngagut lah. Neh, oh, cucu molek banyak nyamuk tu. Neh, tak sedut mikir lah. Lama megoh ke. Neh, tapi gitulah dia kakak. Agak-agak hang lah. Di ruangan rentak kenangan ini, sebagaimana lagu disiarkan deh, kita mengharapkan orang panggil olah perkenalan kita, perhubungan kita ni biar tentu panggil kau rapik lah adik kakak. Neh, kau rapik tak kira lah adik kakak perkenalan, perhubungan dalam rumah tangga kau, perhubungan adik-beradik kau, perhubungan persahabatan. Agak-agak gak lah kalau ada orang gaya, agak-agak kau rapik dah. Kalau genggai sekalipun nak boleh kau rapik kat payuh. Badikah pedah ke payuh. Pisuh molek lah. Pisuh. Betul tu kena mata sama mata, perut sama perut. Barulah aku panggil duduk ke kita pun dalam keadaan selesa. Ni kat kadang-kadang kat lah. Dia kat bila lah mata tak boleh nak tekan bayar nak kat dia nak pergi mari pun payuh. Padahal duduk dalam rumah sekali. Dia kakak tak. Tangan kita masuk bilik, dia duduk dapur. Tangan kita duduk dapur, dia duduk atas prabu. Boleh main kat dia kakak. Jadi gitulah dia kakak ni. Agak-agak. Bolehlah aku panggil. Buat-buat mba lah. Dengan pesan ni, dia jekit ni dia kakak.

Oh, tu dia ke lagu nyanyian kenangan Allahyarham Iramdi bersama Maria Bacok. Lagu versi mereka lah, lagu yang berjudul Itulah Saya. Gitulah dia agak nak ura lebih-lebih bak saya menyaya ni kan. Oh, lah, takut dia mau kata awak kena air mulut. Neh. Oh, jadi kukurannya kalau nyapa melalui melodi dan lagu ni kukurannya lah. Oh, kukurannya kalau duduk bebe mulut pun agak-agak lah. Ambil sikit sebanyak biar jatuh perut. Dan ni, tu dia. Dan kita teruskan dengan hiburan seterusnya kepada demo. Hak tengah orang panggil lah. Laik nak boleh kau bangun lah deh. Oh, kita dengan lah. Tadi lagi. Oh, rasa nak jenuk lolo dah. Marilah orang tepuk pohon, tepuk. Lakor lah. Sebab tu aku nak ambil lembek pun berikan aku. Halo, mek enggak leh. Oh, tak apalah, kita lebih segar lah sikit. Oh, cuma agak halah. Biar tu kenal lah. Mana pintu bilik dengan pintu nelo.

Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuih tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

Itu dia dengan kan lagu nyanyian kenangan Allahyarhamah Syarifah Aini, Datuk Syarifah Aini, lagu Bunga Tanjung lah adik kakak. Sebagai tembelah kepada mek-mek dia ke demo sasah nego nasi pagi esok lah. Mungkin neho lah dengar lagu Bunga-Bunga Tanjung tu kukurannya cerah mata sikit lah adik kakak. Belen-belen nomi tu biar tu kenal lah. Deh bawe nak kunyit kau berapa kau takut tokak ya kunyit kau serah ni bila-bila rasa bila-bila rasa berapa ni kekuah kau kan kita nyolah pitih nak nego tak cakap mana dah lagu ni lah nak malam tak ada aku apa kau mau pala tokak tu ayuh pala tokak pula tukar dengan kuah tadi kakak stoko nak buat megel lah kononnya adik ni dia nyomari kelabu mata gelap mata kat hong lah betul lah adik kakak tapi agak-agak kat hong lah cerah tari esok lah adik kakak sebagaimana lipuhnya rezeki kita untuk esok hari adik kakak dalam kita mencari rezeki insyaAllah.

0: setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata, kemahku kita.
1: Oh, baiklah, dia kakak. Itulah lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita di Ruangan Rentak Kenangan ini. Maka kita sudah pun berada di penghujung pertemuan untuk Ruangan Rentak Kenangan. Dan nantikanlah kemunculan untuk esok pagi di Gu Pagi bersama DJ Is dan Liz. Diikuti untuk segmen Gu Galik bersama Dia. Diikuti Akok pada pukul 2 petang bersama Pak Ada dan Kak Angoh. Dan Selekta bersama Rudin diakhiri di segmen Cekok bersama DJ Su pada tanggal 8 Julai 2026. Jatuh pada hari Rabu dia kok. Dan di kesempatan ini DJ Kino ucapkan juta terima kasih di atas kesetiaan demo, baik hak tua ataupun hak muda. InsyaAllah ada umur dan jodoh, kita jumpa pula sebagaimana jadual untuk bulan ni pada hari Sabtu. Dalam roti kopak hari lagi lah. Akhir DJ Kino ke udara, InsyaAllah. Assalamualaikum.

0: Kelantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Quddus Assalamil Mu'min Al-Hayyil Qayyum Dhil Jalali Wal Ikram Wassalatu Wassalamu Ala Abdihi Wa Rasulihi Sayyidina Muhammad Al-Mab'uuthi Rahmatan Lil Alamin Wa Hidayatan Lin Nasi Ajma'in نحمدك اللهم على ما أنعمت علينا من النعم التي لا تعد ولا تحصى بمنك وكرامك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت Ya Allah, kami sesungguhnya bermohon kepadamu keselamatan pada agama dan kesihatan kami. Tambahilah kepada kami ilmu dan pengetahuan. Limpahkanlah rezeki kami dalam keberkatan dan jadikanlah kami dalam kalangan hamba-hambamu yang sentiasa bertaubat dan beroleh keampunan. Allahumma hawwin alayna fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma jammilna bil-'afiyati was-salama wa haqqiqna bit-taqwa wal-istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama في الحال والمآل إنك سميع الدعاء يا الله kami bermohon petunjuk hidayah daripadamu ketakwaan dan keampunan kekayaan hati dan jiwa serta konsistensi dalam kebaikan dan amal kami selamatkanlah kami ya Allah di dunia ini dan selamatkanlah juga kami ya Allah di akhirat nanti Wahai Tuhan yang maha mengasihani dan maha memberi keampunan. Allahumma ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu, wala takilna ila anfusina tarfata ain, wala aqalla min dhalik. Rabbana, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله kami akur dan sedar bahawa kami banyak melakukan dosa dan maksiat justeru ampunilah segala dosa dan kemungkaran yang pernah kami lakukan dan juga dosa-dosa ahli keluarga kami serta jadikanlah kami sebagai orang-orang yang beruntung di dunia ini dan di akhirat nanti ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda walau di mana juga anda berada. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga hari ini memberi ketenangan, semangat baru untuk meneruskan hari. Terima kasih kepada rakan setugas yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ dalam pilihan bersama. Daripada pukul 8 hingga pukul 12 tengah malam tadi, Mama AJ telah menemani anda dalam Nasional Malam. Jadi kini tugas saya daripada pukul 12 tengah malam ini hingga ke 6 pagi. Jadi segar-segarkan mata. Untuk istimewa buat semua pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini.

Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sentiasa dikelilingi insan-insan yang menyayangi anda. Ingat, usia hanyalah sekadar angka. Yang penting, jiwa kekal muda, hati sentiasa positif dan semangat tidak pernah pudar. Hadiahkan diri anda dengan senyuman, kerana setiap hari yang memberi adalah peluang untuk mencipta kenangan dan menyebarkan kebaikan. Okey, untuk pembuka kata hari ini 8 Julai 2026, setiap fajar yang menanti adalah lebaran baru. Mulakan dengan rasa syukur, teruskan dengan usaha dan akhiri dengan harapan. Hanim akan menemani anda sepanjang segmen Geng Burung Hantu hari ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3

Masih bersama geng Burung Hantu di Nasional FM. Kalau anda masih belum melelapkan mata, malam masih muda, inilah masa terbaik untuk terus menemani menemani anda lah. Saya menemani anda, Hani menemani anda sambil menikmati lagu-lagu yang hebat, lagu-lagu yang menyegarkan pagi ini. Juga kepada peminat bola sepak, jangan lupa aksi Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsungnya. Perlawanan antara Argentina menentang Egypt. Sekarang Egypt 1 dan Argentina 0. Terus mengikuti laporan dan siaran langsung perlawanan menerusi RTM Klik di Sukan Plus. Okey, walau di mana juga, walaupun anda berada di rumah, di tempat kerja ataupun yang sedang memandu, terus bersama Nasional FM kerana malam ini berbagai lagi yang Hani ingin kongsikan dan yang pastinya memberi semangat dan sentiasa menemani anda hingga ke pagi hari. Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Sentiasa di hati. Terima kasih kerana terus kekal meluangkan masa bersama Hanim waktu tengah malam ini, menemani anda hingga ke 6 pagi. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan baik. Walau di mana juga anda berada, sama ada sedang memandu di tempat kerja, mungkin ada yang sedang menguruskan keluarga baru sampai di rumah, atau sekadar berehat di rumah tengah-tengah menonton bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 tu, sambil-sambil menyaksikan perlawanan, sambil-sambil dengar muzik, kerana Hanim akan mainkan lagu-lagu yang menceriakan hari anda. Jadi kekalkan frekuensi, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini Hanim akan mainkan lebih lagu-lagu terbaik, juga berkongsi informasi semasa, tips gaya hidup serta pelbagai perkongsian menarik yang pastinya bermanfaat untuk anda. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruhantu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, the Bebe Skit.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar

Hanya mana-mana anda dalam geng burung hantu. Assalamualaikum kepada anda di luar sana. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Sedikit perkongsian berita yang ingin Hanim kongsikan pagi ini. Antaranya ialah seramai 19,471 pengundi awal atau 94.49% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada hari mengundi awal bagi pilihan raya PRN Johor yang diadakan semalam. SPR membuka 62 pusat pengundian awal di seluruh Johor bermula jam 8 pagi tadi. Okey, seramai 7,960 anggota tentera dan pasangan serta 11,511 anggota polis dan pasangan anggota PGA menunaikan tanggungjawab mengundi awal. Menurut SPR, pengundian awal berdaftar terdiri daripada anggota Angkatan Tentera Malaysia dan pasangan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan anggota Pasukan Gerakan AM PGA. SPR turut merangkap penghargaan kepada semua pegawai pengurus pilihan raya dan petugas yang berjaya melaksanakan proses pengundian awal dengan lancar. Okey, sedikit juga perkongsian yang Hanif ingin kongsikan tentang keadaan cuaca pada ketika ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dianggarkan amaran ribut peti akan berlaku sehingga jam 2 pagi ini melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Emas, Tanah Merah dan Gua Musang di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu, Pahang Rompin, Johor, Tangkat, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian dan Kulai. Juga di Sarawak, di beberapa kawasan Sabah, juga wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang menuju atau berada di destinasi yang Hanim sebutkan tadi dalam keadaan hujan, berhati-hati memandu. Itu yang Hanim ingin ingatkan kepada anda. Jaga keselamatan pemanduan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Terus bersama hiburan dalam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda pada waktu ini. Walau di mana saja anda berada, saya Hanim amat menghargai kesediaan anda untuk terus setia bersama Nasional FM. Buat yang sedang bekerja, semoga segala urusan hari ini dipermudahkan dan setiap tugasan dapat diselesaikan dengan lancar. Kepada anda yang sedang memandu, walau di mana arah destinasi, mungkin ada dalam perjalanan penghantaran barang, abang-abang lori kita yang tak kenal penat, tak kenal lelah, sentiasa memberi perkhidmatan terbaik untuk memudahkan keperluan harian kita semua. Kepada anda yang mungkin juga dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, yang paling penting utamakan keselamatan, pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa fokus ketika memandu. Okay? Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersama kami di National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya. Tengah pagi ini di awal-awal jam ini kan, Hanim nak juga tanya anda yang mungkin yang sedang bercinta kan, bercinta di usia kalau remaja tu lain cintanya. Ini Hanim nak tanya yang bercinta di usia atas 40-an ni, sebab apa? Sebab cinta tidak mengenal usia, yang matang lebih siap katanya, lebih bijak dan lebih indah, betul ke? Sebab apa? Sebab usia 40-an tu usia lebih mematangkan, okey. Tips untuk bercinta di usia 40-an kepada yang masih bujang lah. Yang masih bujang, pertama kenali diri dahulu, faham siapa anda dan apa yang anda mahukan untuk mencari pasangan. Okey, buka hati tapi kena bijak, kena pandai untuk beri peluang untuk mengenali orang baru tanpa terburu-buru. Itu yang paling penting kan. Lagi satu, dalam apa jua perhubungan, komunikasi adalah kunci. Bercakap secara jujur dan terbuka tentang keinginan, batas dan ekspresi. Utamakan kesesuaian bukan kesempurnaan. Itulah yang kematangan percintaan di usia 40. Adakah yang masih belum bertemu jodoh tu? Kalau belum, bolehlah masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, tanya-tanya hai-hai kat situ, siapa yang belum berjodoh tu? Bolehlah kita jadi penghubungnya. Okey, dekat saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir.

Assalamualaikum, selamat pagi geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, masih lagi segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Hanim juga berharap anda juga segar. Kalau perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA ketika tadi telah berakhir antara Argentina menentang Egypt, Argentina 3 dan Egypt 2, kemenangan kepada Argentina. Nampaknya pagi ini sokongan, sorakan daripada penyokong Argentina. Alhamdulillah. Okey, lagi satu hari nak kongsikan di hari pagi ini, antaranya apa yang Hani ingin katakan. Hidup ini macam hidup ini macam matematik, okey. Yang baik kita tambah, yang buruk kita tolak, yang pahit kita bahagi, dan yang indah kita darabkan. Hidup bukan tentang mencari yang sempurna, tetapi tentang membuatkan setiap hari bermakna. Penuh dengan kata-kata ni kan, sebab apa? Kehidupan kita ni hanya sekali. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Segala apa yang jadi dalam kehidupan kita ini adalah dugaan yang kita kena sentiasa positif, menempuhnya dengan sebaik mungkin. Jangan risau kalau anda rasa gudah gurana, masuk ke dalam Nasional FM, dengarkan Nasional FM, berinteraksi dengan kami dalam TikTok live kami ketika ini, kerana Hanim dan pendengar-pendengar setia lain ada di sini untuk menemani anda, menceriakan hidup anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu, walau di mana juga anda berada. Hanim doakan anda dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan kekal ceria bersama Nasional FM geng burung hantu. Di kala pagi ini Hanim nak berkongsi, nak menyapalah peminat, bukan peminat, menyapa pendengar-pendengar setia Nasional FM yang sentiasa memberi sokongan kepada DJ-DJ yang bertugas dalam geng burung hantu, yang sempat meninggalkan komen di ruangan GBH untuk malam ini di Facebook kita. Antaranya kita ada Nuriwi, tinggi-tinggi si pohon jati Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada gambarnya di situ, manis-manis belakanya. Ada juga Nida Wahida, assalamualaikum, selamat pagi sekarang kepada semua geng burung hantu juga Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB menemani geng burung hantu, katanya Lin Roslinda juga ada. Ada Khairil Anwar, Mandailing Natal Sumatera Utara. Daripada Sumatera Utara ada Princess Su. Hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah Putra dari Mersing Johor melapor diri, ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar GBH. Muhammad Muhaimin, ada Hasnah Hasrani juga. Terima kasih juga kepada anda semua yang sentiasa menemani saya, menemani Nasional FM dalam kehidupan anda. Saya juga suka untuk berkongsi pendengar-pendengar kita yang dalam TikTok live ketika ini. Antaranya ada Markus Azman, ada Kamariah, Kak Iyah, ada Nur Isa. Terima kasih daripada pukul 12:30 malam tadi, kan, Nur Isa dalam TikTok live kita. Walaupun kita buka lambat, buka-buka dah ada dah. Ada Markus Azman, ada Edward Amirul. Pagi-pagi ni bersenam katanya. Bersenam menjaga kesihatan, alhamdulillah. Ada lagi, ramai lagi tadi. Ada Lady Hida tadi. Ramai-ramai kita kat dalam ni. Ada Apau juga, ya. Ada Uncle Zam 67. Terima kasih kerana menemani saya walaupun mendengarkan Nasional FM secara terus di frekuensi juga, turut serta dalam Nasional FM TikTok Live. Okey, terima kasih kerana masih setia menemani saya. Untuk anda, seterusnya Ellie Cat, Kisah Kau dan Aku, Nasional FM sentiasa di hati.

dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final. Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020

0: cantik juga sorakan.
1: Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton.

Aku Tak Marah, nyanyian daripada kumpulan Aero menghiburkan anda. Jadi ada juga perkongsian yang Hanim ingin kongsikan pagi ini, antaranya Argentina buat comeback tapi jantung jangan ikut panik. Apabila adrenaline rush masa tengok bola, boleh cetus debaran dan tekanan darah naik, okey? Terutamanya pada individu yang berisiko. Waspada jika ada rasa sakit dada, sesak nafas, berdebar, debaran tu dia tak reda, rasa macam nak pitam, boleh buat empat perkara ni. Satu, minum air kosong, tarik nafas pelan-pelan. Yang penting elakkan kafein atau energy drink. Energy drink ni macam 100 plus tu kan, elakkan dulu. Ada juga yang suka minum yang macam-macam lah, kalau dekat pasaran tu minuman bertenaga ni kan, elakkan untuk ambil minuman-minuman seperti itu. Yang keempatnya adalah rehat dan tidur yang secukupnya. Tapi jika gejala teruk dan berpanjangan, segera dapatkan rawatan. Itu yang paling penting lah. Kerana apa? Kerana kesihatan adalah kunci dalam kehidupan. Dasar FM, sentiasa di hati.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nasional FM Geng Burung Hantu. Ketika ini, kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut peti dikeluarkan pada pukul 3 pagi tadi, dijangka hingga ke 7 pagi untuk kawasan Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Banyak kawasan kawasan yang dijangka akan mengalami hujan dan ribut petir sehingga pukul 7 pagi ini. Sama-sama kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan yang saya sebutkan tadi, pastikan anda berada dalam keadaan yang segar dalam pemanduan, pastikan menjaga keselamatan pemanduan pada pagi ini. Juga saya nak sampaikan untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2020 pada pukul 4 pagi ini, penjadualan untuk perlawanan Switzerland menentang Colombia pada pukul 4 pagi. Boleh ikuti perlawanan bola sepak ini menerusi RTM Click, sama ada di saluran Plus ataupun TV OK. Okay? Kepada anda yang masih lagi bersama dengan Hanim dari pukul 12.30 malam sehingga ke kini, ini adalah untuk anda. Nasional FM,

Assalamualaikum. Hebat lagu ni. Ingatkan dah habis, tak habis lagi. Selamat pagi kepada anda yang mengikuti Nasional FM ketika ini. Selamat pagi Hanim ucapkan kepada anda, walau di mana juga anda berada, walau apa juga yang sedang anda lakukan. Mungkin sedang menonton perlawanan antara tadi, kalau pukul 4 pagi ini, perlawanan Switzerland lawan Colombia. Yang manakah satu pilihan anda, pilihan pasukan anda? Pastinya perlawanan pagi ini adalah perlawanan yang hebat, untuk perlawanan kalah mati yang memberikan tiket ke suku akhir. Untuk pagi ini, Ani ingin kongsikan, kalau ikut waktu-waktu macam ni, dah ramai yang bangun. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada yang bangun dah mula untuk persiapan untuk jualan. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki untuk jualannya di pagi hari. Ramai yang sedang mencari rezeki ketika ini. Antara kata-kata mutiara yang Hanim ingin kongsikan, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, dan sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Betul kan? Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. InsyaAllah. Semoga kata-kata ini memberi semangat kepada anda untuk terus berusaha, semangat mencari rezeki untuk diri sendiri dan juga keluarga tercinta. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati untuk gadis-gadis Negeri Sembilan, gadis Jolobu.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Cintaku 100%. Macam cinta saya kepada pendengar-pendengar setia Geng Buruh Hantu Nasional FM. Apa khabar anda di luar sana? Masih segar ke? Kalau yang sedang melihat perlawanan tu, kurangkan sikit rasa debaran tu. Kerana apa? Macam saya kongsikan sebelum ini, bila kita menonton bola, ada tekanan darah tinggi yang boleh melanda kita. Kalau agak rasa keresahan, ambil sedikit air minum untuk melegakan keresahan itu, kan? Saya nak berkongsi juga satu video yang tular baru-baru ini. Aksi lempar barang rumah di sebuah apartmen, timbul tanda tanya. Sebab kalau ikut kat dalam gambaran ini, dicampaknya berbagai jenis barangan, kain, baju dan bermacam-macam lagi lah yang dilemparkan. Bukannya apa, kalau kita duduk rumah yang bertingkat ni, kan, walaupun kita marah, mungkin lah, mungkin saya tak cakap itu yang berlaku, tapi mungkin keadaannya tengok macam dalam kemarahan melemparkan barang. Tapi sebenarnya bila kita duduk rumah yang bertingkat ni, kita kena menjaga keselamatan antara satu sama lain. Bila dilempar barang ke bawah, takut terkena kepada seseorang yang berada dekat bawah. Kita tak tahu kan, besar ke, kecil ke, muda ke, tua ke orangnya, sebab boleh mendatangkan kecederaan. Sama-samalah kita beringat, kawal kemarahan. Hidup berjiran, utamakan semangat kejiranan, itu yang paling penting. Inilah Nasional FM, sentiasa berkongsi kata-kata semangat, kata-kata nasihat kepada anda supaya menjadi manusia yang lebih baik dan baik setiap hari. Kerana kebaikan itu cerminan diri kita. Betul tak? Kan? Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SP

Assalamualaikum. Sehingga sampai ke kita jam terakhir ini, Hani menemani anda untuk Geng Burung Hantu daripada pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih Hani, yang sangat hargai yang masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, walau di mana juga anda berada, pastikan anda sentiasa fokus dalam pemanduan, jaga jarak keselamatan dan semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan pagi ini dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Oleh sebab tu saya kata yang pertama, orang lelaki mulia, yang pertama disebabkan ibu dia, sama ada doa, sama ada khidmat. Yang kedua dia mulia sebab apa? Doa daripada isteri dia. Tu tengok Fir'aun tu, bapak segala raja paling zalim sekali tu. Fir'aun tu, dia mulia ketika mana di pandangan manusia sebab apa? Ha? Dalam sirah sebut, Fir'aun ni siapa tak kenal, Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran. Orang tahulah, orang tak mengaji pun tak apalah, bila sebut nama Fir'aun, orang tak baik. Betul? Tapi Allah Ta'ala rakamkan dia dalam Quran. Cuma tuan-tuan janganlah pula, ui, nama ada dalam Quran Ustaz eh? Lain macam lah Ustaz, ni nak try lah bagi nama anak Fir'aun pula. Jangan buat hal. Ha? Nama tu tak elok walaupun ada dalam Quran pun. Sebab apa mulianya Fir'aun di sisi manusia? Bahkan mengaku anastu bi rabbikum, aku Tuhan kamu. Hei, kita jahat-jahat kita pun tak mengaku Tuhan tuan-tuan. Betul tak? Nakal-nakal kita pun tak mengaku Tuhan. Gila orang ni mengaku Tuhan. Dia berani. Di zaman Nabi Allah Musa AS, mengaku sebagai Tuhan. Kerana apa tuan-tuan dia hebat ketika itu? Doa daripada isteri dia. Isteri dia nama Siti Asiyah. Siti Asiyah ni antara ketua bidadari di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hei, jangan main-main tu. Ha? Doa daripada ibumu dan doa daripada isterimu. Jadi Ustaz nak gambarkan, seandainya kalau kita mukabil lawan dia, jangan sampai kita derhaka kepada mak ayah kita. Tetapi bila kita taat kepada mak ayah kita, itulah tanda kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Ha, jadi cuma kita kena pandailah. Janganlah sampai mak kita suruh benda maksiat pun kita taat. Ha, itu terkeluar daripada track landasan syarak. Ha, mak cakap mak sakit ni, kau pergilah curi tabung masjid tu, angkat sapuri tu. Biasa banyak dalam tabung tu. Kau rembat. Janganlah, benda yang maksiat tetap tak boleh. Matlamat tak menghalalkan cara. Walaupun mak ayah tu suruh, mak tu kata kau pergilah jumpa tok bomoh tu, kau pergi sihir siapa-siapa kan, ha, kau pergi sihir orang tu, kau pergi santau. Ah, tak boleh. Itu kita cerita luar daripada konteks lah. Nah, cuma biasanya mak ayah ni orang yang baik, orang yang kata berakhlak yang tinggi. Dia tahu macam mana nak ajar, dia tahu macam mana nak tegur anak dia. Darah daging, darah daging dia. Satu. Nombor dua tuan-tuan, orang yang mulia di sisi Allah tuan-tuan, kata Nabi SAW, orang yang tutup aib orang Muslim yang lain. Tutup aib, bukan tutup maksiat, tutup aib. Aib ni apa? Orang tu dah bertaubat, jangan dibuka lagi cerita dia. Kecuali dia masih buat maksiat. Eh Ali, anak kau tu betul ke berkawan dengan jiran kat bawah tu? Ha? Kenapa? Aku dengar jiran kat bawah tu, pusher tu, tukang edar dadah tu. Eh, tak baik awak buka aib. Itu bukan aib. Itu yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kena sebut Ali. Aku nak pesan pada kau ni, hati-hati sikit. Anak kau tu aku dengar berkawan dengan orang kat bawah tu. Orang kat bawah tu 2-3 kali dah polis pergi rumah dia. Orang-orang taman kata dia duk edar dadah. Ini aku nak pesan lah pada kau, hati-hati sikit anak kau tu. Itu bukan buka aib. Bahkan itulah kena tegur, marra'a falyughayyir. Tetapi ni dia buka aib. Orang tu dulu kaki judi. Orang tu dulu kaki botol. Orang tu dulu kaki zina. Eh, dah tak buat dah. Pergi cerita. Tu, tuan. Kenal tak yang duduk ujung tu dekat masjid kita tu biasa? Siapa? Alah, yang selalu menyandor tu dekat tabung peti besi tu. Apa pasal? Oh, dia tu untuk maklumat tuan lah. Kena hati-hati sikit. Apa hal? Dia dulu tu kaki jackpot dulu tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kau pergi cerita balik aib orang buat apa? Orang tu dah tak buat. Hati-hati sikit tu. Itu playboy tu. Nah, habis semua orang dia apa, dia ngoratnya. Nah, itu kaki botol tu, kaki judi tu. Jangan duk buka aib orang. Ni hati-hati ni. Ha, kita sekarang oh sakan. Ha? Buka aib orang, fitnah orang. Huh, cukup seronok betul. Nah, dulu nak buka aib orang kena jumpa. Lain ni tak payah dah, klik je satu. Tu ujung jari telefon tu habis terbuka aib orang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah. Orang yang tutup aib orang lain, Allah Ta'ala tutup aib dia dunia dan akhirat. Jadi jaga-jaga. Orang yang kalau dah berubah, dulu dia nakal, dulu dia teruk, dulu dia degil, dulu dia bla bla bla bla bla bla, leni dah tak buat, leni dah dekatkan diri kepada Allah, leni dah bertaubat, innallaha ayyuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin, jangan duk buka aib lagi. Orang ni mulia di sisi Allah. Dua, tiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia, orang yang bangun malam, qiyamul lail. Dia jaga bangun malam. Okey, ustaz tak mau bahaslah. Bangun malam ni nak baca Quran ke? Bangun malam ni nak zikir tasbih ke? Bangun malam ni nak kita kata solat tu nak tahajud ke? Bangun malam ni kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak zikir ke? Ikut gilah. Tapi biasanya ghalib-ghalib orang bangun malam ni tahajud lah, betul tak? Biasanya. Lepas tu diselangi dengan baca Quran ke dan sebagainya. Mulianya manusia di sisi Allah, dia akan datang besok di dalam kubur besok, tuan-tuan. Tahajud akan bawa cahaya. Al-Quran akan datang. Ni dah tak ada apa-apa dah ni. Kau sorang-sorang sekarang ni. Dah. Duk panggil orang rumah kita, panggil bini kita. Apa hal sorang? Lepas tu kata ulama, mati ni bukan nombor giliran, tapi dia cabutan bertuah. Faham tu? Kalau orang faham tu, makan dalam tu. Dia bukan nombor giliran. Kalau nombor giliran, bapak mati dulu. Lepas tu baru anak. Lepas tu baru cucu. Berapa ramai sekarang tiba-tiba cucu meninggal? Paru-paru berair. Sebab tu dia cabutan bertuah. Sedia tak sedia? Nak tak nak? Sampai masa? Walayu akhirallahu nafsan idha ja'a ajaluha. Boleh? Jadi sebab tu tuan-tuan, nombor tiga, jadikan sebahagian daripada malam kita bangkit qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, dan yang keempat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, paling penting, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang buat segala bentuk pekerjaan semata-mata hanya mencari mardatillah, redha Allah. Boleh? Dia tak mau sokongan, bukan tak mau, dia tak heran orang puji dia, orang angkat dia. Alhamdulillah, terima kasih. Sebab apa? Dia keluar daripada rumah, dia tahu dah aku nak cari redha Allah. Tak kira dia kerja angkasa puri ke, imam ke, orang meniaga ke, ikut. Nah, dia ada bahagian masing-masing. Macam kita main bola lah. Takkan semua nak jadi striker. Ada yang jadi goalkeeper, ada yang jadi defense. Apakah semua striker? Tak boleh. Allah Ta'ala letakkan kita dah pilih betul dah. Ada orang kerjanya begini, rezekinya begini. Jadi tuan-tuan, apapun di atas muka bumi Allah, jadi orang besar, kita nak semata-mata redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu the most important. Okay? Buat apa benda pun manusia suka, tapi duduk dalam kemurkaan Allah. Wal'ayazubillah min zalim. Oh, tak maulah tuan-tuan. Orang angkat bagus dia ni, bela bela bela bela bela, na'uzubillah. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala pandangnya dengan pandangan murka, na'uzubillah. Mudah-mudahan insyaAllah sekadar apa yang ustaz boleh kongsikan, tuan-tuan, boleh membawa kebaikan kepada kita, boleh bawa manfaat kepada kita, tuan-tuan. Sebenarnya panjang lagi kalau ikutkan ustaz nak urai tu, tapi masa kita tak dapat untuk kita terangkan sampai habis. Jadi cukup dululah untuk bagi sedikit kekuatan, sedikit orang kata rangsangan, sebab perjalanan kita tuan-tuan jauh lagi. Baru step nombor dua, duduk dalam perut mak nombor satu, duduk atas dunia nombor dua, pindah alam barzah, alam kubur nombor tiga, bangkit padang mahsyar balik nombor empat, nak pergi syurga neraka. Apa duduk syurga dah? Tak ada dah kuliah-kuliah ni. Duduk syurga tak payah dah tuan-tuan nak cari kerja apa bagai. Seronok habis-habis seronok. Abadan abada, Allah Ta'ala sebut. Nah, tak payah dah pagi-pagi nak start kereta lalu jam apa bagai. Tak payah. Bersenang, oi nak pergi ke fasa nombor lima ni. Panjang lagi tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian yang kita dengar hari ini, mudah-mudahan dapat istiqamahkan kita untuk jauh lagi perjalanan kita. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat. Jadi saya rasa cukup dulu hari ini, insyaAllah ada rezeki nanti. Kita jumpa lagi pada kuliah-kuliah akan datang. Yang baik daripada Allah, salah dan silap datang daripada ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah mazidina wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alina wa radina wa rada'anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Antara yang Hani ingin kongsikan untuk jam-jam yang terakhir ini, salah satunya adalah kesihatan mental yang kita perlu jaga, okay? Kesihatan mental amat penting. Dalam Islam juga menekankan penjagaan jiwa sebagai ibadah zahir. Jangan ambil mudah jika kita mengalami tekanan. Kita kena tetap bijak untuk usaha menjaga keadaan mental kita. Itu adalah amanah untuk diri kita sendiri. Antara tips yang boleh diamalkan, jika kita ada masalah, jangan pendam sendiri. Jiwa juga perlukan rehat dan rawat pertama. Kalau dalam Islam, Islam galakkan doa dan ikhtiar. Doa dan ikhtiar supaya kita dipermudahkan segala urusan. Rehat juga sebahagian daripada ibadah juga, kan. Berkongsi dengan orang yang dipercayai ataupun pakar kaunselor, pakar kaunseling kita, untuk dapatkan khidmat nasihat supaya kita keluar dari belenggu masalah. Kita juga kenalah sentiasa husnuzon dengan setiap ujian yang Allah berikan, kerana setiap ujian itu, datangnya ujian kepada kita adalah untuk menduga kita supaya kita menjadi lebih kuat hari demi hari, baik hari demi hari, okay? Yang penting kita kena sentiasa berfikiran positif. Itu yang Hanim tekankan kepada anda semua pendengar setia Nasional FM supaya menjaga kesihatan mental kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

telah berlalu. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pendengar setia Nasional FM yang menemani Hanim sejak jam 12:30 malam tadi, geng buruh hantu, sehingga ke waktu ini. Sama ada anda yang sedang bertugas, yang sedang memandu, bangun belajar, berehat atau baru memulakan hari, terima kasih kerana sudi berkongsi hari yang penuh ceria bersama Hanim. Sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini pada pukul 5:56 minit pagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menyambut pagi dengan penuh kesyukuran, memulakan hari dengan doa dan dipermudahkan segala urusan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM kerana sebentar nanti tiga suara akan mengambil alih menerusi segmen Nasional Pagi, membawakan pelbagai informasi, hiburan dan perkongsian menarik tentunya untuk menceriakan permulaan hari anda. Sebelum Hanim mengundur diri, Hanim tinggalkan anda dengan serangkap pantun. Pagi menjelma, mentari berseri, embun membasah dedaun pagi. Mulakan hari dengan hati yang murni, senyuman diberi, bahagia sepanjang hari. Ingat, setiap pagi adalah anugerah untuk memulakan langkah yang lebih baik. Hiasi diri dengan senyuman kerana senyuman yang ikhlas mampu membawa sejuta harapan. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal mohon undur diri. Terima kasih atas kesetiaan anda sepanjang segmen ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram duja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram duja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apa lah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Ceritanya begini, pada tajuk ni apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apabila mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas paha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku, Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pahanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki, ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh pada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam,
1: #penyarang jakim.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Rabu 8 Julai 2026. Bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijri. Dan pagi ni saya DJ Iz akan bersama dengan DJ Liz bakal menemani anda dari jam 6 pagi hingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar sahaja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.48 pagi, zon 2 5.52 pagi dan zon besut 5.48 pagi. Dan untuk 30 minit bagi jam yang pertama ni, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi, teruskan bersama dengan kami Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua macam dosa yang dipercepatkan hukumannya selagi di dunia. Berbuat zalim dan derhaka kepada orang tua.

0: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.
4: Your DJ has only just begun.
3: Penuhi cita rasa anda.
5: Maka dengar Radio Kelantan tu.
3: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
6: Just layan Kelantan FM. Di mana jua?
7: Pokok DJ Radio Kelantan FM ni kak, sedap kan cik? Jeligo je dengar.
6: Oh tu ya aku duduk terpokok sini.
3: RTM hebat bergaya.
8: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
9: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
8: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
9: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
8: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
9: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
10: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga. Kelantan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wala'iyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah. Jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi. InsyaAllah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim

0: macam tak kena pula. Tak kena sebut juga.
1: Okey.
0: Check. 1, 2, 1, 2, 3.
2: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mom.
1: Assalamualaikum semuanya. Apa khabar pendengar-pendengar Kelantan FM, terutamanya Gu Pagi? Set-set kita sehat ke belaka? Ini Easy mari pula. Seperti yang dijanjikan lah, hari Rabu mesti ada dua ni.
2: Ya, yeah, betul. Okey, hari Rabu lah kan. Kita hari ni dah pun 8 bulan 7 dah is. Kalau semalanya comel tarikh 7 bulan 7 ni.
1: Hari ni okey juga.
2: Hari ni 8 bulan 7 dah.
1: Terbalik.
2: Okey lah, tak apalah. Dan untuk anda semua, semua sekali lah pagi-pagi ni is.
1: Saya rasa pagi ni okey ke, insyaAllah matahari tak terbit lagi. Tapi apapun, pagi-pagi lagu ni macam biasalah, kita rindu nak dengar suara-suara pendengar kita ni.
2: Betul.
1: Kita nak tahulah apa khabar orang kampung. Jadi jom boleh call kami, boleh buat panggilan.
2: Di talian kami lah.
1: Sudah ada dah ni. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, ini kita ada Pok Su.
1: Pok Su sihat?
3: Sehat oleh tu, wala ketu lah, boleh lah, pergi berduk-duk tu. Isa tak boleh nama, orang muda paksunya, orang tua dah.
1: Allah, Is pun sakit juga paksu, muda-muda.
2: Muda pun, dia ternyakit gak, suruh pun tulah juga paksu,
3: Tak mahu tak, diri jalan ni ke.
2: Jaga-jaga lah.
3: Kadang-kadang kelih saja, ada juga nak makan pun, bimbing gitu lah.
2: Dia takutlah dia. Naik belakang ada di tubuh badai tu. Darah ke, gula ke.
3: Dimani lah berkapulah. Ketulah nak buat puan dia tua mari kat.
1: Ya, sebenarnya tak kira umur Pok Su dia pemakan Nello ni.
3: Ya.
2: Okey, baik. Pok Su, ucapan untuk hari ni untuk siapa pula?
3: Ucapan pagi ni selamat bertugas dengan Liz ni, dan terima kasih ambil talian Pok Su pagi ni. Tak lupa kot ni Pok Su, Mak Su nak pergi kerja ni, duk siap-siap dia. Tak lupa kot pada Pok Den, Abang Jo, dua-dua Abang Jo Tanah Merah tu, Abang Mokta Kusia, kasih apa ni, kasih Liz ni, Kak Yah Hoka baru tu, Abang Mek tu masuk hospital, kata tu Abang Mek 1000 tu, Pok Mak bersyukur. Kak Mak, Abang Din, Kak Mak tu sehat. Jaga-jaga, apa ni jaga kesihatan tu, Abang Din, Kak Mak tu. Apa ni Pok Lan, Pok Mak bersyukur, Kak Ayah, Kak Sofula Melaka tu, Umi Gunung, apa ni, Bondo, Kak, apa ni Kak. Apa ni Kak Su, Kak Siman, Zul Alif, Pertemuan Goodbye, Pok Sumi, apa ni sebut buku, Abahim, Faizu Atta Panjai tu, apa ni, Pertemuan Goodbye, Abah Amin Harun, Abah Fadil Betung tu, dah semua sekali lah, Iwan Tawan, itu sajalah, Kak Su Bunuh Faya tu. Dan semua sekali lah peminat-peminat Kelantan FM. Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pok Su.
2: Okey, baik. Seterusnya pula Is.
1: Jom,
2: ada siapa?
1: Kita tengok. Ada lagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Hello.
1: Ada. Dekat
2: sana. Hello, siapa tu?
5: Hello, Assalamualaikum.
2: Yo, Cik Su. Guana tu Cik Su.
5: Cik Su tak pun sihat lah.
1: Apa Cik Su?
2: Lemek kalau ke mana tu?
5: Dia
2: cakap perut. Cakap perut. Salam makan lah.
5: Tak tahulah salam makan. Kata dia tak makan.
1: Cik Su serupa dengan saya hari ni, Cik Su.
2: Is kata dia pun sakit perut juga pagi ni.
1: Hari ni cakap perut saya. Cakap sangat.
5: Macam mana? Sehat lah kau?
1: Sehat Alhamdulillah. Tak nak gabut.
2: Boleh lagi lah. Selu-selu tu.
5: Saya pun sehat dah ni. Hari ni boleh lah.
2: Berapa hari nak sakit perutnya, Cik Su?
5: Dua minggu?
2: Air lama sangat ni, Cik Su.
1: Tak jumpa doktor ke, Cik Su?
5: Dah saya pergi masak air lagi.
2: Tak apalah. Jaga makin molek lah, Cik Su deh.
5: Ya.
2: Okeylah. Ucapan Cik Su hari ni.
1: Untuk siapa hari ni?
5: Saya ucapkan sangat bagi kepada DJ bertugas berdua. Isnya Liz, ya?
1: Ya, betul.
5: Isnya saya tak pernah itu lagi, kan?
1: Salam kenal, Cik Su.
5: Salam perkenalan. Saya ucapkan selamat pagi kepada semua DJ-DJ. Saya doa semoga sihat. Lebih sihat daripada saya.
1: Amin.
5: Saya ucapkan selamat pagi kepada Abang Manah yang ada di Kuala Lumpur. Kepada Sarah di Bukit Abah. Anak dan saya yang ada di Padang Jaya tu, berniaga tu, jaga diri baik-baik. Kepada Zabeda, Kak Wana, suami isteri. Kepada semualah yang kenali saya tu, tahu dekat Cikgu Lana. Kak Aduh Selanah, Kak Tis Lisi. Pada semualah yang kenali saya sejak selamat pagi. Terima kasih kerana ingatkan saya, Maizel saya. Terima kasih kepada DJ juga. Saya doakan semoga sihat selalu indahnya.
1: Amin.
5: Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Cik Su. Terima kasih.
2: Terima kasih Cik Su kita dari Bunuk Payung.
1: Jika kita.
2: Dekat je Is. Baik Is, kita nak layan dulu lagu lah eh.
1: Saya minta yang sihat-sihat. Yang sakit tak apa, boleh duduk tepi. Yang sihat-sihat tu jom kita bangun sekejap. Kita buat senamai pagi dulu. Regangan dulu. Bersama dengan Izlin. Goyang di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

0: Itu dia, barulah semangat sikit pagi ni berpeluh-peluh dah, okay? Jadi ya, masih lagi bersama dengan kami Easy dan orang kata sesi beramah mesra dengan pemanggil-pemanggil kita tak habis lagi. Masih lagi rindu dengan anda semua. Jadi jom buat panggilan pada kami dan kita tengok siapa yang ada di talian. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa ni?
1: Ni Kak Nun kau? Kak Nun buat dah.
0: Sudah.
2: Tak siap kata deh.
1: Sudahlah.
2: Kak Asah lah ni.
1: Kak Asah. Kak Asah Bukit Panah ke?
2: Ya.
1: Okey, baik. Lama tak dengar suara kau ni.
0: Tak dapat tali ke?
2: Lama dah.
1: Rasa tak kira cik dengan Kak Asah kita.
2: Busy lah nanti.
1: Aduh, dia busy.
2: Ada.
1: Busy buat kapo, Kak?
2: Ada tugas lah.
1: Ada tugas penting untuk negara.
0: Bertugas juga.
1: Okeylah.
2: Apa-apa kami berdua tu?
1: Kami berdua alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah sihat.
2: Nama siapa tu ha? Laki tu?
1: Is. Nama dia Is.
2: Is. Tahu tak ingat semua nama Is ni.
0: Tahu apa. Senang je Is.
2: Lagi baru tak ada.
1: Iya. Okey, hari ni nak wik macam apa untuk siapa tu?
2: Untuk Li lah kedua-dua dengan Li tu. Dan selamat pagi sama bertugas lah berdua tu. Baik-baik. Belum makan dah ke belum?
1: Saya siap dah. Is belum lagi.
2: Tak ada makannya.
0: Okey, tak apa.
2: Dah pada Kak Mak meluk, Kak Mak macam. Kami datang nama Merah dan Kak Su baca. Dan mana-mana dengar Kelantan FM telah lama mendengar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, Bukit Panah kita tu.
0: Ya, dekat Asah ke Kak Asah?
1: Kak Asah, Bukit Panau.
0: Bukit Panau dia.
1: Ya, betul.
0: Okey.
1: Kita nak juga
0: baca.
1: Kirim WhatsApp lah pagi-pagi ni kot-kot lah ada yang menghantarkan. Kiriman ucapannya. Di nombor WhatsApp Kelantan FM. Mari daripada siapa tu Is?
0: Muhammad Faizul Rantau Panjang. Katanya ucapan selamat pagi buat Pak Nikmat Tawe, Abang Pa Beret 12, Abang Osman Goodbye, Abang Mak Dusun Hijau, Pak Awe, Pak Awe, Pak Le dan Abang Hamid Kota Baru, Kak Tis Lisim, Pak Teh Jabi, Pak Men Seribung, Abang Hento Pak. Gitu je.
1: Okey, baik. Dan ini ada kiriman daripada Kak Hab Taling Jaya. Selamat pagi. Selamat bertugas untuk DJ yang sedang bertugas. Untuk Mok Kak Hab yang tersayang Kak Ayah Jabi. Semoga Mok sentiasa dalam jagaan Allah selalu. Terima kasih Kak Hab.
0: Kita ada juga dari Umi Habibah Gunung. Assalamualaikum buat dua DJ di Konti, Liz dan Is. Selamat pagi. Selamat bertugas. Semoga korang berdua sihat sentiasa dalam menjalankan tugas. Umi ucap selamat pagi buat semualah pendengar-pendengar saya setia Kelantan FM. Tak kira di mana berada, semoga sihat ceria dan dalam rahmat Allah. Umi Habibah, Gunung Baca.
1: Okey, dan seterusnya kita ada kiriman daripada Kak Sah Pulau Melaka. Selamat pagi kepada Mak Pertam, Pok Teh Jabi, Pok Ya, Kak Sah Bukit Panau, Kak Ma, Kak T, Kok Lanas, Ipah Tanjung Kala, Pok Awe Jelur, Zul Alif, semua pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebenarnya kita sedang menunggu ada lagi ucapan yang sedang mendatang tu.
1: Ada yang baru masuk ini daripada Kak T. Kok Lanas. Katanya salam selamat pagi Liz dan E. Selamat bertugas. Kak T nak buat ucapan kepada semua sahabat Kelantan FM. Terima kasih Kak T.
0: Terima kasih Kak T.
1: Okey, baik. Dia lagi tu E deh.
0: Boleh lagi kita ambil. Nak buah dengan lagi tak?
1: Apa lagi? Ya. Sempat lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa ni?
0: Sudah.
3: Apa khabar DJ berdua tu?
1: Khabar baik. Siapa di talian?
3: Ni Umi Johor.
1: Umi. Suara lain. Bunyi lain suara pagi ni. Bunyi lain sikit suara Umi.
3: Kurang sikit tekak tu. Suara tu ada sikit-sikit lah. Macam serak.
1: Okey, patutlah. Sekarang dia masuk dengan ceria.
0: Hari ni ceria juga.
3: Kurang sikit dek pagi ni.
1: Tak apalah Umi. Dapat panggilan pemujur dah ni dek.
3: Syukurlah Umi. Kau dapat talian nak payah dapat. Yeah. Bukan tak dengar. Tak tentu. Okay. Pagi ni Umi dapat.
1: Itulah rezeki Umi pagi ni. Jadinya saya, ucapan Umi untuk siapa tu Umi?
3: Ni ucapan tu awak berdua tu. Tak ingat nama dah, kalau dah dapat tu dia apa macam tu. Jadi tu kan tak dapat. Jadi berasa dia ingat.
1: Nervous dia jadi terluka habis.
0: Is dengan Liz.
3: Patu pada Kak Subaca, Puan Mak Besut. Patu pada Ida Pasu Raja. Patu pada Kak Su Bunuh Payung tadi. Patu pada Kak Nur Nipah tu lama dah tak dengar suara dia kan. Lepas tu semualah yang mengenali Umi tu pada Kak Mamelo Abadin tu. Sama lah Abadin tu sihat lah. Semua-semualah yang mengenali Umi dekat Kelantan tu, Umi tu kenal lah. Semua tak ramai orang sebut tu, tapi dah tak ingat lama. Kalau dah dapat lain, dah tak ingat.
1: Tak apa.
3: Terima kasih ya. Assalamualaikum. Yeah.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Is, itu antara pemanggil kita pagi ni.
0: Yeah.
1: Dan kalau ikutkan Is, lepas ini kita akan ke utama 7 pagi.
0: Betul.
1: Cumanya kita nak kongsikan berkenaan dengan Piala Dunia. Untuk pagi ni, yang mana pertarungan menentang Switzerland menentang Colombia dan baru sahaja selesai iaitu sepakan penalti kedua-dua pasukan disebabkan oleh markah yang seri 0-0. Tapi nampaknya memberi kelebihan kepada Switzerland apabila berjaya menjaringkan 4 sepakan penalti. Colombia 3. Ini menjadi Switzerland mara untuk ke peringkat suku akhir. Tahniah untuk semua penyokong-penyokong Switzerland. Pagi inilah sempat sebab masih lagi berlangsung. Jadi itu antara sebab sedikitlah sebelum kita ke utama 7 pagi. Dan selepas ini akan balik semula bersama dengan kami berdua.
0: Tapi sebelum tu kita dengar lagu dululah kan. Kita ada lagu Buaya Darat ni daripada Nadia dan Ezrin. Buaya Darat ni Liz kenal ke budaya Buaya Darat?
1: Saya kenal, tapi saya harap bukan yang ada di depan saya ni lah.
0: Oh tidak, yang dekat depan ni dia tupai.
1: Tupai?
0: Dia tupai ekor putih. Okay, anda semua ingat buaya darat dekat apa atas darat tu, dia tak sebenarnya tak semestinya negatif saja. Ada buaya darat yang baik.
1: Oh ada? Kalau baik dia tak jadi buaya darat ni. Dia jadi buaya je.
0: Jadi kalau dengar lagu ni, kita cuba kaji-kajilah sikit. Sebenarnya buaya darat tu tidak semuanya negatif. Bagi pendapat saya, pendapat Liz, dia kata kalau awak baik, awak pergi duduk dalam air.
1: Dan
0: jangan
1: namanya Boya.
0: Boya. Nombor satu. Jom kita dengarkan. Digu Pagi.
1: Digu kita belakang.

0: Trivia Piala Dunia. Pablo Dorado dari Uruguay merupakan individu yang mencipta sejarah dengan menjaringkan gol pertama dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Beliau menjaringkan gol pembukaan pada minit ke-12 dalam perlawanan akhir sulung yang berlangsung pada 30 Julai 1930 di Montevideo. Perlawanan tersebut menyaksikan Uruguay menewaskan Argentina dengan keputusan 4-2 untuk dinobatkan sebagai juara dunia yang pertama.
1: Kelantan FM.
2: Hello, assalamualaikum.
3: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
2: Gini makcik ni.
3: Ya makcik.
2: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CGS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana he cik?
3: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
2: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
3: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
2: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
3: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
4: Ingat, waspada.

0: program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 inisiatif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 diperkenalkan sebagai ikhtiar tambahan bagi mengurangkan kos pematuhan perniagaan, khususnya kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, sepanjang tempoh tersebut, sebarang kemas kini, semakan dan pembetulan dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Selain itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan bersetuju mempercepat insentif cukai dengan membenarkan tuntutan penuh elaun modal dalam tempoh setahun bagi pembelanjaan layak berkaitan pelaksanaan e-invoice. Bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda, Perdana Menteri mengumumkan 7 inisiatif baharu. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan, Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Bagi meningkatkan literasi digital dalam kalangan warga Felda, Dato' Sri Anwar berkata sebanyak RM15.58 juta ringgit turut disalurkan melibatkan 317 tanah rancangan Felda dengan masing-masing menerima RM50,000. Kerajaan turut memperuntuk RM10 juta bagi pekerja pembaikan sekolah di seluruh Felda serta tambahan RM3 juta kepada pasukan kesihatan skuad Maya Felda. Pengumuman 7 inisiatif strategik bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda mendapat sambutan positif warga peneroka. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
2: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda, dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
3: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda, yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru, Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2020.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu bang.
2: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan teks

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup.
3: Ha, dengar tu. Jangan kerana tamak, hilang simpanan seumur hidup, Liz.
4: Ya, betul. Kena berhati-hatilah sebabnya zaman law ni, ramai skamer-skamer cuba untuk menipu, memperdayakan mangsa-mangsanya. Okay?
3: Terutamanya golongan warga emas tadi.
4: Ya, orang mana berpencing tu kena waspadalah. Takut menjadi sasaran kepada skamer-skamer ni, Is.
3: Benar sekali. Okay.
4: Dan untuk anda semua yang selamat mandu, selamat mandu. Berhati-hati di mana sahaja anda berada. Dah pun pukul 7.17 minit pagi.
3: Dan kalau kita pindah ke sebelah kiri, pandangan kita, kiri saya, kanan awak. Saya melihat tidak ada lagi cahaya matahari yang menyentuh daun-daun di bawah.
4: Ya, betul.
3: Itu.
4: Nampak macam gelap lagi lah pagi ni. Tapi tak apa, kita harapkan supaya semuanya berhati-hati. Mm-mm. Sebabnya kalau malamnya is, putih maringnya.
3: Allah.
4: Di macet tu, kilat, petir, hujan, ribut. Semua ada.
3: Bukan sampai ke RTM ni.
4: RTM ni pun.
3: Sampai ke RTM ni saya, ya Allah, banjir dah ni. Banjir dah ni sebab saya dengan Nuha ni, ya Allah, dah lah payung tu, payung batik dia, batik payung besi. Kilat,
4: Takut.
3: Kita pula jauh.
4: Jadinya inilah kita nak kongsikan berkenaan dengan lagu mana agaknya ramalan untuk di Kelantan lah bagi hari ini.
3: Untuk hari Rabu ni diramalkan pagi macam biasa seperti hari-hari yang lain, tidak ada hujan.
4: Okey.
3: Tapi bersiap sedia kalau kita tak nak jadi macam esok jadi macam maring. Sebabnya diramalkan petang dan malam ribut petir di beberapa tempat, dan kalau betul lah benda ni seperti semalam, bawa lah payung sia-sia.
4: Kena berjaga-jagalah. Tapi memanglah musim dia dah lah ni.
3: Memang
4: akan hujan di sebelah petir. Ada juga malam. Jadi kena berhati-hati untuk anda semua. Mungkin hok balik kijau lah petai lah malai tu deh. Dan juga Is, yang ini saya nak kongsikan. Sajalah hitam-hitam tengok. Bagi status cuaca panas.
3: Baik.
4: Sebabnya mal ya, walaupun hujan-hujan, tapi dia tengok hari dia tu panah belak.
3: Itu saya nak kata. Dia punya hujan tu lebat do'oh macam musim boh.
4: Tapi tengok hari panah.
3: Panah dia pula yang, sehingga
4: yang inilah yang mana yang saya tengok bagi status cuaca panas Semenanjung Malaysia pada 7/7.
3: Okay.
4: Dan juga telah pun dikemaskini pada pukul 6 pagi tadi. Kalau tengok di Kelantan ni ada ada satu daerah ataupun jajahan yang mencatatkan tahap satu, iaitu berjaga-jaga dengan suhu maksimum hariannya 35 darjah Celsius hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut telah direkodkan.
3: Panah dah tu.
4: Dia panah tu, panah suhu tu. Dia tinggilah deh, walaupun dia hujan lah kepentingan malam. Ini yang mana direkodkan di jajahan macet.
3: Lagi.
4: Kenapa
3: dengan macet?
4: Saya pun tak tahulah, Is. Memang panas sangat mari. Duk berasa dah warna yang pelah-pelah gini ni.
3: Hak tak duduk di macet pun membahang.
4: Berasa dah di. Apa tah lagi hak berada di macet.
3: Apa khabar orang macet?
4: Harapnya orang macet. Apa? Jagalah kesihatan molek ni. Warna gitu. Yang main panas, yang main hujan.
3: Yo, saya percaya orang macam kalau nak mandi pagi tak sejuk mana.
4: Air dia panas.
3: Okey, air jadi panas.
4: Kena di kulit tu.
3: Jangan melecur. Ya.
4: Itulah jadi cuaca lo ni memang tidak menentu. Jadi kita sendirilah kena tahu lagu mana inisiatif lain lah untuk kita jaga kesihatan kita. Kalau duk main panah, hujan, dia berasa nak demam, dia berasa nak semua. Apa saya ni lah. Dia main nak semua hari ni. Sakit sikit lah dalam hidung.
3: Yalah, ya, tak ada lagi saya nak buat.
4: Ada dah ni?
3: Jadi Liz, sebenarnya kan, untuk persediaan menghadapi panas ni, macam mana sebenarnya?
4: Kena. Lepas ni, Is, kita nak kongsikan juga sebenarnya berkenaan dengan El Nino. Nak tahu berkenaan dengan cuaca panas lepas ni pula.
3: Okey, kalau gitu tak apalah, disebabkan kita panjang sangat cerita pasal cuaca, kita dengar lagu cuaca boleh tak?
4: Ceruh cuaca.
3: Ceruh cuaca dari Rosalinda di Go Pagi.
4: Go kita belakang.

perlawanan yang berlangsung pada 25 Jun 1978 di Stadium Monumental. Buenos Aires itu menyaksikan Argentina merangkul gelaran Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: so low.
1: Okay, baik. Masih lagi bersama dengan kami berdua, Liz dan juga Is pagi ni. Dah pun pukul 7.34 minit pagi, Is.
2: Kita dah jam yang kedua rupanya, ya?
1: Jam yang kedua. Dan kalau tadi kita berkongsi berkenaan dengan ramalan cuacanya untuk negeri Kelantan bagi hari ini. Dan kita juga maklumkan yang mana kita nak bagi tahulah berkenaan dengan fenomena El Nino. Dan ini sebenarnya, Is, dia bukan setakat El Nino dah, Is.
2: Habis tu?
1: Dia fenomena super El Nino.
2: Allah, ni mesti lagi panas ni.
1: Lagi panas. Yang mana diramal bermula November ini.
2: Okey.
1: Dan sekaligus meningkatkan risiko cuaca lebih panas.
2: Allah.
1: Pengurangan hujan dan kejadian jerebu di Malaysia ni, terutamanya selepas berakhirnya musim monsun timur laut lah pada tahun hadapan.
2: Sepatutnya November tu musim boh. Tapi kita akan panas. Jadi Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia lah, Ambun Dindang berkata jangkaan itu berdasarkan data yang dipantau oleh National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA menerusi Climate Prediction Center CPC.
1: Dan sebenarnya untuk fenomena El Nino ketika ini telah pun berlaku. Namun status Super El Nino hanya dijangka bermula sekitar November 2026 dan juga akhir berterusanlah sampai Januari 2027.
2: Allah, sapa tahun depan. Jadi fenomena itu berlaku di tengah lautan Pasifik, namun kesannya boleh dirasai di seluruh dunia termasuk Malaysia. Bagaimanapun, impaknya kepada negara dijangka berlaku sedikit lewat berbanding kawasan asal.
1: Dan juga Malaysia ni dijangka mengalami pengurangan taburan hujan yang ketara serta peningkatan suhu pada awal tahun hadapan lah. Sekiranya ramalan tu betul-betul jadi kenyataan.
2: Harapnya tidak. Tambahannya, pengalaman lalu menunjukkan fenomena El Nino yang kuat pernah menyebabkan negara kita merekodkan suhu paling tinggi termasuk bacaan dia 40.1 darjah Celsius di Chuping pada 9 April 1998 dulu-dulu. Serta 39.3 darjah Celsius di Batu Embun pada 2016.
1: Itulah sedikit berkenaan dengan fenomena Super El Nino yang mana kalau ketika La Nina berlaku di benua Eropah, belum lagi siapa di Malaysia ni jangkaannya gitulah boleh November. Tapi kalau biasanya di Kelantan ni November musim monsun tengkujuh lah, musim tengkujuh. Mungkin lah akan kena di negeri-negeri lain, Is.
2: Betul.
1: Cuma kita harapkan supaya sentiasalah kita bersiap sedia apa sahaja yang berlaku, kita kena ambil maklum lah, kena tahu juga ni isu-isu begini.
2: Betul.
1: Penting.
2: Betul. Jadi tadi Liz kata Liz nak kongsi sedikit macam mana tips kalau kita nak menghadapi cuaca panas.
1: Ya, kalau cuaca panas ni super skala lah, Is. Kena pastikan kita cukup minum air putih secukupnya. Kurangkan berada di kawasan yang terdedah dengan cuaca panas. Kalau boleh carilah tempat-tempat hok berlindung. Tempat yang boleh berlindung lah. Lepas tu kita jaga juga pemakanan kita. Kita elakkan daripada pakai pakaian yang
2: tebal,
1: yang berwarna gelap. Dia kena pakai warna-warna cerah biasanya. Baju-baju cotton yang tidak akan memerangkap habur lah deh. Itu antara sebab sedikit lah bagi kita untuk menjaga tahap kesihatan badan. Sekiranya berlakulah fenomena panah-panah stroke haba gini ni, bahaya untuk badan, khususnya untuk anda yang mana kurang sihat, yang mana tubuh badannya ada nyakit-nyakit gabur. Kena jaga-jagalah sikit ni.
2: Dan saya percaya mereka yang mengusahakan perniagaan penghawa dingin lebih laku lah.
1: Biasanya laku, Is. Memang laku lah. Sebabnya mencari keperluan peralatan untuk menyejukkan sikit bahagian-bahagian dari rumah tu.
2: Dan untuk yang tidak berkemampuan, saya sarankan seperti saya juga, saya pun tak adalah nak beli aircon. Mungkin kita akan ramai-ramai setiap hari buku-buku makanan nasi ke apa semua, kita pergi duduk di air terjun. Saya gitulah.
1: Tapi kalau dia hujan lah kebetul, tak duduk air terjun lah, Is.
2: Janganlah sampai petir duduk di air terjunnya. Okey, jomlah kita sama-sama bersiap siaga lah semuanya. Walaupun kita berada di konti Pak JJ sejuknya, selepas itu panah bawah tu lah. Jadi jom layan Hening Rindu Marsha Milan di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
4: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Mikro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijo, baiki dah upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Kelantan FM.
1: Gemah go kita.
2: I love you.
1: Kelantan FM.
3: I love you, you all.
1: Penuhi cita rasa anda.
4: Puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak, sedap kan cik? Jeliga je dengar.
5: Oh tu yang aku duduk terpokok sini.
6: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
4: Jeliga je dengar.
6: Kelantan FM.
7: Nirana, gapo dia kaca uji? Kaca muak, taubi. Kaku, kepana? Guano ya panas sangat cik uji. Aku panas sebenarnya. Okey, sugi sekolah. Gebet ditunjuk hebat. Haa, tu yang aku panah. Tu ni.

Aku serabut kau sampai sama lah. Nombor nak tanya lah juga cik uji, cik buli kau cik uji. Alah, aku nak ayah kamu ni rana, cik buli lah ni rana aku nak ayah ni. Nyo tunjuk ebah lah, sabuk perut aku nyokotoh anak orang tu, nyokotoh anak orang ni, nyetapah anak orang tu. Pening aku tengok. Nyanyo lah juga jenis tak menawar orang kat sakit buli lah juga. Guano cik uji nampak semangat kuat anu. Nampak air liu bersembuh dia ayah ni. Mu tak tahu juga ke saya.

0: Kalau perut jangan minapuk sangat ayah bui. Sebabnya kan dan yang jadi ke kena buat sekolah, kena ayah kamu duduk sekolah mana-mana gaji sekolah tak warna bola. Gitu yang aku nak mesti kemunya. Saya ngerti sebab kamu ni jadi. Kamu kata jadi orang lain kata bodoh belakang.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Ya, masih lagi bersama dengan Izzy. Gu pagi, gu kita belaka.
1: Ya. Yeah.
0: Sekarang ni nak habis dah jam yang kedua ni, Liz.
1: Betul, di hujung-hujung jam yang kedua ni, Iz. Aha. Kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita berkenaan yeah. dengan gangguan siaran lah berikutan daripada apa ni pelaksanaan naik taraf. Terutamanya di pemancar area Bukit Bakar sana tu, Iz.
0: Baik. Jadi sebenarnya benda ni tak lama dah. 14 Julai nanti selesailah masalah ni.
1: Ya.
0: Cuma aduan daripada pendengar kita tu sampai sekarang masih lagi ada. Siapa kau ada hot WhatsApp saya personal. Is, nak tanya buat apa kawan duduk hiking di kawasan tutup-tutup-tutup. Tiba-tiba rasa macam tak dengar.
1: Tak dapat siarannya lah ni.
0: Jadi itulah sebenarnya walaupun anda tak dapat siaran. Sebenarnya bukan radio ataupun kereta anda yang rosak. Tapi sebenarnya kami tengah membuat apa kata menaik taraf siaran supaya dengan lebih baik. Lah. Tapi jangan risau, kita boleh dengar radio dengan cara kata lebih baik lagi, lebih clear lagi melalui RTM Click List.
1: Okay. Yang mana nak dengarkan, boleh dengarkan di RTM Click. Lepas tu boleh dengar di portal RTM Click juga.
0: Radio.rtm.gov.my. Lepas tu boleh juga usah-usah kami di Facebook Kelantan FM. Dan sekarang ini kalau anda tengok TikTok Kelantan FM, adanya siaran langsung. Boleh tengok muka DJ lah.
1: Boleh sahajalah. Okay. Dan untuk anda semua, seperti biasa, Iz, selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini.
0: Baik.
1: Dan akan balik bersama dengan kami berdua. Dan selepas ini juga di jam yang ketiga, kita ada ceria bahasa.
0: Betul.
1: Untuk semualah mana berkongsi maksud untuk perkataan hari ini. Dan juga boleh telefon kami di talianya 7488630 ataupun 7433858, Iz.
0: Dan kalau anda malu nak bercakap dengan kami, boleh komenkan jawapan anda di ruangan komen siaran langsung kami di TikTok lain.
1: Ya, boleh. Semuanya selepas inilah di jam yang ketiga nanti.
0: Jadi jangan ke mana-mana lah. Makan-makan dulu. Bekal-bekal tu letak dulu bawah meja. Bersiap sedia untuk berada dalam kelas. Sebabkan lepas pada ni, kita akan bagi tahu perkataan ataupun bahasa untuk segmen ceria bahasa kita. Jadi sekarang kita dengar dulu lagu Mentari Muncul Lagi. Untuk Slam dia kata Mentari Muncul Lagi.
1: Tapi dekat Wakar Cik Ye ni, nampaknya macam nak hujan.
0: Guruh muncul lagi. Di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Hai sayang, dah lama kita tak jumpa eh?
1: Yelah bang, saya rindu sangat.
0: Abang pun sama sayang.
1: Ih, busuknya bau mulut. Abang tak gosok gigi ke? Gigi abang kuning lah. Mulai sekarang, kita putus. Selamat tinggal.
0: Sayang, sayang.
1: Jagalah kebersihan dan kesihatan gigi. Beruslah gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari atau setiap kali selepas makan dan berjumpalah doktor gigi sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Gigi bersih, senyuman menarik.
2: Pesanan Ikhlas.
3: Kelas.